0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Serik

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 6 dengan 9 pagi, baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi segulai sejalai kami bawa Pengerak Pagi UFM pagi tu. Trio pagi ni Mel.
3: Iya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita gaya SSL pagi tu, agaklah kami kaki dulu. Ha. Kalau ya sari tu kiranya tadi mayuh match diatur pagi tu cak. Lalu ia ke udah muju diatur pagi tadi ba Group B World Cup 2026 FIFA kalau tadi New Zealand muju ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasuk ke ba minit ia kedua Amigas area New Zealand minit 46 ngerusak ke tiang gol Kanada. Lalu danya terlibat minit ia ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai New Zealand tang tajap ya terumah Kanada boleh gol segati minit ia ke 76. Lalu pujung ya pemutus ba grup 2-2 tu tadi naik segi udah layak cak. Ngagai round of 32 tang tajap ya masih lagi main Bosnia ngelaban
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya. Berapa tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah pada agusi peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak kata.
1: Okey, ba setidak lagi match ianya Morocco ngau Haiti. Ba group C itu Morocco menang 4-2.
2: Ya. Yeah.
1: Pagi itu tadi ni cak.
2: Ya, lalu pihak mega Brazil baru jauh dah temu kira yang tadi kira menang bersaing meh ngelabang sekolah pemutusnya 3-0. Lalu ba group C itu Maroko ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolah lagi berdau ditemu lepas lagi nanti bang match yang kebuka lalu nak kan ketuk lagi ni cak lagi bisi dua tim match lagi dekat diatur ke alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea dua South tu tapi yang ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico semuanya berengkah pukul 9 pagi tu lagi Group A.
1: Ya, yeah. Okay, download RTM klik kita boleh menda 104 itu match live ngau delay.
2: Ya, yeah. Ini sudah diatur. Jadi okay, jadi datuk baru kita play baru Mel.
3: Lalu topik kita pagi tu.
2: Ya, yeah, topik kita pagi tu tu nanya kita yakin aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus tadi lempuang. Ini apa yang paling lama nanti ya?
1: Ya, ini pun bukai lah. Sebut pasal agak pemutus tu nak ditanya pasal ini kemakai. Ini tu kemakai.
2: Ya.
1: Lama kita ganti. Dia nya barang kundi meh kuya yang ganti.
2: Lepas nak kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kemakai breakfast pagi tu. Ini nol kita nyebut pagi nyokat tengah hari baru yang madah cak pemutusnya itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya aja kebenaran tanya yang simple jam kenya.
2: Oh, jadi mana kini nanti badin pun memel
3: amat tu orang ino tu ya kadang-kadang ya nan tu milih gak tang milih bisa gak milih tu tadi dia kan nama lepas orang lelaki tu tadi bisa sekedar orang lelaki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulis gak tajak pautainya kurang pemakainya kurang uliah diterima ya tapi orang ino tu tadi ya terlalu jujur deh ino uliah ku makai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang lelaki tu empat jak lah bekerja lah basah jak lelaki nyak kebuah rindu tu tadi nanti lelaki tu tadi lepas saya tu tadi kan nanya penemu lelaki kan lepas saya ingat agak pemutus ke diri deh dia ngerti saya tu tadi dah target buat sitik kedai tu yang saya ingat orang lelaki tu gak yang tentu ku tanya ya habis lalu ya orang rindu tu ya nak nemu di ni kat numakai tang nanti orang lelaki milih saya dah yang ringkat lepas saya ingat benda aja saya dah ingat benda saya dah yang putih saya dah yang madah nyak meh orang rindu tu tadi complicated.
2: Kalau kami kita lawannya tadi kita berarti ke bahas tentang kedai makai. Tentang kita kena bahas kedai kes bah barang ke kak dibeli itu pan kadang-kadang lebih lagi kita ke udah berom beli terus. Contoh beli washing mesin baru. Simple washing mesinnya. Kita ke sigi diguna.
1: Nanti kita lagi jangan saya oleh kena nginjen garenya. Ya,
2: mesin mesinnya. Tentang itu atau amat complicated. Kita lagi aku nanti kan saya nanti kan beli washing mesin. Datang ke kedai. Aku nanti ngecek semua cepat aku tulis masuk uli ya warranty berapa tahun sudah ada tetes beli dah pentingnya harganya kira nitiah ke budget aku dah aku beli tang induk tu nak aku berarti ke induk tu macam te, baru atas tu lihat tunggang gila pasal mesinnya mau kedai induk ngecek ternyata ni
3: bukan nama laban alang-alang dah beli dia beli ke mana sekali nyak merunding renok tu ambil dia nak beli dua tiga kali
2: nama justifikasi mana Borino tu?
3: Mana ya Borino tadi? Ya bukan ada nama brand ya. Berapa tahun ni boleh dikena kan dibanding ke brand dia ke
2: Bukai?
3: Kena ke Bukai ya ke uliah minat uliah nginjin masuk ngau spin tu tadi. Ya kan ada kualiti ke mana lagi
1: meh. Borino kan ada washing machine ni nama boleh kena dengan radio kan TV ke washing machine nya nak.
3: Kan dia tu bisi washing machine ya ke uliah masuk lalu terus kena ngeriang.
1: Dryer lah.
3: Yang pun.
2: Yang mana dalam ada banyak sini ngacam sih mesin basu baru kena cangna bluetooth.
1: Oh. Dia kontrol. Boleh
2: kena karaoke terus. CCTV dia. Okey, nya tadi bertemu Mel ja. Jadi ada tahu lagi kita kamu dah nama lagi komen bala kita bahas tentang induk tu, bahas tentang agak pemutus cukup apa dia sama.
1: Oh, kita ke postmortem lah pasalnya nak.
2: Ya.
1: Tetap komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ya lawak meh Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban awak pengerap pagi sebenarnya
1: lagu hari Sasha Julian
2: mainan kita pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Pagi baik SSL, pagi Arim patut pakai selamat. Pagi tu kita ingat lupa semua term lah ni, mel kau tu kan.
1: Ini pedih segala pemutus area lelaki. Ya. Dengan kita yang keterubah. Bisi, nganyo komen di hari-hari pagi tu. Nanti bayang puya salu yang tis dan nyana kak makai segi iya meh. Ditanya orang dulu, labanya CEO semua tai. Laban, okay gak cerewet kita ya, yang lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan kya. Laban faktor yang kena berada ya, city-city kena makai kesatu ya pemersi. Hanya kedua, muda orangnya empuk kadanya kemerah tak yang kau customer. Laban bersih sekedar kita nemu meh. Sekedar kedai tu tadi, luar yang bersih mana hantar muar dudu bakal kenyo di pansal nyo main ngan jadi ga mut nadai ganti makai dia lapan utai ke empat dia ketik ya dikiranya mai tau dipadah ke bonus mega pihak ko Ari Mary
0: jadi ke iten pan bunyinya mega cerewet orang Indo tu bisik betul ya kena kena ana man main go cerewet orang Indo tu aban sidak ya pakar bab kawak milih tang tajapan pihak ko ya kuasa beto yang lagi bawa orang lelaki nanti orang lelaki itu senang lepas tidak yang kaya mendiang kepala mendiah kepala serta nak kiruah nama ke bisik asal ya namanya bisik ini tadi on aja meh orang lelaki ko ya nama kau rindu
1: lepas tiba aku cak beto segi amai balaki kita beto kita enda boleh guna ketika-ketika dikang guna beto nya ada bisik-bisik ja pihak tiga boleh ngancam ke beto nya
2: ngalah gara laki itu tadi.
1: Ya okey ngalah mel. Ya tahu di pada kita ya laki itu tadi kira ya ringat dalam hati jaka mantai pengeringan nan teman dia yang main deh. Tapi laki itu dah di pada kita ikon ya ketabah. Ya ke semangat ya ke keriang.
2: Ikon eh.
1: Ikon ya dari kutuan ya kunun ya. Nanya dia gak. Bukan itu nyamai. Nampati pada hati ulo nyapa. Uji laki nampati temu nyapa. Ketika saya berada. Nang ngamai pada aku cak.
0: Kayaknya bak jauh rindu cak. Kadang-kadang melurut ke diri bangku kereta.
1: Ya, datang pada spot.
0: Ayo, bangku melurut.
2: Ngai malek sepiak ne. Ngai malek tisi. Lalu jam terus.
0: Pengalaman ne ya?
2: Bisa. Ya, biasa.
0: Biasa.
1: Biasa. Oh, biasa. Tengahnya ne. Bakku lapan ke baru muda. Situasi melurut ke diri ya cak. Bakku luar biasa aja.
2: Melurut ke diri nadai.
0: Malek tisi. Malek label ya.
2: Malek tisi ya, malek tisi.
0: Lalu jadi anak patung dalam kereta.
1: Oh, dan bunyi kita cah.
2: Dan bunyi.
1: Lalu bekas si tanggang kebunnya sumpah hidayahnya.
2: Lagi tu bu, jakub. Nama nada nyamuk sepiak tu nih. Tu bunya ringan. Relaki tu. Ya tu tadi nada nemu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena nih.
1: Dapat aku siti praktik deh. Angin tu kemai kami angin kus-kus deh. Temu nama kamu keringan. Ya nada nyamuk dia. Nama disebut kita di tanggung saya berarti nih. Berapa kita nemu? Kita sebut kita nyaka kadang nanti dia terlalu jujur menghidup tu cak. Kita nak mau kita tak pernah tengok jaku kita nyak. Tapi pun dia nak dah kita kanu enak banyak kau nyak.
0: Nadai kadang-kadang si dah nanya penemu kita, pendapat kita enak. Mesti lah kita madah ke tak aman. Kalau okey ke make up pun cerita, okey ke baju pun cerita, madah lah kita enak. Tang nyama tadi. Ibu melurut ya baru lagi ada time dashboard.
1: Temu kamu lalu temu sebal ke bandung dua.
2: Okey.
0: Oh, kita bisa bibiana jangan begitu. Kau ya madah ke ti bakas doa ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belum ya aku ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku rudiang aku kau ya. Ya mayu utai tanya udah nyak aku ya. Ya adalah mati berudian seraya mata ya ke main peranan. Ya kak kenanya penemu kita ya, bila kita madah ke berundian kita ya kenapa ya mayu utai ke disangkal ya udah nyak.
1: Bukan namanya sih cara laki kena beto ke bisa beaca. Laban Indo tu nanti kita berarti ya nanti kita ya nyebutnya pemutus yang nantap kemanya ya cara laki kena ujinya sama ya mel deh
2: uji deh
1: kena uji deh sekali ke pemutus ke takut tai buah penemu pada kitanya penemu kentap baiklah nanti bakal kami laki itu dicek penemunya bisa itu salah lagi Kalau pelek lelaki baru salah ujungnya.
2: Oh, yang kia ne. Oh, tang teori no tu tadi deh. Ya ngakak siti pemutus tu. Laban ya segi kedekau ya udah lama plan ya. Sebab dah nurun ke pasar segi dah kak target kedai to ya kak berkedai to deh tang lelaki tu tadi ya ya kak kita tang yang ada madah tumu indok tu dulu madah tu tadi tang indok tu tadi yang ngai nitih ke lelaki to laba ya udah target kedai ke kak ya masalah yang lelaki tu tadi sidak ya kenikan laban sidak ya senang kak ngagak nama tu
1: spontaneous
2: spontan kak kita senang maka tu kak jalan ke pasar kita maka ya berkedai semak pasar je tadi ambil nak perlu jauh berjalan tang orang inok tu tadi ya udah kak mak kedai nyen kak makan teh nyen kak kien ga inok tu ya kena nyak ke mana
1: ada complicated maka sawat tadi tanya Alice jawan ke pagi tu memang ke mana teh tu tadi pedih mai ka di sawat kamat ya laban sawat dari mayo mai bidau ba siku-siku ino ya susah kan ga penemu ti nak kalau milih laki menginduk tak dapat berpanggil bahawa individu nyampu kamainya nanti orangnya segi sepenemu landia serta bisi berkualiti lalu pihak mereka tuai ke bisi leadership quality nak pedih yang mari pemutus ya ke udah diperundian ke ngau mana pihak ko ya tu leadership yang ke macam
0: ya, nak milih laki yang ini lah. Kini aku penemu hari Madam Elise Jawan tu tadi ni ya. Yang matah ke nanti orang yang tadi bisa leadership quality. Penemu yang agak pemutus.
1: Amat. Tentang leadership quality, nanti bagi kita laki pernah aku cak, mayu hari jadi laki yang kegawa sedadu. Nanti aku perhati ke dah.
2: Contoh ya.
1: Nanti aku muda laki kegawa sedadu tu jarang aku muda bini sidak. Anak tidak ya nyakal tak ikut saja bisa kita jalan pada bermayu nyakal tu tren hari sekitar atau kecara nu sudah dia ucap lama majoriti kita nemu memayu orang kegawa tu selalu tu ya dikumpul ke pasiti community hanya cara tidak ya hari akhirnya botok hari pagi nyetok malam teratur penuh ngau aturan begitu ya kena penuh ngau tanya aja jadi nyakanya tadi waktu sudah ada lelaki tu ia lead dalam setiap rumah jadi ia tegas buat semua pemutus ya majoriti ya kepada aku tahu subak mereka yang berbalana sadu
0: anak sadu nak kulis nah
1: kulis ya dia tahu bala kabar-kabar kena pinjir sadu paling kemudian yang atur family apa nak kerja aja kemudian teratur yang pada A bini yang penitia A anak penitia A
0: mesti kawan dah sudah pagi hari
1: kawan dah tak lagu negara aku suara aku dengar
0: apa mau tak ini tunggu pagi aduh ngerak sudah sebilia baik kawan belakang belakang bilia
1: hanya banyak disiplin family ya saya kaya disiplin baru bilia nya kini ya. Okey lagi kita yang muda kebuka ya tu dah cerita pasal disiplin tu lain tu lagi cak nyok kan nyipak buku disiplin pangan diri tu lagi
0: okey lagu hari Josie Menti tu joget kunci sabun
1: terus kemudian kita saya ke Bandung Mandai ke bagi sila ya ke laun dan ni cak pagi tu off deh
0: sebelum kami Trio Pagi
1: YFM semua salah lelaki.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bar rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy Langkang dingkelili neh. Pengarami ngilih yang tikai.
2: Ya, tekan diatur. Jadi ya, tadi apa yang digelili cek suaranya ini jalannya, ini jalannya. Jalannya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya.
2: Nanti kita mau jalan berayuan kurangnya.
1: Oh, rinya jalan ya.
2: Berayuan, terus lagi cuma tekan tuang kelihat. Cuma kita kan tuang, mau disuruh sejalan, dan cuma tanya kian. Hanya jalan kan, sebedaunya, Cak. Sebedau kita kira kena hari minggu itu. Anda ingat kita bahas Sreman Pan malam hari 6 tu ilah. Dia konsert gawai RTM Sreman diatur bah mini stadium.
1: Ya, kita nak mau di indoor mini stadium.
2: Ah, kita kenal John Cina.
1: Ya, kita tengah pasar Semanggang.
2: Ya, sudah. Nanti kita kenal John Cina Semanggang. Nah, patut kita nak mau mini stadiumnya di ni. Di nemu John Cina siapa cak?
1: Aku dah nemu.
2: Ah, lepas ni. Tahu tanya di Semanggang. Siapa yang kita temu ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal WWE ya popular dengan John Cena. Dan nanti Pak Mini Stadium dia popular dengan Mi John Cena. Ya bakal repas penyewa yang main Mi aja. Tenggak yang nyokap saya pelak tu atau utai CD pusian dia.
1: Oh, kuba market anunya Mini Stadium dia.
2: Mini Stadium PR.
1: Open air. Okey, lagi Pak SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke Indok Pedias. Gagak pemutus hari lelaki tau kena nama kebuah dari bingki yang gini sudah ya kalau milih kena mah
2: atau kena tu terlalu ka, complicated ke dirimpu
1: tau ke segi kan agak drama
2: lain memang tak boleh
3: alu nyeliang okey agak drama ya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah ngai dia ngai ya titik kajak.
2: Okey, lepas nanti dia ke hari mami nini pagi tu nanti bayar ya nanti milih kamarnya janji kedainya bersih sedap kena duduk kira janji ya kenyang maya lapar nak boleh milih tempat iga nyamai ditupi induk kebakaiannya atau kore cak spesies induk berkata kore kamarnya tak ya ke nanti dan mula nanti dilah orang kerinduk makai street food bakaku tu putai kaki lima selalu ya nanti kemudian kedai ke lama-lama pergi pendiau deh dindiangnya bisi sarang pelawak sebenarnya kekerak media selalu nyamai lagi sepi dalam orang mana nama aku buat kedainya bertahan nama tanya nyamai selalu ya kedai bawa baru tu nama aku buat kejap tujuh tu lama tanya nanti bisi nyamai ke sumai deh customer nak tetap dan nama aku buat kedainya nyau lama dindiang panjau berkulat kurang tak agak dia melihat deh
1: lepas ni nyamai punya tadi nah
2: lepas yang bertahan nama ketiga nyamai hanya prinsip kami laki tu laki tu ya nah pembersih tolak belakang ya keguna mamat dilahan tadi perut kenyang utai nyamai
1: jadi mana yang ngorai Indo tu leban orang Indo tu ya ukai semina leban sudah ya lapar sudah ya kemakai kan nyuap sudah ya ni tih kemut saya mendak vibe mendak gayari gayari pun
2: lepas kita lagi kamai cak laki itu makai jarak gambar gambar pun pinggai ngau tips jarinya mesti tiga titik pantang kalau jari tiga titik pantang jangan pantai ke dia ya laki gambar ini tu nak dia makai gambar kedai mesti ngau view semua kedai sekali
1: betul sila kedai sila kamu dah lighting kedainya nanti ya kelalu dim namanya kelalu petang. Ai sudah tak malapnya.
2: Ai dah dia mesti ke api kram.
1: Dari pedang lagi tiga titik anunya titik tiga titik.
3: Nan tu nyukong ko, nan tu nyukong. Nan tu nyukong. Lawan nanti bakal menyi ko tu tadi deh ngagi kedai ke klasik ke tadi deh. Nanti orang induk tu tadi ya terpedak ke urang ke mando utainya terlain terkamah pendia. Nan tulis telan tak dempaknya. Nan mau lelaki tu bekeni. Nanti nanti dipedak orang mandoknya tadi. Dia kaya dempak dah tangan tik tua dah mendak dapur ya berkeni tiap orangnya tadi ke manduk tanya kena tancap putung nantul dia suap tadi buat tadi. Nya kebuah reno tadi. Nya kebuah reno tadi mil ya.
2: Taman majority kemudian nanti orang cikuk lama-lama cak. Sila prefer lagi nak baju singlet yang mana cak?
3: Ya singlet.
2: Cikuknya laki.
3: Singlet pagoda aku raya.
1: Ya.
2: Kalau tak, nya kau nanti aku masuk lagi nyawa aku cak.
1: Ya. Makin namanya makin anunya garik ya, makin nyamai aja.
2: Ah, makin ya tu terlihat tu bergaya juga. Oh. Makin tanya autentik dia saya.
1: Yeah. Asli ni. Berkecepai sudah anunya namanya.
2: Karkayo.
1: Karkayo.
3: Isi perisa tambahan.
2: No, ini mengajar.
3: Kita kan nak mau ah. Yang irau mainnya.
1: This is Lucy begitu. Yang mana ke kebuah Indo pedias ngagak pemutus laban sida ya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sida ya berundiang ke rabu kai mega bala anak ya kudu ko ya oleh nda anak ya makai to oleh nda anak ya kana anak ya bai duduk ba kedai to ya tadi ko ya. Tang laki ya nyamai ja niti aja kini ke Dubai ya. Untuk lah.
2: Ya laban ya di o ja. Laki mesti niti aja. Bakal laki ya SEO ya di O.
1: Ya nanti nanti nak nurut ke lagi. Nak berasap dapur ada.
2: Nak berasap dapur ya, mungkin semua kunci dapur kita ke dapur dia ada kerpau ya.
3: Lama bukan semina milih no makai jauh reno tu komplikator deh. Nanti beli ke beli ke barang pun sama.
2: Hanya sebab apa? Sebab bepun tadi deh.
3: Ya, kan nama lawanku nyat teringat. Contoh bakal aku kadang-kadang deh, kau beli tadi tempat tu. Nanya dulu bala, dekat makai tok kah? Nadai ku kak makainya, amat dekah? Ngai? Amat ku ngai ku ya. Lalu merenggut kah? Nanti dekat makai ambil meh ku ya. Ini buah kak ku rindu, hanya ke penanggu ya buat itu deh.
2: Aku ngai nyebur bukai. Tok, itu induk kena besar kah? Aku bila ke bulan, ku tahu induk yang kena matang. Anak kumpul induk. Abah, aku kan beli roti kah? Tok, abah, kita masuk supermarket deh. Makin besar pun makin. Aku kan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ini TK deh. Aku kan roti tu. Kena tadi deh deh. Ni buah meh. Mami tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang cak. Tu, udah yang banyak tadi bayang. Aku kan jen tadi. Sanggup nikah baru. Dia udah kiu panjai. Mimet dah kena tiba mission counter nu bayarnya. Nggak usah lah kisah dia. Nyau di ke belakang baru ketinggalnya kak nuka rutinya. Nyau kadang Indo tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbat dan nama kak beli deh mana nanti ya mana. Ba aku beli tu pada Hanang aja. Nama buah sejarahnya terjadi belum mah.
3: Lagi ya. Nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup lagi okay, mendadak sudah merungut. Sudah merungut tanya ba hari aku kenyambak nanti direk mama. Pemain yang main nanti kiu panjang kita nyamain main. Udah tengka patroli sih lalu nanti luar main mbak playground luar main mbak apa mbak kita akan mau belagunya ayo sleeping iya main nanti nanti tua aku pembaris panjang itu hidup cak kemudian mau nak laki ya enak laki nanti experience-nya nyebut
1: sama ada enak Mel bisa
2: kini beri Mel bisa anak hidup anak laki ulah antara dua ya.
3: Nanti lebih leman ke laki aja. Ini kode aja. Kino tu milih ha. Milih pedias ge kino.
1: Betul
2: lah. Nyak mana pedias mesti berunding yang boleh hidup.
3: Ya ke laki tu. Ini kode aja. Beli di kena ya. Nanti kino tu anang dia beli kaya yang pun mesti kami milih.
2: Jadi poin tuan itu cantik maka dalam penjurian deh. Jadi banyak gay kuat kira bakes tadi kat 60-70% dan laki menang ni cak. Kalau kita ada ambil orang yang sudah matang dan mau berundian. Ambil dari segi yang kebudak matang, kebudak berundiannya. Beda nak hidup dengan anak laki.
3: Sikit berbeda. Nang kira ke bakal hari mit gak perangainya detun di pedak kita bakal rindu tu. Ya segi nang yang milih ya. Relaki itu nantu milih ya.
2: Ya. Lepas tu peningal kita kebukai kebisi meriah peningal area cakul luba antuin dari Wellington imanya ni bak ya jujur mada segi amat induk tu kadang-kadang susah ka decide nama utai pakai dini induk utai ke undung ngalu lalu kadang-kadang inah kendur healing pan kadang-kadang tau carut kalau banyak kendur healing tu nore ka kemah nore ka pantai ambil contoh main pemisir kita ya gay pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang kejapnya damai kejapnya temu agak lunduk kan kan healing cak tau jadi pedih pala ujung kan nak boleh di set ni tekan dua reka mainnya Komen?
3: Nanti aku nanti berjalan jauh tu, nanti milih aku tu. Bok teh makai tu, bok no makai tu tadi aku segi kak milih milih. Mungkin aku tadi meh kita kan mendak doanya bersih kena. Nanti aku yang kena healing tu, nanti milih aku. Nanti milih na kia bayar kak aku janji doanya ya tu tadi nak terlampau kena madah na nak kelalu mayu mensia. Nanti tu berbaik ke balan nembiak lah. Nanti bakak aku. Aku segi kak aku kena ke orang mayu deh.
2: Crowded.
3: Aku segi kalaban kena ke ya kena ke meriah gak kurang deh. Bakal contoh bakal no makai tu tadi. Mesti setiap pala no makai tu tadi. Nang ya selagi selalu penuh. Aku tu tadi sanggup ngante orang temu makai no kungi pok meja. Nanti malah aku ngaya ngante. Nanti aku kak makai kias. Aku nak kalau ngemak ya jarang. Ya yang mana nanti di kak makai ketanya di mak kaban deh. Lawan orang laki tu ngai ngante, ngai ngai kene kene biskuit. Aku nak ada mu semua orang laki makanya tak ke bukan ni. Komen.
2: Tiap kali aku deh, aku sanggup aku makai ke bukai. Aku jadi duduk gaul punya. Lepas nyampe udah kuala nusi mana cak. Aku ngau kaban aku si komen, aku si pandang tiga jari, tiga titik jari cak. Bano tu ia segi biskuit nonya, segi penuh customer penuh lama. Biar tai kedai sepiak deh weh kedai runya tinso. Biar model tinso nya tu aku nak kalau mau tinso punya nemu brand tinso. Pap lama nantinya jerak saya. Lepas konsep aku datai makai pulai.
3: Deh deh Ken.
1: Aku namanya kuliah aku nganti dia tanya kak nang sikit di kerindo kak tu. Nang favorite ko.
3: Kira kau berbeda mes dua ni tau.
2: Ini mesti beda. Lepas dia mesti kategori lelaki grade A grade B. Kalau orang kaya
1: grade A B si ya mai kau dah mana kiri mesti keret. Okay.
2: Baik kuat tu lagi. Kuat melanda memunyi jual kita.
1: Okay. Jadi conclusionnya, kesimpulannya kurang. Tu pangai ba issues tadi, pangai ba psikologi, pangai ba communication skill, kurang cara nuan mutar ke anunya lah.
2: Ya, lepas situasinya. Aku lagi terhati ngau tai ke di pantai ke Medan Malaysia Wan cerita. Leadership ya kemainnya.
1: Ya.
2: Nanti leadership dia boleh decide tu tanya semua tay mujur megang. Nanti nua ngau kakak-kakak ngau pemutus nak gilanya laki nu pemutusnya kakak-kakak. Kita kejadian pan kakak-kakak megang.
1: Ya.
2: Hanya pelik mujur leadership.
1: Betul. Leadership ah.
2: Ya.
1: Psikologi tadi punya. Psikologi cara nuan communicate ngau tahu yang ngau laki ngau bini. Nuan mai cara mana? Kau ni deh nuan aram ngau ko gitu. Mesti kau makan itu kita.
2: Yang buat baru di spot biaknya.
1: Alu benamanya jadilah situasi melurutnya.
3: Mesti kak marah dulu. Nanti kak kemarin makan begitu. Anaknya temu-temu dribble pernah parking dah depan kedai kengai. Mesti kak marah dulu. Makan itu tua lagi. Nanti pada out.
2: Mana apa yang situasi nyet cita kita lah. Nih laki nguindo tu.
1: Minggu baru lah.
2: Minggu baru meh. Okey, jadi hanya nak kita mulai buat SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
1: Jadi nyurut kediri kami tiga lagu Ari Ricky L ngau Sima tu.
2: Ya.
1: Nebang pisang.
2: Nebang lengki.
1: Bye.
3: Bye.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino, pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Datuk Seri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap peranan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya telah melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus.

0: saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Kesantu Ari YFM
5: Jerana Jerita Lama Sarawak
6: Saritu 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992 yang dipertuan agung ngau Raja Permaisuri Agong misin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak mak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngau penuh istiadat. Sekedak kebisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib tuai pemegai menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam bedak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
5: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pilih menua Banten. Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang itu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nitiak pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubang Tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya keria tu asal menua Lubang Tu mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuan tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuak bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuaknya lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuak tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana jeman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngu jam pitu, pulai ari ngamu duku, lalu lebuah seduai masa lubuah, ke disebut lubuah antunya, dia seduai, lalu tertemu ke bungai nuyang, siku manuk sabuah keliang, ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai ciri seduai jam pitu, beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, nak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediata. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang, ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilan perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buah meyak kedibai hari biluannya tadi, labuah lalu nuju, lubuah kena disebut lubuah antunya, tang alit hati, sitipan buahnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi, enang ya ditulung antu denguan lubuahnya. Buah merah lubuah antu. Nyagai kita, ia kerindu, bayar pemanah rampak menua. Buah merah lubuah antu, siti arinduar ya kemana, kena kita ngelantang ke hati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong mirah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Dari itu, nuar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tutup, bisik 12 ringkat, peninggi ya. Ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi, lantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau, air wong mirah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini tadi sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terenggan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Batiap ini ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
8: Y 912.
9: Y
8: 912.
10: Jakub perangsang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh endang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita endang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Pengayu tibendar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang jauh tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jakub ya. Jakub ya tihidup boleh merik penghidup ngepengerai gaya barang sapa timerti longasi ke ya. Maka kita sebut bersekan teran jakub dalam buk jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anang neju ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tenggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
9: Wai seberai.
11: WAIYFM.
9: Ya baru ngam
11: kan?
9: WAIYFM.
12: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya WAIYFM. Segulai jalan.
11: kami, Nori Bang Kita, Nintiang Ali, bermacam lagu

Ya, lagu ke Debais Nanala ke pagi tu peninggal sebentuk tincin lagu kenangan pun ke Y9-12 kita ke pagi tu. Pagi hari 4, hari tu 25 hari bulan 6, 2026. Nyalai merit selamat pagi dengan semua pula peninggal kita ke bisa mendiang ke YFM segulas jalan dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Pagi tu, bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 pagi dengan 12 tengah hari. Jadi aku ngarap ke semua pula peninggal kita pagi tu sama ngemuan berita ke mana. Aku ngarap kemegak semua tu pengawak ia ke bisik di penjalai ke kita ungkup sari tu pan sama mujur lancar magang di kerja kita diumbak ke gau gayari nanti di Bandaraya Kuching di Tok Mambam ya. Nyalai kita ke berguna ke gayari ke mana. Aku ngarap ke bandur kita antara mana ni nemu kita bisa berjembi ke mayu macam utai meh orang ke berjembi ke lada berjembi ke padi kini tahu ke kita kendang berguna ke gayari ke mana lebih kita ke berjalai ke pengawak kita bersampai ke hari mana bandur kita ke Diau ya. Jadi selamat pagi ngagi kita kemudian ke kami megak kena RTM klik portal RTM pagi tu terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerintah kita ninti yang ngari kami seruran dan bergulai dengan kita 24 jam sehari jadi batusun program kita Y9-12 kita pagi hari 4 tu meninggal bakal selama pukul 10 pagi tu lagi kita ninggal ke program Galeri Y bergulai dengan Daniel Steven lalu 11.30 pagi Nur aku mai kita mendiang ke program Aram Mansang nyalainya ko tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke bergulai bawai 9.12 kita 9 pagi ngagai 12 tengah hari jadi tu lagu kedua di pilih aku merendang kita ke pagi tu setiap lagu hari Ika Cubit Memimit merendang kita bawai 9.12 YFM.

0: Y 19.
1: Pengeraming ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Aku meruan saya keluar.
2: Aku

tadi by Haley bagi dua belinga pelakon lagu kena merenang kita ke agi terus mendiang ke YFM macam kita ke dia tu peninga 16 minit lagi dekat pukul 10 pagi hanya di Sabah pagi ngaji kita ke nyaka baru pukul yang kami pagi tu selamat berjalan ke pengawak untuk bila kita ke benua gereja pengawak diri ke pagi tu peninga lagi ramai pengawak ke di gereja kita yang tadi bau pis tahu ke kita ke rumah kini abak sebelah kebun abak umai kini nama-nama pengawak ke di gereja kita kita sama ngarap ke utanya tadi mujur makan ungkup sarito ya jadi kita ke bisi mendiang ke kami ngena radio kereta kita kini yang ke bisi minda jam ke dia tu jadi bandar raya Kuching boleh mendiang ke kami ngena 101.3 FM jadi kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik terima kasih mega ya jadi selamat pagi ngaji kita ke bak pasar tamu bak serata menua kita di Sarawak di tu Arab ke 7 pagi tu bisik sekedak kita hanya tadi jam ke dia tu nya udah kak mulai ke diri barang ke dijual kita hanya tadi hanya kak udah habis ada beli orang jadi ya bisik awak bisik namanya tadi jam Nur kita yang tadi bergigak ke baru hasil hari babas bergilak kita turun berjual baru jadinya Siti hari utai ke atau ke cara ke dikenak kita yang tadi nambah ke penatai pemisik bak tiap ikut kita ya jadi pandai-pandai kita yang tadi hidup ke diri yang macam utai ke tau di kerja kita ya ke boleh nambah ke penatai pemisik bak ruang bilik kita ya jadi itu ngenang Siti hari itu pengawak ke bisik dekat diatur megak bak Sri Aman ujung minggu ke dekat ratai tu elak ianya ngiling tikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur bak mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 malam hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 6.30 lemai nyalai kita ke diau di Sri Aman kelili betung lubang tu kini tau ke kita ke hari Kuching nyemak bisik lepas pengawak tau megang datai ke diri ngakai program ke bisik diatur bak mini stadium di Sri Aman ianya bak konsert tau ke pengawak ngileng tikai gawai 2026 jadi mayuh penanyi ke bisa dikangau ke merindang bala kita ke bisa datai maya tu elak jadi kaum Tuni Usan Alice Lim Remjana piam gak ngau Angela Latajua yang untuk bala kita kerindu medak si datu belagu datai laban tamak ngakai palanya nak berbayar jadi Siti mega cara ke tahu kena kita yang tadi bergulai dengan orang Mayu hanya Siti cara mega kena kita yang tadi ngerapik ke kawal antara kita engkau orang bukai ya. Nyalai ke pagi tu aku merindang kita engkau lagu ke Dibai Angela Latajua pagi tu siku penanyi ke bisa dekat merindang kita iba program ngiling tikai gawai ke dia tu di Sri Aman ujung minggu tu ilah engkau lagu ya Sulu Pemula

0: statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026 Hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlawan dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City agi main dalam grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 buat Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konser negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kaban konser negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Ramjana.

Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar. Why?

Terima kasih lagi ninga ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarido lagu ke Terubah Kawan Antara Dua hari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak diun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu hari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. Genre lagu tu ianya genre alternative rock. Tiun di tengkebang Shia ngau Den Al. Lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo kalai vokalis band Tumpo, band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penanyi ti lama udah nadang luar ke lagu ianya Madeline Minggu Bujang Pangau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

Pagi ni dengan ke Galera Y. Terima kasih lagi Megak bukan dengan kami bawa YFM. Kita kebaru ni dengan ke YFM. Terima kasih Megak. Lalu lagu kita ke Skeleto, lagu hari ini Vino Anang Saleh Singkang lagu ya. Dan ya lagu single ke Pemaduk Baru hari penanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penanyi itu Megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru dan ke Skeleto ya pansut dengan lagu diberi nama Sweetie Sayau. Dengan lagu ke bernama Pengingat Aja Ari Dinga. Ditangkan kengau lagu Seminang Ngasak ke hati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penani tu empu. Okey, kita dengarkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau tinggal kita. Kalau kita ke minggu tu tinggal ke 9 lagu-lagu baru ba Gallery Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu termegah Hari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di teng kebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bergelabi ni. Kaya. Dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai, lagu Ari Zigelang, Igup Ngau Jules, lagu ke Debrik Nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William, video klip lagu tu shooting ba rumah Verilyn Gordon. Ia nyak tu ngak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin mesti sape. Jadi sape lagu tu orang kena bahas sape ya, ia nyak Luis Fernandez. Okey, nyak lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

Eh, nyali nyali kat kami mai kita mendiang ke program Galeri Y pagi tu pelinga pagi hari 4 hari tu 25 hari bulan 6 2026.

Ya, lagu Ayang dari Nabila Maharani ke pagi tu. Setiap lagu ke dipilih aku merindang ke kita ke terus gulai ngau kami. Abah Y9 12 kita ke pagi tu peningan. Jadi untuk bila kita ke ibat rumah Bendung Kiruh kini jam ke dia tu ke bersumai ke utai ke ke lauk kita tengah hari tu kini. Ya harap ke namanya tadi sama berarti ke penglikun dirimpu lebih akik bagi kita ke berpegai ke utai ke tajam. Kena kita hanya tadi berbelah ke pemakai kat di sumai kita ungkup tengah hari tu ya. Jadi kita akan bisa ngintu hari pengada hari tu nya 25 hari bulan 6 2026 selamat hari pengada di kami bawa FM lalu bisa sekedaknya tadi ya ke madah ke drempu nya tadi nganjung anak sedang tadi register sekolah bawa poli hari tu harap ke namanya pengawak ke di kerja kita pan mujur magang kita bersampi ke bala anak kita ke nurun bersekolah nak ngiram nya tadi sekolah tadika kini atau ke bawa prasekolah bawa sekolah primary, secondary, IPTA, IPTS. Kita garap ke semua sedang tadi mujur buat pengawak sekolah. Laban dari pengawak sekolah tu boleh ngubah gaya ngau peniau penghidup kita siku-siku ya. Nyalai kita ke baru nurun nganjung anak scholarship lemai basic ya ke sekolah bak sisi lemai deh jadi ngarap ke kita nya tadi sama bersampi ke bala anak kita sama tulia ke pemujur magang nyalai belajar bebenar meh ngicak ke kita nya tadi sama boleh pemujur buat tiap bengkah pengawal atau ke tiap bengkah kerja kita ke di kerja kita bersari-sari ya. Nyalai ke pagi tu aku lagi terus merindang balap ninga kita sebelum kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bukai ia ke sama bisa dekat diatur bak menua kita di Sarawak di tu ya. Tu lagu ke di baik di kongsi ngau lagu putus tunang merindang kita bak Y9 12 YFM.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diderima tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri ada ngenak telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, berangin kau kami.

juga di baik Maxwell Franklin saran pagi tu peninggal bakal perahu patah kemudi nyak lagu ke dikenal kumerindah kita buat Y912 kita pagi tu. Jadi Maxwell sikut dia penanyi megak ke bisik di baik merindang ya, bala kita ke bisik datang ngagai rumah Kennedy langkang ulu Uncle Lily ia ke namanya tadi dekat diatur kena 28 hari bulan 6 2026 berserimbai ngau pengerami ngiling gatikai gawai daya 2026. Jadi kelimpah hari Maxwell siku agi penyanyi ke sama dekat merindang maya toila ianya Florence Low jalan sama datai ngagai rumah Kennedy langkang ulung kelili kita sama berami buat program ngiling tikai gawai daya 2026 ya. Jadi 11:30 pagi tu lagi kita akan hingga ke program Aram Mansang. Jadi sebelumnya agi terus merindang kita ke pagi tu lagu Ari Lucy M Baduk Kiruah lagu kita aku merindang kita ke bisa pukul hingga kami buat Y912 YFM.

PM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sida Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

0: Ellis Lim. Arameh sama sampai datai. Berani buat konsert yang ditika gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai pun temuk meh. Pantai ambil tulen ai teruk.
2: Tu meh. 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

0: Johannes Joni Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekan Laut Tiwen, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Tiwen, Matthew Smith.

Ya, YFM segulai sejalai. Jadi jam kita ya 5 minit lagi dekat pukul 11.30 pagi. Jadi 11.30 pagi tu lagi aku dekat terus mic kita mendiang ke program Arah Mansang. Sebelum kita yang tadi bersorak bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Jadi sebelum kita ningat ke program Arah Mansang ke pagi tu peningat tu merindang kita dengan setiap lagu. Ia ke bisik di pintak peningat kita hari miri pagi tu. Akim Muam, selamat pagi Akim Muam. Terima kasih lah mendiang ke YFM gak jam ke dia tu lagu ke dia pinta ya lagu ke dia baik nur layu pengerindu. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke bukai.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Li Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita ninggal ke Randau aku dengan siko usahawan, kebisik ngadu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, Ari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nyak 2011 laban ke maya nyak agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya na banyak kira ke nitih bulan menya bisik pansuat asil lah ada kitai nyarinya aku bisik ati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik ati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di perancang karib bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa iga nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil ngakai kita. Nya aku berengkah. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Ya ko urka ga nanya nakak ke data ulian wan ga madah ngagi bala peninggal kita berapa nyampau mesai do alai projek nuan nanam pun sawe to meran ba projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar nya mesti bisi 100 hektar 200 hektar kan
0: tahu tahu aku belah 2011 ada ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pu beli maya nya.
1: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba beli amat beli leka benar ngi gak leka mahal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya subah. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama subah. Yo ke dia tu tadi. Dapat kenyong bisi. Bisi duit menya bisi sian menya. Yang kira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya aku
0: jadi ya Encik Adia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan tetap jadi aku tadi asal aku mayu atau awak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: jadi mayu apa awak nah, terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembuk semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tapaknya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembuk sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah, dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-nya anak sawit kita nya. Adanya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah. Tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya-nya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh. Ya agi miatnya sih kita empat ciat ya titik dua lah nak emayu nanti utai dia nantu tanya-nya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Cilak pun buat hasil ya. Pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita muai dan ya deh. Ngai ke pun yang ngai besar yang di. Buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ke lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kako yang mesti ke namanya.
0: Berarti ya, kan?
1: Berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah nah, baru kita nyebrai ya lah. Dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya. Kita ini labannya naik kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke maja yang tadi. Kini berapa penyampaian nuan merengnya? Kini pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nyak tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mayu anggap merik ya. Kira kayak mesti sekuang kini skong sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni.
0: Jadi yang tadi saya dia udah ke nuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena
0: pokok saya ni
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja like ya bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti kita diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya sih diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu mainnya.
0: Jadi insya dia rekan nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ni. Ulian Wan kongsi madah ke balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Wan semudah berjalan ke projek tu.
1: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ke tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500 ribu kelabak ko. Nabak ke dia tu nyong nak nyong nak kubi ke ko. Ngerja kanya. Naban kita ini mungga kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu. Kira buka ko baru nyabisi 10 ika. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
0: muka tanya clearing
1: clearing semuanya nak maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni 300 guni maguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya.
1: Ibu buah mentok.
0: Asal buah
1: tadi ya. Asal ibu buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo, 5 kilo kenyak. Ya kebiak ge, mimet ge ge. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak se cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company ngerti company buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkatnya ini bisinya tinggi bisinya dia muda gai bar namanya tinggi gai ga tuai gai kenyak
0: ini nama gai bisik kepada orang kenan ngukai ke kos ke bisik beli barang ke kengkar ke bisik beli orang kena berjalan ke bulu gaji pekerja tu kan.
1: Gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit entar ya kan numbuk kena sabit entar kira 100 sekum ngaji sira ya ya kena angkut entar beri ku mimin gaji 80 kena kengumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa tujuh ikau sirak ya buat kumpul lekanya orang yang tahu ya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit dua ikau nya nyabit dua ikau nya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena dulu dalam kandang sebulan.
1: Anggaran ya, banyak. Lebuah ya tanyaan dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu. Kadang nadai dia nak mayu. Kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisi ke yang sampai 40, 50 tan. Ya bisi maya ya musim yang nadai, nadai ke. Yang pengabih ya ambil 30 tan, ya 35 tan.
0: Kalau sebulan ya?
1: Sebulan. Nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke?
0: Tadi Encik ada ya, kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek petanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya sehingga dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin teh. Nyo ngira mulai lori nya saya tadi ge. Nya mai kin. Semek di tu kan nuang anjung. Kita rim se semek. Minyak nanti ya lori kita ya anjung kilang besar dia lagi. Nyo ngira bungkus berapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ke tusah lagi. Tu semek tu nya mai lah anjung kita yang ngira rim ke semek.
0: Antara bantau ya kebisa pinta ngau ya ke uda di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali merek nak
1: sekali sudah amri
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri. Namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua adu ke jalai ku.
0: Tahu.
1: Meri sida batu gamanya suba. Bisa apa 1 kilo lah. Meri sida bisa 1 kilometer meri sida gamanya suba. Untuk berdoa gamanya suba.
0: Ah, terus berdoa.
1: Saya kenyam ya saya cukup.
0: Tahu.
1: Tahu bisa enggak? Kenyam aku minta namanya tadi. Mana bantuan
0: baca anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus coba kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sama tuai rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaca nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuh ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganya nyanya ke namanya kan ambil penemu orang bukai lah kita ambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh lagi dia boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: ada yang sih bukai dia tadi nyak tuan nyak cik Arya
1: bisa ikut coba saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB coba bak peladang dia saya sepik kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan hari lah dikena kemansan kaki projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tahu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenengkak ke dia tahu kan ramai kan namai lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah
0: kenyam
1: kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam ya pun ini
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ni sih ke nambah
0: kenyam jadi yang terencer ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan meri jako peransang lagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
1: peran saya aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngadai kita deh lalu dia megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah tanya me nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nemiak baru dia tahu. Ya. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sirak sekolah. Diberi ngakai sirak ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi itu. Ini laban sawit itu. Tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ya kau perancang hari ini orang terdengar dia. Ngakai bala peningat kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berbun jadi usahawan nanti bukan uang tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berbun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nah semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh
1: tadi tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang nikah ke diri ini yang temudak orang aja kita
0: ya. Ya, cukup mana hanya kau perancang hari ini Adia tadi berfungsi dengan bala peningkat kita unit radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih Hanggi Nuan Cik Adia anak bungai laban Merik Awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan bala peningkat buat program Arah Mansel. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningkat Minggu Kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Hashtag Nemi

0: 4 lemari. My FM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tanggung mana kita tak ke.
0: Yeah.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?

Selamat tengah hari dia tu kami nak ke berita tengah hari hari wifi miban RTM Kuching tengah hari hari 4 25 26 2026. ...52 projek jelalun ke berga 17 juta ringgit... ...nyau 6 projek jematan mit dibungkus 1.8 juta ringgit... ...udah dikemenar ke bakkan menua Sita Lambir... ...dikena negap ke peringkat guna infrastruktur bak menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas... ...madah kari penyampaunya 28 projek jelalun udah tembuk... ...lalu kebuka lagi berenggat di Pejalaika. Lalu 4 itik projek jematan MIT udah tembuk, lalu 2 kebuka lagi benuang di Seruri. Pemansang infrastruktur tu dikenang muntang kagi pejalai rakyat menuanya serta muka muhagi awak penatai pemisi baru di menua pesisir. Ya, mansud ke Jakutu bak pengerami ngiliang bidai gawai daya Sita Lambir di Miri. Teks Jakoya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Jala. Ba pemansang ke Bekawal, 54 projek ngemanah kagi dibagi benua Miri, udah dikemendar ke ngawagi belanja tibulih 140.5 juta ringgit ke mungkur pengawak ngadu ke Jalai, Bukit Tebiang Gau Jematan. Program ngagih ke subsidi minyak budi madani dan merik penguntung ngagih sembah 14 juta iku rakyat Malaysia nakat 31 hari bulan 5 tu tadi. Nitih ke penerang Rupis Menteri Pekarawang madah ke perintah nanggung subsidi minyak timanggai 11.2 bilion ringgit. Ungkus subsidi minyak ke balat niki pukul rata 3 kali lipat enti dibanding ngau timpo ke sebakar dalam tahun sitin yang kemari ke Tegal Penyarut di Asia Barat. Upis Menteri Pekarawang madah menyenyak lebuh sawut tanya bertulis bak Dewan Rakyat nerang ke perkara subsidi budi badani nda ibuh ngeregister atau ke peminta baru laban syarat di ditetap kenya udah terang. Nyalai, perintah dekat majak berarti ke baru ngemanah kagi pengawak berjalan ke program tu dikena nentu ke bantu diberi dengan cara tiri tagak negaraban menggunakan ke bantu. Rakyat berbenar pesisir ti berbenar ngawal diri ba aktiviti meresi ngelingi kanan dur oleh ngangkat ke pemansang komuniti Timur Wanagi. Kaban kus-

sana menuanya. Pengawak nyaga pemersi muai uras di sistematik serta nyaga rampak benua ukai semina ngangkat ke kualiti penghidup pajak. Tamagak nyaup nempak komuniti tiba pengerai serta lantang agi. Yang madah menyinyal lebih jadi pengerami serta meri penerang pasal programnya di Bintangor. Sikit orang ke kalak gawak nyadi juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapol udah nadai pukul 4.13 minit tumu pagi tadi ba Hospital Besar Sarawak ke Tegal sakit Tunku Lati. Niang madam kesebut mai umur ya 69 tahun. Niang ke kalak gawak ba RTM Sarawak kenyauri tahun 1978 keliak sebedau ya pincin dalam tahun 2016 subak. Sekumbang ke gawak, Nian diberi anugerah pingat perkhidmatan setia dalam tahun 2003 subak, ngau anugerah perkhidmatan cemerlang dalam tahun 2005. Nian ninggal ke siku balu, siku anak induk ngau dua iku ucu ya. Lalu Nian dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Petra Jaya Kuching. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC bergulai Gau Polis Sarawak mujur muntan ke aktiviti nyimpan kerban telecommunication tidak pelabak ke dicuri lebuh berjalan ke operasi bersepadu Ops Lusuh kena 18 ngagai 19 rebulan 6 tu tadi tinglingi Kuching pedawan Gau Kota Semerahan. Nitih kebenaran hari MCMC madah keraban sidap berjalan ke pengawak meresah ngenyit bas sebuah gudang ndur ala nyimpan kerban telecommunication-nya di Kota Semerahan. Hasil dari pengawal mersa tidak tertemu kemayu macam kerban telecommunication yang disimpan bak gudangnya nyengkaum bateri stesen pemancar ngau unit radio jauh RUU tidak pelabak ke diambi ngau cara belalai. Raban sedap mujur ngetan kedua iku orang dikena nyaup jalai ke pansiak kesnya lalu semua kerban ke bisi kawal ngau ngau kesnya diambil dikenaknya di ke bukti. MCMC madah ke pengawalan curi aset telecommunication-nya tau ngeruga servis communication menua. Orang kengerja penyalahnya dihukum RM500,000 tau ke dijil nyentuk ke 5 tahun tau ke ditinggang kedua-dua hukum. Yang nak berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi disusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Selamat tengah hari belinga, terus ke awak ngelah tengah hari bukulah hingga YFM Miri.
3: Hari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran diato nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngokuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejalan.

0: Lagu kena mungka ngelah tengah ringo kami hari YFM Miri Bujang sampai ke tuai hari Bin Peter. Terima kasih labah memilih YFM Miri nyadi ke pangan kita nyentuk ngagai pukul 3 lemai tu lagi ya peringah nyadi ke tengah hari tu nak muka-muka aku ke diri geng bi aku sikonya ge bisi perkara kena oleh di seliah ke tudah tuai nyadi aku ngemudi ke flight kita 95.7 MHz ngam mega 98.0 MHz ngam mega oleh didinga kita terang ba RTM klik ngam mega di pada kita live ba Facebook rasmi Miri FM. Terima kasih sekali lagi, selamat tengah hari, selamat merarau nyadi kena mungka ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu Siti Jako Perangsang baik ko berarti ke kita laban kita itu nak ga semampai biak belama ya. Jadi tiba Jako tu dia ambil aku hari Siti Media Ramah ke bisik mansa aku ke tengah hari tu kita nak belama ya biak, kita nak belama ya kering, kita nak belama ya gerai, kita nak belama ya berduit, kita nak belama ya hidup. Datai maya ialah tua sempama baka daun kering hati gugur ari kayu terbaik dipuput ke ribut. Nadai boleh diseliah karya kebuah nanti udah datai timpuh atur petara. Jadi ngarap ke kita semua belak berarti ke Jako Perangsangnya peningah ke diamai aku dikunci ngobala kita ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu gaya ri di Bandaraya Miri mana dan tajap pihak aku mai kita berarti ke report gaya ri ke di bisa diberi hari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ngagai kami ba YFM di Miri itu.
1: Report gaya ri ba YFM Miri.
0: Ya report gaya ri ba YFM Miri ke tengah hari itu 25 hari bulan 6 2026. Jadi muak kelemah itu nak tentu mana nanti ni dia report itu hari di pelabak hujan lalu di umak ke ngau ribut kudek ba segedak nur malam di sada hujan lalu atas siap bergelombang peninggit 0.5 agar 1 penika, meter peninggit angin berpuput dari barat daya ngau penerah 10 agar 20 kilometer sejam. Jadi tikas pengangat di Bandaraya Miri 24 agar 34 darjah Celsius. Saya jadi berkenyak kori pagi hari angka kita bisa minah ke bukai ke tengah hari itu. Jadi sekurang-kurangnya oleh jadi malin bala kita ke bisa berguna ke gaya hari ke mana nur kita ngerca pengawal. Jadi tengah hari itu nadai Brand Busters B2 laban kaban aku nadai ngau bersatu tengah hari itu. Tang tajap ya kita berperinan dulu ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist kita ke suara itu. YFM Sekolah Sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Setelah lagu ke dia gagal bersama dengan FIFA World Cup 2022 soundtrack Dreamer. Jadi ngagai bala peminat main bola ke benung stabil main bola atau ke FIFA World Cup 2026. Peningganya dia aku main berarti mimin ngau lansa bekau ngau pemutus ke bisik di atau pagi itu tadi ngau megak dini hari jadi Republic Chiefs bersatu ngau Mexico. Mexico menang 3-0 South Africa berlawan ngau Republic of Korea. Jadi South Africa menang 1-0. Scotland bersatu dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Jadi pelabak kembali tim Brazil besar atau ke panjang itu cuma malah sedap kaban ke nang nyukung tim Brazil ya. Morocco bersatu dengan Haiti. Morocco menang 4-2. Lalu Switzerland bersatu dengan Canada. Switzerland menang 2-1. Jadi nyak bak grup B tadi Morocco grup C, Scotland dengan Brazil sama megak bak grup C. Jadi nyak sekedar pemutus ke dikunci aku ngobala kita ke tengah hari tu lagi aku nguci mai berita ke baru lagi berkawan dengan pekit main buah dunia bak awak ke bisik puang lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke benung milih WiFi Miri. Jadi kaban kita bawa ngelah tengah hari bakal selama 12 tengah tengah hari tu lagi mai kita atau aku dekat ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa WiFi Miri.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kedari lumba ngeperami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau

0: Pekan Kebudayaan. Antime, Pekit Bintang Balam Regatta 2026, Pak Dataran Baru Di. Pun Pekit Umat Rauk Kayuh Ngaus Peko atau Diambe Pak Pejabat Daerah Baru Di. Tanda Ari Bulan Luar. 23 ngagai 26 Julai 2026, Balam Regatta 2026 Baru Di. Bertemu kita di Baru Di.
1: Hai, aku Bibi Chloe. Kita diatur benar-benar ke YFM Miri.

0: Terima kasih dengan playlist manager aku, Mr. Leo Ngau Atta, ya. Kau dah nusun playlist aku ke tengah hari itu, lagu kebenarannya dia tujung agak kaban ke kesikonya laban nyamruan bujang kemayan nak mahuran kebabia mayu ke nyonyo dah matunang datang ke berau ke kaban ke sikonya tang tajap ya harap ke empu bisa meninga mah ke tengah hari itu, ya. Jadi aku berengkah macam pesan ke bisa diterima aku ke tengah hari itu. Jadi ya pesan ke teruba atau ngetah sulit ngamuai ulit ani yang atomi brainer senang anak staf. Jadi ya pesan tu datang dari staf anak angin hari ke sidak sebilik madah ke ngetah sulit ngamuai ulit ani yang anak ya atomi brainer senang kena 4 hari bulan 7 hari 6 7 setengah lemai baru meh sidaya lot 327 lorong 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju ke semua kemampelayan ke ngelala ni yang Tommy brainer senang dipinta datang ngulo pengawak ngetah sulit. Jadi penerang ke siliak kita tahu telefon agak staf anak angi ngena lumur 019-846-8948. Lalu pesan kedua tau ngetah sulit mega diterima dari Brody anak anagai tau ke di kangau ke kalup ngari ke sida sebilik ngetai ke pesan ngetah sulit ni apa sida ia inya ngelingkung. Jadi pesan dituju ngagai ke pembelayan bah face 1 2 ulu engkari, ulu batang air, ulu lemana skim sekerang, ensebang danau, ensebang, engkelilis, sungai Banjang Miri, Batu Nia, Peninjau, Sri Aman, Kucing, serta di sebarang alai Nur Diau. Jadi pesan untuk madah ke ngetah sulit, ni yang apa isi daya, yang lingkung, barumah, tunai, nangah bengap, lubuk antu, fes 2, pukul 10 pagi, kena 27 hari bulan 6, 2026 hari 6, jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Brody kena lumur 014-98-49586 tahu ke agak Tony 013-33-1910. Lalu Siti itu pesan rabat ada tayari tuai rumah Kirizon anak nyambung madah ke apa ya nyambung anak pundik nyambung anak pundik udah nadai kena satu 25 hari bulan 6 2026 hari 4 nya sehari itu lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergilah 26 hari bulan 6 bak rumah Yampu bak rumah batu rumah Karizon anak nyambung tawai iling kelilis Rahman yang dipesan dituju dengan semua kabar melayan ke ngelalan yang hanya suntik anak gerisa di Miri tuai rumah Jeluka Sabu Sri Aman tawai empat engkelili batang ai ile sengkabang pak langkang ile langkang ulu ijo tanjung liu takaluang basi nangas kerang sekerang lubu antu ngamega tuai rumah awing di merinduan lubu antu tuai rumah Mitiu Grand Stumbin tuai rumah Nuni di bakuan tengah tanjung mijat Sungai Apung Kucing lalu dituju ke semua kabar melayan ke nak boleh dirintai ke itu ke ngelala nyambung anak punda anak pundek jadinya pesan rabat ke bisik diterima kami ke tengah hari itu jadi Siti agak pesan kata sulit itu hanya kata sulit ni Jeffrey Emparang anak Johnson Jeffrey Emparang anak Johnson ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 27 Taman Gambang Hai Jalan Holy Street Aman yang dipesan tu dituju ngagai kebambelayan di Melugu Skim Melugu Dor Melugu Temawai Kelawah Engkramut Selepuang Gayo Pantu Senggelau Singa Siga Nyakai Gentiansan Nangasan Tekaluang Undup Sepatah Sungai Pinggai Liu Bayai Awa Bangat Nyelutuang Saka Nyemungan Simpang Telawas Tua Rumah Lagan Buluk serta semua kabar melayan ke Ninga pesan tu ya. Jadi nya pesan ke bisik diterima kami lagi aku nguji nampuang baru nga pesan ke bukai jadi mengawak kita ke sekali tu setiap lagu ku dah dirintai ke dalam playlist kita jadi ngarap ke terpindang sambil kita ke Merarau atau ke Benung hingga palan ke Nur Merarau ke tengah hari itu. YFM sekulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri Katinuan bisik pengelandia belagu, ulia belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, panang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching at gmail.com tengok peneran diri maka nama umur lumur telefon engau address. Anang mahu peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kergi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa.
2: Zone Activity Y Miri.

0: Ya, terima kasih. Selamat labana game gulai ngok kami bawa family. Gulai bawa ngelat tengah hari. Nampuan baru pesan bukai ke bisik di terima ke tengah hari tu peningat. Jadi pesan tu datang hari danggat anak abid nasau pengawal ngetah sulit ni yang tua ya Siti anak ambau. Siti anak ambau tahu ke inasata. Di dekat diatur kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi pengawal nguan ulit 27 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu ulit dekat di kertas pagi 28 hari bulan 6 bar rumah panjai tuai rumah duris anak ampi lalu buat pelai sibu nyalai pesan tu nuju semua kabar melayan di sebinti siu ile pasai lalu buat pelai bawaan tua berjahit jadi ngau semua bala kabar melayan bukai ke ngelala ni yang Siti anak ambau jadinya pesan ngeta sulit lalu ke Siti tau peninga pesan diterima dari Monica Lambu atau anak barat atau ke Lambu ngari ke sidai sebilik madah ke pengawak ngeta sulit ni yang inai sidaya ianya untan atau ke bini ni yang barat anak Sabang kena malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah bidah Kuala Belengian. Jadi pesan tu ditujuan ke pembelian di Ulu Belengian, Batu Nia, Pelugau, Kuala Belengian, Jalai Selangau, Bayan Tasik, Jalai Bintulu, Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Belengian, Jalai Setuan Min, Setuan Besai, serta ke pembelian ke Bukai kenalah dirintai ke ditu, dipinta datai magang ngeta sulit, ni yang indai sidak. Jadi berbangunnya, sudah sebelah mereka. Terima kasih ngagai ketulung bala kaban belayan ke data yang sah penusah tu. Jadi pesan kedua atau pesan rabat atau data dari Lini anak Medeng atau ke Inai Nado. Madah ke pemati laki ya Joseph anak Bajut. Joseph anak Bajut atau ke Untad. Dia sudah nadai kena 23 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang dekat di sengai. Bebala mayuh baru majos anak cungut nangan nansang pakan kena 25 hari bulan 6 hari 4 ianya malam tu lalu dekat dianjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026 jadi pesan tu ditujung agai kabar melayan ke supermarket rabat baka bak rumah empati nang marau rumah asun nang kuang rumah Joseph ulu marau rumah Jerenang Ulu Marau, rumah Richard Dum Geraji, rumah Cabok Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah, Dayu ngau rumah Meri Kelau. Ngau semua kabar melayan ke dituju bakal kabar melayan di Pakan Julau Matu Sibu Pasai Siung, Pasai Tengah, Pasai Jua Suang Rantau Panjai, Tutus Igan ngau semua kabar melayan bukai. Kena ulih dirintai ke ditau kengelalan yang dipinta datang ngagai rumah Jos anak cungun nangan nansang pakan. Penerang kesidak atau telefon ngagai Britain ngena lumur 014-977-5853 atau kengagai ani 019-967-6733. Jadi pesan kita ke Siti itu pesan rabat diterima dari jantan anak Sigan itu cuma kabar belayan ke diau di nangalakah beguang suang kerangga sibau lupa tanjung nangajagau nangabat nanganiru nangangungun nangagemah sibu kenawin ngau kabar belayan bukai ke ngelalan yang pesan madah ke sidong anak jawang tau ke bini niang ex tuar rumah Sigan. Jadi ni yang sido anak jawang dekat di sengai barumah tabuh SPS nangangungun sungai ngemah kenawit hari nganjuan yang bedau ditetap ke ditau. Jadi pesan ke Siti tu yang jadi tau agi nama tau agi ngantai pesan tau dia buka tau peningat habis lawan mimik dia buka ya. Jadi pesan Siti tu datai hari tambi anak Nancy atau ke indai ianya Nancy anak matin dari kampung nap sebuyau madah ke semua kaban belayan kengelala Mawan Anak Meritin, Mawan Anak Meritin di sebarang lain nodiau dipinta datai ngau pengawa berkat regang. Niang kena semayang berkat regang hanya 27 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ba rumah Karuang Kampung 60 Sebuyau. Jadi pesan dituju ngagai ke belayan ba Kampung Pajagu, Kampung Beliung Ulu, Ngau Ilik, Kampung Raba, Kampung Mambai, Sungai Rama, Kampung Bajuang, Kampung Arus, Kampung Lumut, Sebuyau Sengai, Senangi, Semujan, Sematuang, Ngau di Balai Ringin, Gua, Ngau di Kucing. Minta semua kabar melayak ke despon tadi datai ngau semiam rekargang menyade sida enya mauan anak matin. Jadi penerang kesiliat tau telepon agai lumur di enya lumur 012-805-8962 enya tambi ya kengempuk lumur telepon tadi ya. Jadi kita belalak nak lama peringah. Jadi mengawal kita ngau lagu kodah dia sedia ke kita nangkan ke pesan tau.
1: Kes anak mek luput ngau parai ke Tegal ditinggal ke berjam-jam dalam kerita nyau majat mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anak meknya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba laban penduduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung ba endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya ba kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik mai beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, Mekuin Menti ngau YFM ini.

0: Ya, masih ke lagu dari PB Chloe. Jadi, nampuan baru pesan kita bawa rengat ke Perudi itu. Jadi, pesan berat itu. Data dari Bruka Anak Gahai. Ya. Jadi, madah ke pemati apa ya, Gahai Anak Nandi. Gahai Anak Nandi. Udah nadai kena 24 hari bulan 6, 2026. Jadi, ini yang tu dekat di Intu Balamayu Baru Mahyampu, Ba. Lurung 2 Kampung Temelan Dayak Lundo. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu 24 hari bulan. Lalu dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 2026, Pendam Kampung Temelan Dayak Lundo. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kampung belayan, Ba, Kampung Temelan Dayak Lundo, Kampung Siokandis, Kampung Tebuan Laruk, Kampung Bengang, Kampung Gerunggang Ulu, Kampung Tungkah Sebuyau, Kampung Mamai Sebuyau, Kampung Simpang Biawak Lunduk, Taman Desa Wira Batu Kawa, Ngau Kampung Sabangkoi. Lalu dituju megang kabar melayan kenalah dirintai ke Dito Kengelalan Yang Gahai Anak Nandi sama dia pinta data yang ngesah penusah rabat tu. Jadi penerang kesiliat tau telefon naga broka anak Gahai ngena lumur 016-860-8807 atau kangaga suka nagahai ngena lumur 019-829-8805. Jadi situ itu pesan ngetas ulit diterima dari Lembak Anak Dana. Madah ke ngetas ulit menyadik ya ni yang lemah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi Balut 2697 Country High Jalai Ulu Sungai Kapit. Minta kabar melayan ke ngelalan yang sampah datai baka di Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Ngau Megak Ba Pasar Kapit. Penerang kesilia tau telefon agai Slebester ngena Slebester Anak Kana ngena umur 013-841-0893 tau kang agai Wehmina Anak Kana ngena umur 013-823-1773. Jadi pesan ke Siti tu pesan Raban Mega ya. Di pesan tu diterima dari Frankie Anak Duli. Pesan menuju kabar melayan tias memakai Barumah Panjai Sungai Antu, Temu Dua Kerango, Tenggalat Baru Kerangan, Tabau Nanga Melupak Ngau Kawit Bunsi. Lalu menuju kabar melayan ke Diau Barumah Panjai Sungai Panjai Senyawan, Lubuk Renit Lima Buah Rumah, Maluang Batu Empat Sebatan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Rumah Panjai Praja, Kedap, Temu Dua, Simpang Pahit, Kerikap, Kawit Bunsi, Kerangan, Sungai Puan, Sungai Antu, Selambung Dua Buah Rumah, Entebu Tiga Buah Rumah, Empelai Ulu Ngailik, Rumah Daging Kudu, Mutuan, Julung Anak Bansang di Kerangan Serian, Upai Anak Luyuh di Jawang Pantau, Ngau Kabar Melayan Bukai, Kengelala, Seblin Roda Anak Ganai atau Kabini Niang Duli Anak Sidum. Jadi pesan madah ke Seblin Roda Anak Ganai atau Kabini Niang Duli Anak Sidum mudah nadai 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bas pita 100 lalu dekat di Sungai Balamayu. Ianya malam tu 25 hari bulan 6 ba Rumah Panjai Mulu lalu niang dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 ba Pendam Kristin keluar. Jadi nyat nak pesan ataukah awak aku mengatai ke pesan ke tengah hari tu. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mai kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi dengar ke jakoran awak aku ngau siko pemesai ari upis pengerai di Miri inya Kasper Anak Albis ari klinik pengerai di Merbau ti dekat ngenang bekawa ngau alkohol ngerusak ngau jalan nyelia ke. Jadi kita sama belak ninga ngarap ke kita boleh ngampir ke diri ngamri awak kita ninga ke jaka orang tau kami dua laban kita berarti ke bulan 6 tu tadi dan kita bangsa ngintu hari gawai udah tentu nak boleh lari hari ke ngirup ai bisa eh. Jadi sekurang-kurang rantaunya lagi tahunnya di Malin penemu ngagai balak kita ke begulai ngau kami ke tengah hari itu WFM segulai sejalai terima lagu hari Raban The Crew featuring Lucy M layak ke penuh di kabisik dipinta peninga kita hari lundu ianya Jessica Itan.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peninga lebih lagi ngagai bala ke dia rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bak rumah panjai te mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tekira ngau sejarah kita yang nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup utai. Pesan sirup tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia. Begulai.

0: Ya, temu hari Minggu tu bawa WiFi Miri. Terima kasih sekali lagi yang kita ke Semampai. Begulai dengan kami bawa WiFi Miri. Jadi, munyi kau dah di gerah kau bawa pun program tu talik. Jadi, ke tengah hari tu kau bisa nerima penatai temu hari. Hari UPS pengerai di Miri. Ini Mr. Casper anak lebih sari klinik pengerai berbau tu. Nah, Casper ya?
1: Ya, dia.
0: Oh, jadi, selamat datang ke Gainuan. Keterubah ya, tu. Ngau program tu, Casper?
1: Keterubah yang kau tu, first time.
0: Jadi, nama bagi topik randau tua ke tengah hari tu, Casper?
1: Jadi, sebenarnya aku merik selamat tengah hari, tapi bahasa balap meninggal. Aku Casper anak Elvis, penolong pegawai perubatan unit NCD tauka penyakit nak berampit hari UPS pengerai menua Miri. Jadi sarito aku dekat berkongsi ke topik berkawal ngau alkohol ianya penusah ngau cara nyeliah serta nagang.
0: Penusah cara nyeliah ngau nagang ya. Jadi nama nak reti airup tinggunan alkohol tu dah.
1: Air irup tinggunan alkohol tau ke disebut kita air arak. Ianya sebengkeh hari air ti uliah ngasuh kita mabuk entik diirup ngelui hari takas kepatut. Nitih ke penerang batu pemakai 1985 alkohol tau ke arak ngundan lebih hari 2% alkohol baka sidak wine, beer, lager, ale tau ke setaut wine beras, tuak, spirit, brandy, whisky, vodka, gin serta samsu. Alkohol sebasa compound organik kenyadi hasil dari proses fermentasi tau ke gula kebisik dalam mayuh macam buah tau ke bijirin bakal lingkau tau ke jagung.
0: Lalu nama bagi bangsa Eropah tinggunan alkohol tau dah Kespa?
1: Jadi mayuh bangsa alkohol bak Malaysia baiknya ke digagak bakilang tau ke berumah derempu. Alkohol tu boleh dibagi ngagai tiga bangsa. Ianya ke satu, bangsa alkohol rendah ti ngundan penyampau alkohol kurang dari 10% baka bia ngau syandi. Keduanya, bangsa alkohol sederhana 10% ngagai 20% kandungan alkohol baka wine ngau tua. Serta bangsa ketiga alkoholnya ialah alkohol yang ke tinggi lebih dari 35% baka spirit ngau brandy. Kelimpah harinya, bisik mega air alkohol ketebilang baraban bangsa India ngau Cina baka todi ngau samsu bak sekedar nur di menua kita. Bak menua kita Sarawak, bangsa air irup tradisi kengembuan alkohol baka air tuak ngau air

0: 2.5 mil area dalam air irup beralkoholnya. Nya alai kita mesti kat nemu pemayuh area atau alkohol ba air irup kita dikenaknya liah atau kendagang kita ngirup lebih hari kepatut. Ti tau ngujung ke kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol.
1: Mm-hmm.
0: Jadi cara kena kita ngira piawai alkohol ianya keterubah ya. Kita mesti kat nemu peratus alkohol ba dalam air irup ke diambil kita bakasi dak bia tau ke lika nya lah. Jadi kedua, kita dekat nentu ke penyampau tak ke pemayu alkohol ke diambil dalam unit liter. Ngau ketiga, cara ngira air beralkohol sama ngau penyampau tak ke isi padu air beralkohol dalam liternya. Darab ngau persen penyampau alkohol darab ngau 0.789. Nyak formula ngira alkohol nyampul lah.
1: Oh, lalu kelimpah harinya nama nak utai ke disebut orang penusah alkohol atau dah kesper?
0: Jadi penusah tau ke penanggul ke bekawa ngau ngirup air area atau alkohol tau ukai semina nuntung sidak ke ngirup hanya aja. Tang ulih nuntung diri sebilia ngau orang bukai ke nak ngirup bakal belayak ngau penusah berbadi bak jalai alun. Kelimpah harinya alkohol tu megak oleh merek penusah ke bukai bakal penusah ramah ngerusak pengerai serta ekonomi ngau produktiviti. Enti alkohol tau ke arak dihirup maya perut puang atau kosong yang ambil awak sepengelama 30 ngagai 60 minit kak diserap ngagai salur darah. Teng enti diambil maya perut dah diisi serta suhu areknya celap dia ya lubah lagi diserap ngagai darah. Jadi bekau hari ngirup alkohol tu boleh diasai paling jampat 15 minit pengudah dihirup lalu tan sampai berjam-jam. Bisik megak kesan tau ke bekau ke lama sampai ke hari sitik sepengudah ngirup bakal pedis pala, bungau, engkual, muntah serta pedis perut. Jadi penusah alkohol tu boleh dibagi ngagai penusah laban mabuk bakal sidin serta bakal tau ketelia. Udahnya penusah hari kesan toksik tau keracun alkohol tu empu ia boleh ngerusak ke perengkau dalam tubuh kita lah, organ-organ dalam tubuh bakal hati. Ngau penusah gian ti tau ngerugak pendiau penghidup dari segi sosial ngau ekonomi.
1: Oh, jadi sebenarnya tu ngenang berkenai ke gaya atau ke tanda orang agian alkohol atau tu belalak dulu tu Kesper merinam bala peningang lagu ku dah disediakan bawa kita ke sekali tu lagi kita mulai baru nginjau Natasha Vincent nama buat pengerindu dan tahu kah mau buat alkohol atau nak Kesper ya?
0: Ya, nak sebakal.
1: Kita peringat dulu.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita nafik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ni tiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Terima kasih, terima kasih yang kita ke Meruan milih wife Miri bawa ngelat ngari ke tengari itu agi ninga karena aku ngau pemesai ke gawa bau pis pengrai di Miri nya Mr. Casper berandau bekawa ngau alkohol tanah Mr. Casper ya. Jadi tu nampak baru rana tu ah. Jadi bekeni ko nama tu gaya atau ketanda orang kepada gian alkohol tadi Casper.
1: Okey, terima kasih ya DJ. Jadi keterubah kita akan nemu begini gaya atau ketanda orang tu gian alkohol ianya ari penyampau arek atau ke alkohol ke dihirup reti meruan nameh tiap kali ngirup awak keboleh kesan ke dekat ya. Maka setian dua tin tak cukup. Jadi ia akan nambah lah untuk boleh kesannya ke dekat-dekat ya. Udahnya semua pengawak yang mesti berpanggai buat alkohol magang. Retinya ia nak boleh ngagak kerja. Nanti nak ngirup area. Jadi kebuah tu tadi laban ya nyu dah bisik sindrom tarikan. So ketiga sindrom tarikan jadi nanti orangnya badung ngirup atau kekurang ngirup area pengudah kesemampai ngirup dalam tempoh kelama. Contoh ya jari ya gegetal, lelengau kak ngirup, engkual serta muntah, tabin, sawan serta tau ngujung ke orangnya gila. Kelimpah harinya sindrom tau megak ulih ngasuh bebadi nyawa permatang ketegal sakit tungkul hati, riman, eksiden tau kemunih direk.
0: Oh. Lalu siapa bagi raban orang ke berisiko boleh penusa alkohol tau dah?
1: Jadi raban orang tip risiko tinggi tu ianya sidak kemuntang boleh komplikasi tau ke penusah alkohol. Tajak pan sidak ngirup area mimit aja. Kebuah pihak laban tubuh serta rengka dalam sidak kelalu lemah. Alih ngagai toksik alkohol. Raban orang ke bisik risiko tinggi tu ianya bisik penangguh pengerai tau ke penyakit kronik kebenung berubat, pekariman, tinggi darah serta strok. Udahnya bisik peturun diri sebilik gian ngirup arak atau ke alkohol. Kalak napik penusah berbadi berjalan alun ketegal penusah alkohol. Benung ribat atau ke ngandung. Benung nusu ke anak. Umur baru hari 18 tahun. Sidak kegawak baik raban pengangkut kebesai. Megai mesin, driba ngau lain-lain lah. Sidak kengambil dadah bergulai ngau alkohol. Laban tak boleh nambah ke toksik alkohol dalam tubuh. Nginsap maya ngirup, ngirup arak maya benung berubat, terapi gantian metadon. Metadon tu ubat untuk biasa untuk mengubat ketagihan lah. Ngirup arak maya perut puang, ngau ngirup arak sampai mabuk.
0: Oh. Lalu bagaimana kau cara dikena ngurang ke risiko napai penusa alkohol dah?
1: Tiap ikut kita yang ngembuan kadar metabolisme alkohol tau ke penyampat muai alkohol ari tubuh kendak sebaka. Keterubah pihak laban ia berpanggai bak umur, jantina, enzim pencerna serta penyampau. Tau ke penyuah ngirup alkohol tau ke arak. Yang alai kita mesti kak nyawah kediri ari arak tau ke alkohol laban semua orang ke ngirup arak bisik risiko boleh penusah alkohol. Cara-cara dikena ngurang ke risiko penusah alkohol ianya ngirup arak atau alkohol dalam penyampau ke mimit, ukai alu ditemuk kabis. Biasa kita mendak selalu beli sebotol arak terus temuk kabis lah. Anang ngirup maya perut puang. Anang dribas pengudah ngirup tau ke anang depan kereta orang ke udah mabuak. Anang ngirup ninting ari. Ulih nagang diri ngirup dalam penyampau ke mayuah maya ngirup. Ngirup aik kenadai ngundan alkohol maya awus. Ngirup arak ditimpa ke ngau air nadai alkohol maya ngirup. Anda ngirup arak ke ngembuan penyampau alkohol titinggi. Kita muka boleh nyeliah tau ke nagang diri ngagai pub tau ke kedai arak. Nekat awak atau jam maya bergulai ngau bala kaban ke benung ngirup. Nulak peminta bala kaban tip mai ngirup. Nagang diri ari ngirup maya stres tau ketusuk runding, tau keberasai puang atau bosan. Tang kita tau belelek, rawun, sesais, berjalai kena ngelantang ke hati. Ngau anang ngoda air ke bakohol maya makai bak kedai.
0: Jadi ya kan umur 10 atau 11 ya. Kata tu saya ke nula nah ke spa ya.
1: Iya,
0: ada ke kumai bala kaban lawa sumbu sana tokor.
1: Ya mayuh bala kaban.
0: Hanya dia tua mai bala peninga berperindah dulu sebelum nampuang randau ke penduduk itu ke spa ya.

Hai, aku Rudy Peter. Anang mindah ke Bukai, terus mendiang ke YFM Suryaman 89.5 FM Sekerang 91.1 FM YFM Segulai Sejalai.

0: Rudy Vita baru dah merina kita lagu Nanya Ngapa. Mic jam kita di atas 22 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih peningat. Terima kasih Randau Aku Ngau Mr. Kasper hari Pius Pengerai di Miri berkawal dengan alkohol. Jadi apa renggat ke penudi tu Mr. Kasper ya. Jadi tadi itu dah ngenang berkawal dengan penusah kita ke gian alkohol. Jadi nama nak pemana orang nanti semua tu tenang ngirup alkohol dah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi mayuh pemanah nanti kita hendak ngirup alkohol, ia ke nombor satu ya. Kita kurang penanggul dalam ruang bilik, reti kawam laki bini pun meruan, penghidup balanek pun meruan, nadai berutang, ulih meli perengka rumah, meri belanja ngagai diri sebilik, ulih nyimpan duit, nadai risiko parai ngenyit. Jadi pemanah yang kedua ya, kesan tau kebekau nak mabuk. Kawul ke mana ngau bala kaban, nyeliah ke penusah bebadi, tau ke sidin badiri impu, tau ke orang kebukai, nyeliah ke belayak, tau ke nginsah diri sebilik baka bini ngau anak, ngau maruah kita impu pun terjaga lah. Jadi, pemanah tik ketiga ialah prestasi kerja kita pun lebih manah lagi lah. Kita yang meruan cergas dan ditinduk, nak nurun lawun gawak lah, nak buntau. Jadi kita boleh fokus ngerja pengawak, produktiviti kerja kita pun makin mana. Jadi keempat tu tadi bak pengerai derempu lah, pengerai derempu kita boleh meruan mana. Nyeliah hari penyakit, baka tinggi darah, riman, rosak fungsi hati serta boleh ngurang ke risiko parai ngenyit, ketegal sidin, bakal tau ke strok. Kelimpah harinya pemanah kebukai boleh diasai baka tinduk jenak lalu regas dani pagi, boleh ngurang ke pemberat tubuh, pemakai keseimbang ti manah ke pengerai tubuh, berasai gagal serta lantang hati ngau boleh nyimpan duit lalu ngunaya kena meli utai ke patut atau ke berguna.
0: Lalu nama atur nyuara atau ke alkohol ke baru ba Malaysia atau dah Kasper?
1: Nitiah ke atur baru ti di penyadi kena ke 1 Disember 2017 tu tadi. Tikas umur orang ke dikemenda ke meli alkohol atau ke arak ditikik ke ngagai 21 tahun. Nanti dibanding ke ngau atur sebedau tu kemendar ke hari umur 18 tahun. Atur baru tu nitiah ke pindaan atur ngirup air beralkohol bak baru atur pemakai 1985. Ke udah diwarta kena ke 27 Mei 2016. Kelimpah harinya, semua orang dagang kenyual arak dipejal ngayan ke nutis, ngirup arak ulih ngerusak pengerai bak mua kedai tau ke premis sidak. Sidak megak dipansal ngkeh air arak bak kabinet tau ke rak pemakai ti jauh hari pemakai kebukai serta ngelekat ke tanda ngirup arak ulih ngerusak pengerai. Orang ke endak nitih ke atur ti udah diletak dekat dihukum mata duit RM10,000 tau ke dihukum jail endak kurang hari 2 tahun. Atur baru 386A dikena nagang orang ngaga air arak ti dicampur engau dua jenis tau ke lebih alkohol kebukai baka kebisik dijual sebengkah bak kedai engau rega paling baru RM5 lah. Jadi utai tu boleh jadi sitik penanggul bak ruang bilik tak kurang penatai pemisik. Nya alai atur kebaru tu netap ke semua produk sebatian alkohol. Semina boleh dijual dalam botol kaca, engau penyampau tak kurang dari 700 mil.
0: Oh, jadi kena ngujung ke rana tu ke tengah hari tu Kasper. Kena nyimpul randau nama pesan agak bala peningat tu.
1: Okey. Nanti kita risiko hari orang ke penghirup, kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol tu nanti bisik ngayan ke tanda baka suah angkual, gegetar maya pagi hari, tau ke endak tau endak ngirup lebih hari kepatut sampai mabuk. Nanti kita bisik tanda baka ke disebutnya tadi, kita mesti nemu areknya udah ngerusak pengerai serta penghidup kita. Nya alai berguna endar ngagai semua kita ngurang tau ke badak ngirup berpun hari dia tu. Mayuh orang ulih ngasai ke pemanah pengudah kesidak baduk ngirup. Nuan ulih baduk ngirup enti nuan ngembuan pemerhati, hati ketinggi, motivasi serta boleh sukung hari diri sebilik ngau orang bukai ti ngelingik kita. Enti kita dekat baduk ngirup, lalu berguna ke lalau serta cara baduk ngirup, kita tahu datang ngagai klinik ke semak ngau kita. Nyak-nyak, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasper, kau dah mai topik ke mana. Pulai ke lalau ngagai bala peningat kita ke ningat ke radio berkawang alkohol ya. Jadi ngarap ke Maya Bukai bertemu baru ba topik ke Bukai. Terima kasih Kasper ya.
1: Sama-sama.
2: Pedan wan. Penuh uras bati sigalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, Bukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
5: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Like us, mi nama Impiari Embucui. Jadi dia tahu kemai kita nyingkang agai program Sarawak Mansang ni ke jaku ke depan sur ke Premier Sarawak Bekawa ngau Sarawak patut ngembuan pengerja pengawak tilan dia dalam sektor juru ukur. Jadi kita nyingkang ke penerang tu dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak Mansang.

subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: Albia, uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity Sevilla, Sevilla,
1: Cuba. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology.
0: Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti.

0: kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nerupong, nerupong dia aja. Mau nerupong aja semua kita pandai. Kan? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus Zabi.
1: Hai, nama aku Puan Pauline, anak jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador dari Miss Taylor Queen International. Cakap lalu aku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ngira bangsa, agama atau kepenatai diri. Sama-sama meh kita mending ke YFM Miri.

Ya, kapan sampai materi wardrobe kena merina pala kita ke benua begulai ngaku bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Jadi, mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke bisa diatur demalam. Jadi, Dewan Undangan Negeri atau ke Dun Intu Jadual Lambir udah mujur ngatur pengerami ngilam bidai gawai 2026 sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri ya. Jadi, pengeraminya digulau kira 800 ikut pengabang hari 52 buah rumah panjang yang kau menggentur peniaw Melayu. Bak Sita N72 Lambia. Mayu macam program diatur di malam dengan bakal mandang ke adat ngau main asal bakal genam pampat ngajat hari Raban Bansai Iban ngau mega bidayu pekir ratu kebaya indah orang ngau mega ngetas ranyai ngau panggau pemerindang serta mega bisa nyabut lumo tau ke nama betua. Jadi pemerintah ke diundang malam tadi hanya Ricky Anderson. Jadi kumai kita berhati ke pemutus pekir Ratu Kebaya Indah Orang. Jadi Ratu Kebaya Indah Orang ilim bidai gawai dun entu jadual lambir pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 lambir terima price RM500 ngau tropi. Lama dua jarabuan dari rumah Benis gudang tengah berkenu. Mai pulai price RM400 ngau terupi. Lama tiga Elisa Douglas dari rumah Stella Lemeng telajen berkenu. Mai pulai price RM300 ngau terupi. Jadi pengeraminya di penyadi yang berhormat Dato' Gerawat Gala sapin menteri bahagian Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration ngau Matau Projek. Ngari ke yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugambas sapin Premier sama mega bisa datai ya berhormat Dato' Dr. Ripin Laman sapin menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak kelalunya di aduan N72 Lambil serta mega nyadi komiti pengatur pengerami ngilam bidai gawai dun N72 Lambil 2026. Jadi berjaku bak pengeraminya Dato' Ahmad Douglas udah ngemenda ke agih belanja RM30,000 kena ngemuja ke programnya. Jadinya dulu berita ke debai ku bawa kita ke sekali itu. Mayu lagi berita ke bukai bekawa ngau ngilam bidai ke deka diatur malam tu lagi ngau mega kena 27,006 tu lah. Nginjau guen dulu lagu sanggup lagu kada pinta balah peringa kita hari Sri Aman yang kabisa mantik-mantik batik kaban kita tu malagu guen tu sanggup YFM ngelatih hari.

Ya, sanggup aku lagu hari Guin. Siti tanya anggapan kita antes ma kita tahu nama tetapi keniko nyebuat misi peluang ada baru sanggupkah kita nitih kota ke dalam lagunya menung nama tu kena ngaca runia melakaban ke menung gawa ke tengah hari tu tajap ya harap ke terima kasih mengagak bala kita terperindangan tinggal lagunya tadi. Lalu tu agak berkawan dengan pengerami ngilin bidai jadi komite pemansang son saya ngonia dekat ngatur pengerami ngilin bidai lemai tu ba dewan terbuka MDS Pupuan ni ya beramai ke jako segala sejalai jadi pengeraminya di dekat penyadi yang berhormat Dato' Haji Haruzi binti Haji Yunus Menteri Pemansang Rindu Anak Mit dengan pengelantang komuniti Sarawak lalunya di adun N71 berkenung. Jadi mayuh macam program dekat diatur malam terlegi bakal mandang kemain asalnya bertiket bernasib dengan megak panggau pemerintahan bergulai dengan mawat ya. Jadi sama megak berkawal dengan pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan terwilah PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan 6 lemai bas mengkau tia ke tebilan di Bandar Raya Miri pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John C.K. Anatayai Menteri Jabatan Premier Sarawak lalunya di adun N6 Kusong Kakus penerang kesilia berkawal dengan pengeraminya kita tahu nanya ngagai Guru Besar Lydia 019802948 ngau ngagai nanti 014687209 malamnya orang kedatai dekat di Perindang Sima Tawil. Jadi nuju bala pelingah kita ke diau di saya ngonia malam tu mawan ada time berina kita ba Dewan MDS Bupua.

0: Ya, ngagai bala orang ni ngau saya ngarap ka kita oleh ngatai kita ring ngagai Dewan MDS di sepupu malam tu. Meda tau kang ulo pengeraming ilang bidai zon saya ngau ni ya. Jadi situ tu kita terbaik ngagai Telang Usan, pejabat daerah Telang Usan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telang Usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke kena satu ngagai dua bulan tujuh tu ialah hari tiga ngawar empat pukul 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bah pejabat daerah Telang Usan. Jadi semua orang kang ngempu senapang patah dipinta mai bob lesen asal ngau senjata api mai kita ke datai meresa senapang ja ya. Jadi kita mega nak di kemana ke nganjung wakil orang bukai atau ke nganjung pengari ngari ke kita ya. Jadi penerang kesili atau telefon agak pejabat daerah Telang Usan nak lumur 085-77-9422. Jadi makanya aku sekedar berita ke di baik aku bawa kita ke Bukulai mayu agak berita ke Bukai sebab aku nyingkang ngagak interaktif way macam pesan ke bisa sudah dikirim ke kita bawa Facebook rasmi Miri FM.
1: Ya kalau keluar apa bilun? Pelapa aku mudiul dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan batinnya miri subah. Nyampau eh insur dan speko.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni, ini buah itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Ingat ke KL kena. Bisa projek besar itu dia.
3: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tinemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngermai ke dagang luan. Ukai semina radio, kami bisik lima platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTMP. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

Ya, aku di tempat yang lagu dari Richard Lee ya. Jadi sebelum kita nyingkang agak interaktif wai peningah. Jadi tu sebengkak pengerami kedekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026 pengerami kereta pemarah besar di Vanuatu dekat diatur kena 24 dengan 26 hari bulan Julai tu ialah bah Corridor Musica Eswat Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak dekat mata lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia yang kawan Brunei Darussalam. Jadi macam-macam aktiviti ting rindok kati nganti bala temuai yang kawan lebih 20 pengawak pemerindang bapanggau 60 ikut benda menua itu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau mega kulinari serta mega konsert artis hari menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai anda ingat 24 agai 26 Julai tu ialah ngau nyapuh kage Rio Oha 2026 di Miri.

progress kada ari lumba nga programi ti dekat diatur baka prau kayuh ngau speedboard pekit prau berias konsert pepaduan malam pepaduan ngau pekit ratu baram rikata 2026 bejalai bebala mayuh tau keprarakan kebudayaan antikmen pekit bintang baram rikata 2026 pak dataran baru ni pun pekit lumba prau kayuh ngau speedboard tau diambil pak pejabat daerah baru ni tanda ari bulan 23 hingga 26 Julai 2026 Baram Rikata 2026 Marudi. Bertemu kita.

0: Lain aku bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu hanya dia tu sebengkak program ke dekat diatur SK Temenggung Dato Muib yang jualan kaniba. Berserima ingat kaniba Muib 2.0 25 gerai atau ke Vaza bisa berjual pemakai mainnya lah tang bala orang ke datai dipinta meli kofon ba counter lah laban nak boleh dibeli dengan acara tunai semina dengan kofon aja ya. Jadi ngarap ke bala peningah kita boleh nyukong SK Temenggung Dato Muib nyerumba kaniba jualan kaniba Muib 2.0. Jadi aku nguyang ngagai tau kemai bala peningat terus nyingkang ngagai interaktif wai nangkan ke atau lagi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ricky Anderson ngai bo umpan umpan eh jadi sebenarnya nying kang aga entar tip wai jadi poster kaniba muep to bisa tinggal tadi mai bisa balap ninga nanya kemaya nya ko sidanya di kebenar program tau dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu hari 6 7.30 pagi ngagai 2.30 ngali hari ba Dewan Sri Muib ya. Jadi mayuh macam miti-miti ke ngerinduk ke hati baka menjaring bola tiang bola jaring balingan dat sepakkan go penalti ngamaga karaoke gega muib ya. Jadi dekat di penyadi Rahmat Dato Dr. Ripin bin Lamat ya, Sapin Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi hanya uteka dekatnya di ujung minggu tu. Jadi nguyang agai pesan ke udah dikirim ke bala peninga ba Facebook Miri FM. Jadi sekali lagi kita bawa tu. Bisa tumu mimet berengkah ba interaktif wai. Laban mayu pelabak ko pesan udah dikirim ke bala peninga. Nyengkawam di asan mega bisa. Udah ngirum ke pesan minta tebah ke lagu Rilinda sebarang lagu koya kena merindang semua belakaban FB WhatsApp. Selamat berjalan ke pengawal sama megang agen Wan di Asan. Terima kasih laban milih YFM. Jadi induk kenawit megak bisiknya apa hari itu minta mana gaya hari kami hari kenawit itu panas jam ke dia tu seminat madah ke gaya hari. Jadi Nita sampai kandau selamat ngalih hari agen Wan. Minta tebah ke lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua bala ke ngelala nangira jawa atau ke semak ngarap ke terperindang. Terima kasih ngagain Wan labante nak salah ingat kuasa ku dah merindang kita Anderson ngalai tadi ya. Jadi Jessica Itan selamat ngalai hari ngain Wan. Jadi bawa pesan atau ke interaktif Wai tu minta tebah ke lagu layak ke penudi hari The Crew featuring Lucy M kena merindah semua awak ke bawa awak ngelah tengah hari tu. Jadi udah tebah tadi lagunya Jessica harap kenuan bisik mendiang. Jadi Lina Bugis semoga bisik nyapa di tu selamat ngalih hari ngagin Wan Lina hari Johor tu minta sebarang lagu kena merindang di rempu lalu nuju semua orang ke bisik ninga wife Amiri lalu nuju bala kabang belayan di Sarawak nya aja ko ya. Terima kasih yang genuan Lina Bugis lalu seberau kita berperindang tu sikok re peninga ke selalu begulai ngau wife Amiri Gramung Anil Greenang selamat ngalih hari yang genuan panas kami di julau ko ya. Ya minta tebah ke lagu hari Sandai Gisang mabuk pengerindu kena merindam nyade ya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Greenang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy siapa gitu Cigu Lumi Lumi Janggu Cigu Moses Gangga Apai Subi Cigu James Inai Boni sebilik di kapit ngau semua sidak ke bukai pesan harap ke semua meruan belak gerai mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Angin Wan lalu lagi aku nampu baru pesan ke bisik dikirim bala peninga ba YFM Miri. Jadi bisa menggap peningannya apa aku tadi minta tebah ke lagu hari Isali Sweetie Sayau Interactive Y ngelatih hari.

0: Okay, nya lagu hari isali kena merina bala kita nya dia bisa mega bala pengajari SK Kuala Baram dua bisinya apa itu madah ke atau ke berkunci ke program ke dekat dia tu resida ya. Hanya program plan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026 ya dekat dia tu 27 hari bulan 6 tu ialah 7.15 minit pagi nyentuh ngagai pukul 3 lemai ba SK Kuala Baram 2. Jadi mayuh macam program ti dekat dia tu hanya baka pengawal mandang ke sodado ya pameran ketenteraan jualan rahmah ngamega bisa mereka cermin mata percuma ngau sukan ika terbuka jadi ngarap ke bala peningat kita ke dia di Bandar Raya Miri ke lepas pengawak kelebih lagi ngai bala kita ke bisa anak bersekolah ba SK Kuala Baram 2 ngau mega bala peningat kita ke dia nak jauh harinya tunggak ke Kuala Baram atau ngulo program tu 27 hari bulan 6 7.15 minit pagi nyentuh anggai pukul 3 ngali hari jadi nya sekedar hari program ke dikunci bala pengajar ngau aku ke lemai tu jadi ngu yang baru ngagai sekedar hari pesan ke bisik di kirim bala peningat kita ba Facebook Miri FM siapa lagi ke bedau dibaca pesan tu tadi ya jadi aku berarti ke dulu labanyo mayuh bertinggal itu seni en selama lemai seminar nyapa itu nanti hari ini nak seni en tu lalu kelimpah harinya meka James Anyau ya, bisa mengatai pesan itu minta tebah ke lagu Waris Stanley Pua ngeruman umur kena merina di rempu ngau miri ubun mati dan Emilia Sam Indok Kenawi Serina Sendau Sendai Janang Pelabaku Lina Bugis Ros Liao Margaret Uncing Sindaun Idi Ibrahman Akim Ninsi Sembai Maria Agnes Sebi Ani Jimmy ngau kaban Ebia serta mega WhatsApp ngau nama berita bala kita kaban ku terima kasih panas kami di Kenawi itu terima kasih yang genuan lalu Dublin K Baja mega hari Batu 15 Kuching Serian panas di itu ku ya terima kasih yang genuan Dublin selamat berjalan ke pengawak lalu kelemparnya mega Miri Jamba nyapa panas di Serikai di itu ku ya terima kasih yang genuan selamat lemai ke orang di Serikai Robert Ganja mega bisik nyapa di tu madah kari sida di sepauh panas terima kasih ngagi orang sepauh selamat lemai lalu siapa lagi di tu Rita Philip mega bisik madah ke diri mada live hari kapit tu ku ya terima kasih ngagi orang Rita nyukung wife Miri Iva Vincent mega selamat berjalan ke pengawak mega ngagen wan madah kediri bisik meda standing wifi miri ba radio lalu Juni Bin hari ini ni Juni Bin tu panas kami dipujuk itu kamu sama bala di miri itu minta pasangkan lagu hari Jospen Jalin ambai ti dulu kena merindang di rempu ngau kaban ti selalu ngirum ke lagu nak tinggal mega ngagai indai serta megap tunggaya enya ngai nama nyo lari pesan wan di tau lagi ku ngiga barwa pesannya nyo Juni bin tadi ngai babat ba rumah murin bakung ai Jalalingga Arab ke teperindahan terima kasih ngagai nuan lalu lagi ku nguci nampung baru pesan ke buka laban atau sikot agi ya no agak megah selamat ngalih hari ngan no minta tebah ke lagu Sulu Makai di dalam hari Juni aman dikena merindang peningau YFM baka ke ngalih hari tu harap ke terperindang setelah tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu terima kasih again one tu Gerut Gerut Joseph tu seminat nyapa selamat mujur megap jalan ke pengawak dengan Genuan terima kasih Sindaun Idi selamat lemai Genuan buat konti dia aku minta tebak lagu tema yang agak petara hari Ricky Reboard kena merina dirimpu ngau semua peningat YFM Iban Station Pemerintahan terima kasih agak bala peningat kita ke nyukung kami kelebih agak page YFM Iban Station Pemerintahan mayuh bala followers dia terima kasih terima kasih tahu megak bala kita kelimpari kenyukur YFM Iban Station Pemerintahan terus like ngau megak share nya Mirai FM ya. Jadi lagi aku uji macam baru pesan ke dikirim bala peninga kita ke ngali hari itu.
1: Zone activity Y Miri. Katinuan bisik pengandik belagu, uli belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi bia tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak nyari champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engkau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com untuk penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane mulai peluang tu. Ni nemu engkau nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngakai tikas bangsa. Zone activity

Okey, pakainya kau lagu dari Linda. Kau dipinta bala peninggal kita yang tadi sengapa Arab ke terperindang. Terima kasih sekali lagi yang peninggal. Jadi agak meruah mending ke ngelot tengah hari ke di bayi atau ke ditabut terus dari YFM di Miri ke ngalih hari itu peninggal. Jadi aku agak macam pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninggal kita di itu. Siapa kebedau dibaca atau tadi. Okey, jadi itu Sintown ID. Udah Sintown ID itu Hillary Jones tu. Selamat malam ya kawan Hillary. Hari atas ya lah buan tu panas di tu ko ya. Minta pasang kena lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Bedau terima lagunya aku Hillary. Harap ke lagunya jampat di tenyak mah di tapis bala panel penilai lagu di RTM Kuching kami ke kami oleh nabai hanya di benung madak live tu. Terima kasih again wan pesan tu ditujung ke kami rumah di Jakarta Serikai. Harap ke bisini nganu harap ke gerai nyamai lantas na belama ya. Terima kasih again wan kemaya off Hillary. Jadi Boniface Ipih Mega Aris Lepin minta pasang lagu Aris Stanley Pua ngeruman umua Mega kena merindang orang keng lala tuai ngebia nala sebut nama. Terima kasih Boniface pandai pesan anda tu. Jadi kelimparnya Mega Jeffrey Jeb Aris Batu Kawari Kucing minta tebah ke lagu Noan Beruan di hati Riji Menyayang kena merindah semua kaban Facebook ke ngelala ya ke mending ke radio ke ngalih hari tau ko ya. Jadi harap ke terperindang. Terima kasih ngagai Jeffrey Jeb Kennedy Mega Kennedy Ama Mega bisik yang natai kepesan itu minta tebah ke Ari Lambia Miri minta tebah ke sebarang lagu nuju semua orang ke ngelala kelebih lagi pangan grup WhatsApp yang kaban Ba Epi kena merindang bala ke ngalih hari itu tucu manang kurang. Terima kasih again one Kennedy Miri Nanta Mega bisik natai kepesan itu. Selamat berjalan ke pengawal panas kami di kapit minta tebah ke nuan lagu hari Anthony Usan terpambar kena merindang semua bala ke ngelala kaban FB WhatsApp ngau semua sidak ba rumah Sigi Sari Srikai ngau megah di Kuching. Terima kasih again nuan. Lalu Alex Delta Bina Watabara hari rumah Johannes Laja Pentik baru sekarang keliling. Bising natai ke pesan di tu panas kami di pentia sekarang minta pasang kena lagu ngeleng aku nuan ngelengka aku meleka hari Veronica Natasha di kena merindang semua bala kaban ke suah mesan nuju bala ke benua kawa ke ngau medak benua mending ke YFM dia tu ku. Salam sayau ngagai semua kita semua. Jadinya Dena Watabarau Miri Jalo Ujo mega bising natai kepesan nyapa aja Ari Sri Aman tu panas hari kami di Sri Aman ku ya. Terima kasih Puna Selapua mega madah ke Ari sidak di gedung panas nyokas selampu menua di Sarawak mana sehari tu. Lalu Rini Sabai terima kasih hari ini madah kari di Serikai mega panas jam ke dia tu mayuh bala peninga kita berkongsi ke gayari harap kemujo semua pengawal kita ke ngalih hari tu peninga di bit alu hari tau ke abak wan abak wan ni di bit alu tetap ada nyolari pesan wan David ya. Selamat berjalan ke pengawal nuan hari simpang semunjan balai ringin Serian minta sebarang lagu hari masterpiece sebarang lagu ko ya kena merindang semua bala kaban ke ngelala atau ke smak kaban FB grup WhatsApp ngau bala peringat panas jam ke dia tahu. Terima kasih ngagai di bet alu ke benung ni ngak ke kita bau YFM Miri jadi tok mega bisik bala peringat kita hari Sloe Sebuti mega bisa minta lagu inya ini siapa atau tadi nak ingat ya hari rumah Awing Selawes Sibuti atau minta lagu hari Kristi Ating mulut ketawa hati nyidak kena merindang bala peninga ke benung mendiang ke YFM Miri selama lemai kau ya.

lagu Ari Kristi Hati yang mula ketawa hati nyida ngarap ke ini street baru mawin di Sibuti atau ke Seluai Sibuti ya tapi rindang meninggal lagunya engkau bisa memansa mama yang agak darah sebuah nah ini street ya jadi terima kasih hari kita 15 minit lagi awak nur kita berkulai ke ngalih hari itu peninggal miri ubun matin maka bisa ngelatai ke pesan di itu hari pujat aduang minta tebak lagu hari Veronica Natasha nuan ngelengkak aku meleka kena merindang kalau nyalus bilia ngau mega anak menantu ngau cok ya dia ni ya Ruben Ijud mega Ruben Ijud sebilia di Bintulu nuju balam nyadek ngau sidak ya sebilia di nang lipus kenawin nuju seduai mega kuya au nah siko kaja sari tau miri ubun matian kaban ku tadi bisa pengawak kena oleh di seliah kayaknya di Abraham Akib hari selama-lamanya genuan hari Bandar Raya Petaling Jaya Selangor terima kasih selalu nyukung YFM ada yang juga mega bisa nyapa itu tu cuma mana kurang kaya semina nyapa aja lalu Nura pilih yang mega selama-lamanya genuan panas kami di rumah nama tu di Batu ni ya minta tebah ke lagu dari Stella Philip dulu duruk pengerindu kena nuju merina di rimpu selamat berjalan ke pengawal nuju nuan terima kasih selama-lamai mereka ngagai ya, nuan jadi kena ngatai ke peminta peringat kita tu berperindah dulu Veronica Natasha merina kita nuan lengkap aku meleka YFM segolai sejalai.

Ya, lagu dari Bronica Natasha, Nuang Lengka Aku Melaka. Lagunya mega di Kerino Kabana Kehuba sama mega pengeluar program Bamire FM di tau hanya DJ LY. Harap kata perinda mante bisa ninggal laban sida selalu nebah radio ke dalam office dia. Jadi terus nggak pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita dia sebetau kita bersuara pukul 3 atau lagi. Nura Filiang selama lemah panas kami di batu dia ko ya. Jadi tau udah Nura Filiang. Terima kasih yang kita batu ni ya. Miri Antain selama lemah yang mega ngagin wan panas kami di Senadin itu kami tak tebah ke sebarang lagu di tujuan guys sida serumah di Sungai Rebuh Batu Lintah Undup Sri Aman rindu ning rindu guys semua bala kita ya. Jadi ya ninga nyebut no undupnya tingat ke kaban ko nama berita no yo lama nadai begolai ngan wan tak ke bertemu ngan wan baru bari buat ya. Jadi Lenya Jilan ya. Selamat ngalih hari yang kainuan hari awiak seratu minta pas tebah ke lagu hari rim jana habis maya berpura semua kena merina di rimpu ini boy di kucing kau ini dua megak di kucing kau semua menjadi ya bala anak ya kau semua bala isan ya rindu selalu jadi kelimpernya megak siapa tu tadinya lari kau pesan si tetok Helena Helen Manao tu bisa nyapa itu hari kapien minta tebah kena lagu Ristila Philip Duro pengerindu kena merindang bala kabahan sekolah S1997 subak ba SMK Seliria kapien ko ya lalu kelimparnya megak sapa buka itu Julai Cuni nama berita Julai hari bawah dalat tu minta tebah ke lagu utau orang di tujuh orang semua bala di bawah celum ngau bawah bawah bura ngau batang uya terima kasih hang genuan Julai lalu sitik tu age Anita Nawai sana berita Anita minta tebah ke lagu Ariduna aku tetap saya kena merindang semua peningau wifi kabam layan menyade di sebarang alenur diau harap ke gerai magang terima kasih ngagai bala kita peningah lagi bisa awak lebih kurang setengah minit no, aku maca pesan kita ke apa yang dibaca itu jadi terima kasih saya kudah magang berita kita ada dibaca terima kasih bisa medak ya, terima kasih bisa nyukung jadi pukul 3 lama itu lagi nama keselama peningah di Bandaraya Miri atau Kadi Miri dekat meningka program dalam Jakob Kayan Ngau Kenyah Tang Tajap ya di Pelilih Menua Bukai Ari Bintulu nyentuk ngagai Lunduk Sematan terus ke pengerindok kita ninga ke rentak ngalih hari golai ngau bakiah ku Ari YFM di Kuching terima kasih mayu-mayu selamat ngilang bidai ngagai bala peninga ke diau di Pelilih Menua Saih Ngoniah lama itu. Jadi kena kita bersuara aku ninggal ke kita ngau sitik lagu dari Raban Tajuk Remawang Belala asai ke agak Belala ke asai kita bergulai tang tajap ya harap ke Maya Bukai bisa peluang kita bergulai baru terima kasih ya udah tu terus ke pengerindok kita ninggal ke kami bak YFM Maya macam cara bak ATM klik ngau bisa mega cara ke Bukai Raban Tajuk Remawang Belala jadi lagu ke Bukai ke bisa dipinta utang dulu bisa Maya Bukai aku nebah lagu bala ke dipinta kita mumpu aku bye bye.

0: Anyaman 89.5.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kuci 101.3 MHz
3: Wifan segulai sejalai.
4: Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu, dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi, dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, Eagle Crown gaun lagu aku percaya. Okey, 3 jam di Konti Nampung. Awak ngelah tengah hari kita hari Miri FM tadi ya. Ngau Bana Jimbat, terima kasih you. 3 jam di Konti ngau tu dapatkan DJ MA tau ke Tiu ya. 3 ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Rentak ngali hari kita di Bandar Kuching. Tahun ingat kami ngena 101.3 FM. Ngarap ke program terang di dengar bala kita mga di Selampur menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Ya, kedia kami bak palan-palan kawak di palan-palan dagang, bak tamu kediwa. Terima kasih ya. Laban ke semampai yang milih kami jadi ke stesen pemerintang arti kita. Ya, nintiang hari, nintiang jam. Mari lagu Eagle Crown. Kedia nginjau lagu hari datang darah tampun puji. Dan yang mendekan lagu hari Genevieve Lenya. Ngau lagu ya ditundik noan.

0: World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bar Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti oleh daripada live bar TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak boleh dipendak live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, tentu berganti kita berhati ke pemutus main untuk ya, grup A pagi tadi ya, Mexico bertemu dengan Republic Church. Okey, sudah menang 3-0 ujung ke Mexico, dia tu lantang hati ya. Sudah tulis ke 9 poin, kira ke kumpul mulai nyingkang main langkan ke tu. Setiap main antara South Africa dengan South Korea. Okey, South Africa bagi grup A menang 1-0. Pagi tadi bega pula dengan juang budak bersekolah sempat mendak main antara Brazil dengan Scotland. Ya, ya, 3-0 Brazil menang ya. Morocco dengan Haiti, Morocco menang untuk main grup C. Okey, dengan pemutus ya 4-2 untuk yang main bukai ke dekat diatur tadi bega tahu di pendak kita channel kita RT TM klik ya. Terima kasih ya. Kita akan sampai ya, milih kami mega bah portal RTM klik untuk kita nyanyi kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Siti lagu rancak kita lagu kira ke lagu World Cup 2026 kita Ari Shakira. Kedua lagi Betty Bawing ngau lagu ya begetil.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Ya, mai ko beti banyak ya. Pengirindu benong berbungai, bermua ke mua kaban kita emeh ninti yang hari, ninti yang jam ya. Pengirindu benong berbungai, ke benda bak screen handphone, bak screen komputernya si gambar benong beberap berkasih sayau nyadi ke wallpaper. Nyadi maya pengirindu ke dipangkak ke biar balai, gelombang besai, wallpaper, bak screen handphone, bak komputernya diganti, ngau gambar mangkuk kolomi tau kami rangkai hadeh-hadeh-hadeh. Nah, kisah cinta kita siku-siku wai ndak sebakar terjapi ngarak ke pengindu kita ke benong berbungainya ya. Mujur nyentuh ke kita nya niri ke meligai pengerindu ya. Aku nyapa dulu Roy Kuang benong dengan Wan di Sri Aman 2MA. Mana gari kita ke kia David Aluak nya ya. Di simpang semunjan abak Wan 2MA ke kia ye minta lagu dari Philip Jabu joget ngigap nemu kena merindah dari impu ke benong kawak jam ke detu. Terima kasih ngagai Nuan Igat Matthew Kokia. Okey, laban ke sini tampiak ke nama Igat Philip Jabu berlagu dah tu lagi ya. Intan Bakit MA sama tugas di konti. Terima kasih Sandy N minta lagu Goan. Sanggup aku kena berindang kaban-kaban FB ngau semua kaban kenglala. Bulan Pegari MA minta lagu Loudness Empire penyayau tua. Kena berindang dirimpu ngau kaban-kaban FB ngau peningat kita kebuka emeh kebisi mending ke program kita ngarik ke tepe rindang. Janus Tulang pengajar kita tu minta lagu hari What Rock. Kena berindang balai Justin Will, David Dev, William Emilian, Frankie Dana, Apai Cherry Lila, Ayak Lala, Chang Wei, Martin Maling, Martino Naru, Ricky Chundau, Segiah Datuk, Luan Jess, Charles Romeo, Calvin and Son Kieh, Gilbert Peter, Harry Don, Bosco Biskop, Verifest Burhan Jaya, Jonathan Jamba Buga, Jeffrey Bundak Jawan, Gau Kaban-Kaban Kebukai, ya. Panjai, Rintai Nama Badiak, Ngerakai Semuanya, Terpe Rindang Magang, Rainbow July, MA Ari Hariyama Plantation tu benandingan Nuan minta lagu Ika Saiful lagi out. Akan ada berindang kaban-kaban FB, kaban-kaban bak WhatsApp, kau semua punya kita ke lemai tunggara ke terperindang. Samuel Mudin, selamat ngali hari MA sama tugas kau kia. Terima kasih bisi nyapa kita Samuel Mudin. Sikori harapan admin kita bak fanpage YFMI Band ya. Lagu joget tiga penemu nada dalam sistem. Ganti aku ngau lagu Berani Kesa Ari Philip Jabu. Udahnya ditangkan ngau penyanyi kedekat merindah kita Bak Suriaman. Angiling tikai 27 hari bulan tila ya. Anthony Usan tepat.

Anthony Wilson, kau lagu terbambar menjam kini pukul 3.42 minit ngali hari. Rentang ngali hari di konti 3 ke pukul 6 lemah itu kau DJ MA tau ke TU ya. Sama ngali hari gala reader Julius Janting, sebanding ke program kita di Matang. Kita ngelansar dulu berita kebisnya di menua luar kalai penusa tanah berenyang sinya di Venezuela kena ke kemari ya. Naban nyawa 32 ikut pihak mega ngujung ke 700 ikut bakal udah bekau penusah tanah berenyang tu ya. Mai pengrosak kebala bangunan-bangunan abah induk menggeri di Caracas sehingga ke penerangi Presiden Interim Dulce Rodriguez yang mendapang kak ke terubahaya 7.2 magnitude nyadi bak 160 km di barat Caracas ditangkan gau pangkat kedua 7.5 magnitude seminit udahnya nitih ke penerang dikeluar ke palan pemansia geologi Amerika Syarikat USGS kalai penguat ngiga ngau nyelamat benung cakah di pejalai iaitu ndak nyengkaum mangsa hari negeri bukai kendak jauh hari palan penusah tu nyadi ya baka bak pelilih menggeri La Guaira ndak jauh hari Caracas ya kalai penyampau sidak ke berbadi ngau sidak ke bakal dalam pendesahnya benung dalam pansia. Benda ke lagu lama, lagu Hari Edward Pusah, nama kebuah tua endak jadi. Kena berindang bala aki ini, Auntie Uncle, lagi mending ke program kita. Ngarak ke terus, segulai sejalai ngau kami di YFM.

Kena merindang Mak Bibi ngau Abah Bibi di Miri nama berita ngaruh ke gerai bela maya ni mungkinnya benambak kebun jam dia tu dengan kami, terima kasih. Okey, berarti ke dulu gaya hari kita di keluar ke upis meteorologi. Okey, hari pukul 4 lemah itu dalam tempoh ya 12 jam lemah itu lagi mesti hujan bak segada endur di Serikai Sibu Bintulu Kapit Miri ngau Limbang nadai hujan di Kuching Serian Sembarahan Seriaman Betuang Gemukah mal malam lagi engkau temu pagi lagi mesti hujan bak sekedak endur di Bintulu Kapit Miring Golimbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Serikai Sibu Gamukah gaya tasik di menua Kitai bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua Kitai antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey. Udah tu lagi aku limpang baru macam peminta kita di FB kami. Suara kita kagi berperindang. Udah nyanyingkan ngagai jam kedua. Berentak ngali hari. Tu lagu ke disada tajur maung. Anti meh aku. Kedua lagi lagu dipinta peninggal kita tadi ya. Lagu berentak lundai. Ari Gwen sanggup aku.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM di Muka 98.7
1: YFM. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, 24 lagu dipasuk ke ngagai paket kita semifinal Kemaya di Nialaya. Sama-sama kita ni berita ke pemadu baru ketika dipadah ke okey ni nemu sama-sama ngantik neh. Okey, for the line di OMS of Tugas di Konti di Limbang Benundingan Nuan minta lagu tebak Ansiban kena merindang semua benda kita ke lemah itu. Lisa Sidut MA panas kami di Kem Lana. Kem Lana ke Kem Lana? Nang ne, okay. Engkau type anda hapus. Minta tebak lagu Yus Manggai Kati kena berindang abah, mama ngau urulan kemudian ngumpul buah lada ngau pula bukai kemudian mendiang ke program kita. Salam lelengau ngagai balas sis bak kakup kemudian kawak bak kebun dedin nya ya, okay. Mary Nanta MA panas di kapit benung dengan nuan minta lagu Baduk Besangkal, lagu joget dari Costello Jawi ngau City Rock. Kena rindang semua bala-bala kenglalau. Lina Bugis MA Benundingan Nuan tu kekia di Johor secara online minta lagu Andrew Bonnie James kena rindang dirimbung gau semua kabar-kabar kenglalau bala peninga kita gau kabar belayan di Serata Sarawak meh. Okey, panas kami di Johor jam kena tu minta lagu Andrew Bonnie James. Okey, bisi lagu yang dah dirintai ke aku itu nya lagu Nyabak Nadai Air Mata. Ibas Liben tau ke Abah Dum di Semunjan minta lagu Mawat MA akan rindang bala di Tekalung, di Liuk, di Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang. Pesannya ngarak ke semuanya terperindang magang Indai Nor. Selamat tugas MA minta lagu Ricky Anderson sama ngibun pendiau diri kena berindang semua peninggal kita. Panas kami di Bintulu lemah itu ya. Richard Uno Penundingan Nuan dalam kereta 2MA di Jalan Simpang Semunjan. Okey, Flora Daily Mega minta lagu Florent Hyde Kaul Antara Tua kena merindang kabar-kabar kenglalam eh bala menjadi apa indai menjadi ya ngau bala kabar-kabar FB. Salam lelengau ngagai semua bala kita tu lagu ke di rintai ke berjam kedua rentak ngali hari kita. Veronica Natasha Siti Pengarindo dan menikah lagu lama Andrew Bonnie James Nyabak Nadai Air Mata.

Ya, balang raban orang Hindu kita benung berdapur jam ke dia tu. Ya, okey, keduanya benung berapi, benung berundiang ke nama kayu ke dekat depan dua lemah itu lagi. Ya, keduanya benung nipan garip. Macam-macam lah pengawak ya. Ke di kerja bak rumah. Okey, kita ke diam di Seri Aman, berpilih menua Seri Aman datang ngagai konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ke dekat diatur 27 hari bulan 6, hari 6 tu. Pukul 6.30 minit lemai bak mini stadium Seri Aman. Artis KBCD di Kangau, penyanyi kita Ikan Belidaknya ya Remjana, pemega Anthony Usan, bisibega Angela Lata Jua, ngau penyanyi kita Alice Lim, kalai pengawal tila konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM dekat di penyadi yang berhormat Datuk Francis Harudin Hollis, hanya supplementary pelajar innovation ngau pemansang bakat Sarawak kemega Kaban Kunsil Negeri N32 Semanggang. Okey, agar ke sama nyangkung pengawak ke bisa diatur di selampur rumah kita tentu ya ujung minggu itu manyu program ngiling tikai ke bisa diatur ya ngarap ke pengawak kita nya mujur magang di pejalai. Okey, pendengar kita ke diau di bau di sematan lundu di pedawan lagi dengar kami ngarap ke terus berperindang kau kami nyatu ngagai penghujung program kita itu lagu rancak lagu bidayuh dulu au lagu di sada ajus ngau lagu ya kijit mah cintamu dan yang injau lagu di penyanyi nyanyi kemerina kita konsert ngiliang tikai gawai Seri Aman FM Angela Lata Jua aku nak puas hati.

Angela Latang Jua Kuna Puasati. Okay, di Kota Baru Kelantan Siku Kesha kena hukum mata duit RM5,000 oleh Court Magistrate hari itu tadi. Udah ke dipecara ke berkaun kau penyalahia ke nangkap gambar atau ke video kakak ipar yang pu ke benung berganti baju dalam bilik agu bak palan dari Sidagawa minggu tu tadi. Ya, kalau orang ke kena tuduh tu berumur 29 tahun ngaku diri salah lebuh ke dipecara ke depan tak ke bermua Hakim Rais Imran Hamid ya yang reja penyalahnya aku kia dekat ngemalu ke kakak ipar yang pulah okey penyalah dikerjaya ba bilik agu sebuah pasar mini ba Jalai Kuala Krai orang pukul 1 ngali hari 19/6 tu tadi iaitu sama gawak engkau kakak ipar yang mpu ya kalai kes di pasal section 59 kanun keseksaan dalam bracket Akta 574 nanti ditetap kesalah tau kena tinggang hukum jil untuk ke 5 tahun pengelama ngau hukum mata duit ya tang labannya penyalah ke terubah di kerjaya hakim ngeletak ke hukum mata duit semina RM5,000 nanti semak ia nak mujur mayarnya dekat kena hukum jil dalam pengelama ia 9 bulan nadai penguntung-untung ngerja penyalah kebakannya neh ok guna smartphone kita ngau cara ke mana secara bijak ke kita Ikan Saiful malam masih muda bedau malam kita yagi lemai jam kita wai kemudian menikah lagu Lia Matthew dirampas pengelantang.

bala kita ke mai ana orang diti yang kenyari tengah hari tadi wai baik maka yang ana orang lepi nah dia tu pukul 4:47 mini lemai. Selamat ke Indo Kenawit wis nyapa mana hari di Kenawit ke ini tinggi minta lagu kena merindang abang Asoy Nora Asoy ya Dira sebilik Talib sebilik abang Dum sebilik Syasha Mandabula pengindu ini darah bahagia Stamo Stevie Silof ngau kaban-kaban kebuka ingat kereta perindang ke ya Nelson Neru Busung anda merau kedua lagi injak lagu Alexandro darah

Ya, pukul 5 kita mendengar berita hari Pusat Berita di Kuala Lumpur. Okey, sudah nyanyikan ngagai jam ketiga rentak ngali hari. Bila kita ke Benung, terima jam kita dengar kami wai pulai gawak atau ke Mansang gawak di Jumat bak Jalai Alun. Siti lagi lagu rancak kena merindang bala kita ya. Okey, lagu di Sada NK Yonggai. Ngau lagu ya celap. Celap hangat ya. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25/6 dalam tahun 1992 yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak mak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai ba mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngagai penuh istiadat. Sekedak ke bisin nyambat seduai nyanya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, tuai pemegai benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong ngau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 5/6/2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E, Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari mega. Live box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua kak boleh pemujur nadai utai kesenang nadai jalan muntang.
1: Ingat penghidup tu nak mudah anang tua seminak goyang kaki ajak biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM segulai sejalai.
3: Agi segulai sejalan dengan kami pukul 5.17 minit lemah ya. Okey, kena ke hari 4 dan jam ketiga. Kita dikemudian ke program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan ke tu lagi ya. Sada lemah kita kelemah tu. Sada hari limbang 6 hingga pukul 9 malam. Awak kita di YFM Iban Kuching dekat di Tampung Baru. Ngau program kita pemerindang malam 9 nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi. Awak boleh kita kongsi nyapa baru Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semuanya ke tidak sempat dibacanya lagu-lagu ke dipinta kira ke utang ya. Kita bertemu baru ngelah tengah hari hari 6 bakal selama tentu yang gau program Randa Minggu tu gau carta kenyalang ya. Terima kasih semua kita ke dah bekali yang gau DJ MA kenyari pun program kita tadi rentak ngali hari ungkup ya. Sehari tu 25 hari bulan 6 tahun 2026 pagi lari 5 balik kita ke benung berantai jalan yang gini dengan kami jam ke datu di selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang gau dengan kami secara online ngena RTM Klik. Terima kasih menyemanyuh lagu dikena aku ngangkat ke diri wai lagu di sada Juti AE gau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ya. Terus segulan sejalan gau kami di YFM.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lalu lebuah aku tu bertempuah ngotai teman satu mengamata ke ayah aku kebuta nya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngan kaya. Tanya ya okay. Apa yang tak? Tak laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih ngan kaya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali ke nyak bak ruang bilik, tip dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program Plaza Jurai 635 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke buku lenggau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru buku lenggau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru buku lenggau kita bak program Plaza Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninti yang minggu. Jadi ke minggu tu, gintir Pastor Graeman Ujang bergulai dengan kita berprogram kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
4: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nih Pastor?
0: Cukup lah mana, ya mana nak, ya.
4: Ya, kita nang sedikit bersampi ke semua bala peninggal kelebih lagi kita kena kalak tinggal. Bukan lagi kami buat program tu. Kita ngemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul deh.
0: Oh mana mak?
4: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut bak ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
0: Nang amat mana ama itu lebih lagi bak ruang bilik kita orang Kristian.
1: Mm-hmm.
0: Lalu kita ti belalau bak pengamat cakup Tuhan. Bah episod madah ngaki kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3 leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kanuan mujul serta panyai umul nguan menua indah lebuah kita yang meda atau kebala mati kelekan Yakub tu pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian laban utai ti utai ke disebut ngena artinya utai ke betul madah ke buah penghidup ti udah diterima kita lalu udahnya perhati ke Yakubnya lalu disempulang ke yang ngosmaya Yakub munyi tu ayat ketiga ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai.
1: Mm-hmm.
0: Ya sampai kapai nai lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul mana hama itu reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny.
1: Mm-hmm.
0: Yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kendam iko anak. Tandam iko anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidaknyo mayo hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Okey. Erti jaku dito kita mesti ibu. Ibu kapai, ibu ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjang umur.
4: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku ke disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul.
4: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
0: Betul.
4: Tadi. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apa yang inai kita itu tadi nama penekua nama teh ke ditapik sedua ya. Nada alasan sedua ya tadi nak oleh ngibun kita.
0: Nah ngamai.
4: Tapi kita ke namanya berarti ke tu cukup besar reti ya.
0: Iya betul kebenar, betul iya. Ya.
4: Okey jadi nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara ke patut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya de pasta. Nyak sekedar hari cara menyak oleh dikenak kita berbahasa ke sida ya. Jadi kelimpah harinya mega di pelabat kaku nyedia ke kereban tau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasta
0: nama
4: enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh nak boleh ngintu diri tau ke nyaga diri seduai ya ke Tegal sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tau ke Tegalnya nyangkanya udah babo ko kita
0: deh amat amat ya dan amat amel tu mayu hotel tu udah nyadi ba ruang bilik ya hotel tu satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyotuli agi mentu dah ya, ngal lagi mentu dah lalu tatua agi mega kedainya ya. Dah dan udah sebut kita nyoba bon ya. Lalu enti kita nyawa nitiah kaulah sida ya sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya,
4: ya
0: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai nai kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kagai sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu ya. Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergolai dengan aku aku siang itu lalu gagak aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh titik nyadi bak ya lebuh ya kami bayaknya birak ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka beliak naka menyak dah banyak macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai ti ban satu ngamata ka ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandik kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu.
4: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngagai ya. Tajak ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
4: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya Joriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
4: Ya. Yeah.
0: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandik bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
4: ya.
0: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun tinggal ke dunia tu nak entu berat agak ya hari depan yang kengau ayak kunya tadi laban terima kasih ngage Tuhan laban ya gerai. Lalu kira ke mulai ke dalam pum yang umur udah ternyata aku bisa peluang bejakuk ngial sebedau ya ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak bejakuk ngial sebedau ya mupuak ngage sergam ya. Lalu mulai ngage tu bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tadi laban ngenang ayak dalam pum. Lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita.
4: Sigi amat bunyi ke pasal greman. Nanti kita nadai pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ia berarti ke nuan ya pastor. Ia berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang ulih nuna ke singkang nuan kebenar dia pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita ya.
0: Betul betul.
4: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai hanti kita betapi ngo apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sida ya awak ke sida ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sino ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya ma
4: oke jadi tua agi ngenang ha topik kita ka sarito nya bebasa ka apa inai de pastor jadi bak pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya ada kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh. Lalu nitia ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% dari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dia pastinya.
0: Okay.
4: Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih. Rumah pengasih tik berbayar ke dikendalikan swasta mengikut kita atau ke rumah penganai tuai tik disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah
0: ba aku terbuka penemu aku enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
4: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
0: Betul betul. Okay, bala anak yang tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja anak kelakinya bekerja lalu nadai apa yang nu dah tuai apa yang nu nak ulah ngintu dari empu lalu bala anak yang mereka nyangka nyak bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini belum makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai bayaknya bak perintah tahu ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agi megak mana agi megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau sidak ti ngemata kapai naik lebih agak batu sepuluh dari ya jalan landia aku dah sekali kiat ngagai
4: aku kalah kiat me pasti
0: aku kena dulu lihat sidak katolik mana nak intu sidak yang pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngau kepala nurses ngau sidak ya tang bak pengandai tuai perintah bisik sekali mereka aku dah dian bisik mereka orang ti ninggalah ke mata ke sidak nyedia ke pembakai ngegai sidak ngintu sidak ya lalu lepas sidak ya sakit lepas sidak ya nguna bantu semua bisik ke sidaknya mantu dah ya dan secara pribadi bak aku menyiku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nanti sidak ya amat terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri Naya, tang secara pribadi bakaku nyak tadi aku de berkat laban kebuahku de berkat laban bini aku nunah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakau tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya ya nyak tadi lalu aku munyi aku tadi aku terbuka ngotai te ban satu ya
4: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sida ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sida ya ko nuannya tadi pastor
0: ne betul betul nang amat lekai jakuk ngelak kini tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
4: Ngai kiruah.
0: Ngai kiruah. Hanya ti nang de anjuang sirakin lalu di awak sirak ya. Ukainya kok aku balap ninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang wainai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai. Kita mesti ngabas sirak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nak mau tak kedeguna sidak ya bayaknya utak kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita ya, anang tak engkah sidak dia lalu ngelengkak ke sidak ya, bakanya aja nah ya bala peninggal kita ya, mesti ngenak lah kerja kok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngamik berat tentang sidak ya ya kebuah kita nyengkah sirakin ukai kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya
4: ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah
0: betul munyi ke jakuk orang nadai jakuknya
4: ya ya nyadi hanya tadi perkara kau lihat dia perhati ke kita naman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi tebalgi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menya sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya kediri di rumah nyangka
0: betul
4: deh
0: betul
4: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuh sebenarnya tuan urang gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
0: betul
4: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang anyong kin dia bisi orang nyaga
0: betul
4: bisi nas munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nas nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
0: ya, ya,
4: ya, ya. Ya kena oleh makai pun bisi nulung
0: ya
4: amrik sidak ya makai
0: amin
4: akhirnya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita ngetu dulu nangkan ketu lagi kita bulai ngua kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita berbahasa ke apa ini.

0: Terima kasih bila peningat kita agak bulan kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFMD Kuching Pasar Greman Ujang. Agik nak berkinsit, agik bergulai dengan kita, berjurai ke topik kita, ke sari itu. Topik kita, pastor, berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana, ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat, bakal ke bisik ditulis berajal kita orang Kristian tu ada pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisik sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Oh, tu prinsip tu bakal ke dajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuah maya kita ringat anda yang betul kana pihak kuajal ku lebuh maya ngagi anak tadi na ya. Lalu bala apa inai kita itu nyobakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sirak nu nak tingat ku tai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak uliah ngejau tai itu mayuh tai nak uliah kerja sirak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ingin natai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai ke ditanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agik biaknya nyangka renyen ngulang nyak bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kerja bala kita painai nya utek kena repeat zira ila nya utek kena tanduk zira ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua ini datai jari bak painai anang sekali datai bak utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah lah lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal okay Sabal ngintu taitik bahasa tau au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bahasa tau anang megak ah ngenak lekan jakut si tetok aku au anang bersuai-suai au
0: bersuai-suai
1: au okay namun jakut bersuai-suai kita bala peningan anak ya anang nyui kesiko anang ngawak kesiko anang ngawak kesiko okay tang awak ke kita bertanggungjawab au
0: yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek anang kenyak
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi jadi TV ke anak kita dek pastor nang sikit amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dia tu berapa inci aku besainya bisa nanti besar lagi terang ya betul betul
1: nak ngamat ya.
0: Jadi kita ingin ngayan kita kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ingin ke anak kita medak kita
1: betul ya
0: anak sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jahit serta datai jari ngagai apa yang ngainai kita ingat ke apa yang ngainai kita te, ngasuh kita bisik bak dunia ke sari tu jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu punya kati betul kena tanggapan ke bakal tu?
1: Bak runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat cara aku nyawa tu ianya bak segi pengharap kita Kristian. Lalu bak kita bak pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku mpu niga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latalatang pengawak aku ti apa inai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka pesampi ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terkerja oleh menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Ya dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati oleh aku menyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak muka kita bukai sampai besarnya na ya. Tertubak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpun darinya mega ya. Lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka. Lalu apa tak lagi lebuah ya. Meri aku menjauh-jauh reputa asyuran terbesarnya. Gagah hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesarnya na ya. Tang arnya tadi ari hasil bukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti samping ngagai latala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi bak kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan tu dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uleh dicampur, nak uleh dipegulai penemu, nak semaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahila tentu nak semaka lalu nanti nak semaka 100% nganatai kelayak lalu ruang bilik diri kebangsanya nak kekal hari tirkumai kita home sweet home no nyadi ukai sweet yang lagi lah ya nyok nemayu hage pemayat ya payat tau mayahnya ya no jaku sembak ku sitik dah ianya baka serga bak dunia okey serga nya lagi no neraka bak dunia ruang bilik no kucal kacil ngaya ku medak ya bansanya na ya so sebagai apa yang ngui nai ti ngelalalah tala aku mengkah bersampi ke balana lalu awak kesida ya milih orang ti sama berpengarap tir semak ke kita sama dalam terang nyak ti amat-amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peningah nyak sekedar perkara ke oleh dipujurai ke kami haba program Pelasa Jurai 635 ke Sarito ba topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawup ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan kena sempur dari sebuah ku tadi lepas kita berbahasa kapainai nyak kiti di sempulang kaya ngau berkat berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita berkat dalam pemanyai umul kita lepas kita nemu leka jakut nyak ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita apa yang ngoinai kita lalu nyak mega ti uleh ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidaya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat-amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua sekat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai dia kami dekat mujul ngerja semua utai lalu dia arti jakutnya diberkat lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tekninga tek belajar aku tentu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat di berlimpah di datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dap sampai amin
0: amin ngau tu bala peninga.

Ya, selamatlah. Lemai selama kita bergulai. Baru peningat semua. Disadari 5 hari 4 25 bulan 6 2026. Ke lemai tu bergulai kau. Aku baru belah bari dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ya, bekas lama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi bekas lama mega. Pukul 6 lah 15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin tu lo. Bergulai dengan DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Encik Jenang Anak Timbu, hanya penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi Benua Limbang. Lalu pukul 7 lemai kita terus dengan program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakah.

0: Okey, begini yang tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi, kita terus ngau program Hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang. Ha, bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita ba Hello Y. Ha, lebih lagi sari tu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 begulai ngaku Flora Libat ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomega ia ke dekat diatur di bagi menua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ya keterubah tu peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ya ke dekat diatur bak dua itik palan ya ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sepakar mega dekat diatur atau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi mega dekat diatur ba singkong ya ianya ba Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari. Tentu ya peninga ba program ke beketuk ndur kita ulih beli barang ya ke dikuna ninting hari baka beras lok manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah. Angguin ngage berita kedua atau peninga bekawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera K Mindset ya. Jadi tu ya ke diatur ba sebengkah hotel ke Terbilang di Bintulu. Jadi program tu peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawa ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma tau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta mega tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuah ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantok tumu kelebih lagi berkawa ngau pengerai runding. Nyak berita ya kedua lalu berita ketiga atau peninga pergila ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kidurung ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi ngagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena agi bakal mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya kebukai ya kena diguna agi ya kuda rusak kita tau nyua tau ke nganjong barang kitanya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi nyak berita ketiga ya lalu Siti lagi berita atau peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak ke dikumai innovating for a sustainable future adventure. Jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ilak berlabur 8 pagi nyentuk 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak lebih gig nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang tau ke bahan ya ke ulih dikena baru tau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi pihak megak pengawak tu kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sidak nembiak tu lebih gek nembiak sekolah laban program tu diungkup ke ngagai sidak ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya lalu bisik megak pekit diatur lebih lagi ya ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ya ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peninga ngojong ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Okay, terima kasih agai DJ Flora ti udah ngelansak berita kelebih lagi ba Bintulu ba Helau Y Bintulu. Jadi kita terus berulang kami ke lemai tu peninggal semua ba program Randau Penggerai.
2: Biar ini tu nya brought in dead reti ya kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah luar hospital luar klinik yang nyadi sebenarnya baik datang ke hospital sigi udah nadai lah
3: Ence Denkenski anak Stewart Dawi penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang.
4: Pengerakai COVID-19 tu tadi boleh diseliah ke kita dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelindung menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
3: Daisy anak Bennett Brady penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Menilemai Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

0: Ya, bergulai baru ke lemah itu peningat semua munyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam program randau pengerai ungkup ke minggu tu. Jadi temui ke bisi bergulai ngaku di konti. Jadi pihak megak ngaji kita ke baru jabulai kami. Dia tu kita ningat ke program randau pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala ngau temui ke bisi bergulai ngaku di konti. Selamat lemah tuan.
1: Oh, selamat lemai DJ, kau bala peningau bakal ke lemai tu.
0: Oh, jadi bala peningau leh. Ningau ke program tu tadi randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang.
1: Ya. Yeah.
0: Atau ke uleh meda Facebook Limbang FM ya, pasti di hati benung ya, live dia tu ni.
1: Ya, benung live.
0: Oh, jadi nama berita lemah itu?
1: Berita mana maka selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai ni.
1: Ya.
0: Bisa pulai benua saya?
1: Ada pulai tu tadi. Dito aja.
0: Dito aja bisi ngabang, ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Aku minang itu malam tikup satu aja aga bala kaban.
0: Oh, bawa pasar itu lah.
1: Pasar itu.
0: Ya. Oh, jadi nadai pemisi lah.
1: Oh, nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah, Christmas
1: kini. Tahun baru Christmas kah?
0: Pemisi. Oh, jadi itu selamat datang genuan tu tadi enya Encik Jenang anak Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi nuan tu tadi ukai orang ke baru selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu.
1: Selalu datang kita. Nyawa ketika kali aku dah tahu lah.
0: Tahun-tahun tu.
1: Tahun-tahun.
0: Tahunnya kemarin. Ini dari Bahasa Angkong ya?
1: Bahasa Angkong. Baru. Itu ketiga tu. Bulan 6 tu.
0: Okey. Jadi awak ketua tu terus ke randau tu ke program tua kelemah itu. Nama kini topik ke dekat di sebut ngegai bala peningah. Lebih lagi peningah kita ke misi mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya, ya. Selama lemah sekali lagi bala peningah. Jadi kebenarnya batang randau kita bakal kesar itu enyak. Ungkup khas gawat. Baik bekas serinya tapi bisi penanggul jadi de baik kita bekas itu lah jadi tajuk kita kesar itu nya ngirup engau likun manah agi bado nya top ke randau selit tu ukai dikena merangsang lah terubah aku madai aku kena masang siapa-siapa ngirup alkohol
0: kira bisa
1: bisa lah kan aku tanya bau alkohol lembut ke iban
0: kira
1: bisa nah ada yang merangsang atau ngelaku ke pengawal ngirup alkohol dalam sebarang toko kita ngambil ke kita belajar berkeni dekat ngelantang ke diri ngawal ngirup ngau cara ke lebih merti nyeliah ke diri ari ngirup arak kelalu mayuah serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama otai kumbaya kuhul tu enyak etanol enyak sebangsa bahan di present kebukai yang ngurangkan fungsi sara pusat anggau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita airup berketua di Sarawak anggau lihing di Sabah. Ianya airup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami bakal gawai anggau keamatan. Tanya pen pihak pengawak nyual ngau ngirup ai bisa ke bisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023 siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari 2 ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayu tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkai hari mabuk resiko bebadi pihak mega empas timpu panjai bakal pengerusak hati penyakit jantung engau gian.
0: Ya tadi bekawa engau pengawal ngirup kai
1: kai
0: bunyi kenuan tu tadi kai semina kita ke pegawai tu tadi.
1: Ya ya
0: betul. Nanti kita kiban tu tadi.
1: Banyak si ramai.
0: Nah, milihnya tadi maya bertunga.
1: Oh, maya bertunga. Maya
0: okay, maya bisa ramai.
1: Oh, okay, ramai aja.
0: Okay, sebenarnya gawai. Okay,
1: ramai. Oh, maya bergulai ke belakaban. Kayaknya lah, kangau je minggu.
0: Kayaknya. Oh, was dah.
1: Ya, maya.
0: Jadi kini ke nama tu, Ibiza tu, alkohol, alkohol tu tadi uleh. Uleh nganuk tu buah kita. Itu kesan. Kesan kesan
1: alkohol tu anggap tubuh kita ni. Jadi kesan buruk alkohol tu anggap tubuh kita hanya terubah ya, hanya toxicity physical atau ke tubuh, hanya dekat tampak abah tubuh kita. 15 minit pengudah kita ngirup arak atau ke bisa. Lalu tandanya tadi dekat mengkang dalam tempoh beberapa jam nyentuh ke hari sitik. Jadi tanda salah guna arak atau harap bisa tu yang kaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit tiba ke hati tiba lemak atau ke fatty liver. radang hati tu ke hepatitis, ngau hati tibisi parut tu ke sirosis. Yang kedua, sudah tentu ya mabuk lah. Jadi mabuk tu bisa dua bengka, setiapnya mabuk jangka pandek, jadi kesannya tadi ngasuh mood kita itu berubah. Pengirawati majak nambah, hendak regas, hendak tentu dia berjalai, atau kegagap jaku, lalu hendak ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu, ya kebalat lagi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding, serta ngembuar risiko ketinggi, kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian tu ke hidup sedaya berpanggai ngau alkohol tu ke arah bisa. Jadi orang kegian tu berpanggai ngau alkohol setiap hari, lalu ngacau penghidup biasa sedaya sudah kaul ngau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayuah setiap hari dikena ia nyapai kesan ke sama atau ke layaku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan atau ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ia baduk atau kurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar, rasa gian atau ke tau nyadi sawan, meracau atau ke ngau gila. Jadi kesan keempat hanya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya, nyadi antisosial, tukang ngai bulan ngeromayuah, jadi ruang bilik pecah belah, tukang ujung kesedak yang ngerja pengawal atau ke pengawal jahit atau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding lah. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau atau ke dibuai kerja laban ke selalu nak dan urang gawa atau ke ndak ngerja pengawal ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngebuan pekerja ke ndak produktif lah.
0: Hanya tadi nam kesan atau ke nam atau utai ke tau nganong tau nganong menya
1: ngasuh tau kita kalau ngirup kohol lah.
0: Jadi batu tadi tuan ne jadi inisiatif atau ke pengawal perintah atau ke digagal opis pengerai dikena mutar ke penanggung ngirup alkohol di menua kita.
1: Jadi negeri Sarawak datuk benda nuju berjalan nuju ngagai masa depan ke berpengerai dan nak muai budaya kita lah. Jadi betuai ke opis pengerai negeri Sarawak datuk udah numbuh ke Siri Sihat Sarawak yang kimpin pengledar pengerai mesia mayu hati ngemarat ke tentang risiko ngau pangka alkohol. Jadi kimpin tu ngemarat ke kimpin 3S hanya sedikit sederhana, ngau selamat. Ngau bermacam episod video penyedar ungkup bermacam renggat umur ngau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda nengah muabub rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
0: Jadi dalam utai ke disebut nun tadi konsep 3S tu. Ianya sedikit sederhana ngau selamat nama arti ngirup ngau selamat atau ke ngau likon tu tadi.
1: Jadi aku kan nerang ke ngirup ngau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup ngau likun artinya kita nemu takat drimpo serta boleh ngagak atau ke milih pemutus tiba betul ngagak drimpo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikena ngelantang ke diri berami berbutik ngepangan ngau ndak ngerugak drimpo atau ke orang bukai. Jadi ngirup minuman standard atau ke standard drink ianya siti hari cara ketau ditetah ke kita dan nanti boleh baduk ngirup lagi mana lagi lah. Nanti boleh baduk.
0: Jadi tadinya tanya ke sekali tu ianya nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu
1: betul
0: dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
1: Jadi aku kan rangka minuman standard engka bala kita itu nadai berdaun tu nemu nama utai ke minuman standard ni. Jadi ngirup alkohol tu tadi toka rak bisa tu tadi ukai disukat nitiah ke pemayu butul tian toka gelas ke dirup kita lah tian disukat ngena unit ke dekumai minuman standard toka standard drink nyekor putih. Jadi secara umumnya tadi dalam sitik hidangan air kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol toka etanol asetulin. Nyalai nemu takat area tidak kebenar ke berguna amat ke pengerai engkau penglikun kita. Jadi ini dia ke garis lalau am. Lelaki hendak tahu ngirup lebih hari dua minuman standard sehari. Seraya balas tidak ke Indo, hendak tahu lebih hari saat ngirup satu minuman standard sehari. Lalu alkohol tadi, untuk harap bisa hendak tahu dihirup lebih hari lima hari seminggu. Jadi cara ngiro kita ngira minuman standar tadi nya bisi-bisi formula ya lah. Jadi penyampau alkohol ke dalam botol simpan liternya contoh ya. Didarap kita ngiro dalam 100% alkohol ke dalam air tadi. Kalau ngau darap kita ngau formula yang memang kena ketegirannya tadi 0.789. Ditu aku ke merik tiga contoh air hirup kebiasa di hirup kita itu lah. Jadi terubah tadi aku beri contoh hanya bia. Jadi dalam setian bia tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah. Jadi dalam air tadi bisi 5% alkohol. Nah, jadi darab kita yang ngau formula tadi 0.89 jadi jumlahnya 1.26 jadi dikira kita jadi 1. Jadi masuk satu tin bia tadi dikira sebagai satu minuman standar. Jadi bila satu minuman standar sudah kira ke disarankan oleh kita upes mengerai, lelaki tau ngirup dua minuman standarnya tadi.
0: Kira dua tin lah.
1: Dua tin.
0: Nyamai dikit, nyamai ditemu.
1: Sehari.
0: Sehari.
1: Indo ngirup setian aja. Tapi nak tau lebih dari 5 hari seminggu lah.
0: Standard
1: dikemendar
0: ke? Dikemendar ke UPS.
1: Kira ke selamat.
0: Selamat, artinya lebihnya.
1: Nah, lebihnya jadi kesan bukai lah ya. Jadi contoh kedua tadi, hanya tua lah. Jadi tua tu kira bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena, ya dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi dalam kita merek yang sama 13.5% dah alkohol ya. Bakal contoh dari dalam tuak tu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu botolnya tadi bisi 8 minuman standar. Jadi satu botolnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Di laki 4 iku laki. Okay. 8 sidak ya. Laki boleh ngirup 2 gelas miat ke ngundang 100 ml air tua. Jadi sudah tahu ngirup 2 gelas tuanya aja untuk sehari. Indo tahu ngirup segelas ke ngundang 100 ml tuanya sekali sehari. Tidak tahu lebih dari 5 hari seminggu. Oke. Jadi contoh ketiga hanya ke kuat lagi alkohol hanya langkau. Oke. Okay. Contoh ya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Dalam 1 liter botol jadi kita kira ke langkaunya ngundang 35% alkohol. Jadi dalam satu botol tadi bisi 30 minuman standar. Jadi tau dihirup 2 gelas miat 30 ml aja bagi sidak ke laki. Jadi 1 gelas miat 30 ml ungkup sidak ke induk lah. Nah, tau lebih dari 5 hari seminggu.
0: Jadi standar.
1: Standar deh. Cara kita ngira standar deh. Keselamat untuk dihirup lah.
0: Yang tadi. Mana penemunya? Lepas aku tak kalah ke. Bakal kita ke meri, bakal nuan ke meri. Nama tu penerang tu tadi nih. Lepas nanti baru. Maya kita ke gelomok. Tidak ada yang ngiranya.
1: Tidak ada yang ngira. Tidak ada yang ngira.
0: Sikit lebih apa ya? Tidak ada yang ngira.
1: Ya.
0: Lagi gantung
1: sudah ya. Ya.
0: Auto yang tadi standar ke diberi pes kita nih.
1: Ya keselamatan untuk dihirup lah.
0: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup berguna amat ngau cara ngirup ngelikuan. Begini ke ulah nerang ke lebih sili lagi pekawal betul.
1: Jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita nak ngirup lebih ritakat nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali hanya ndak likun atau ke binge drinking hanya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol ngau likun atau selamat hanya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi cara ya tadi
0: maka ngirup ya mak nanti maka kita ke selalu aja
1: one go out.
0: Kira ada selamatnya,
1: tidak selamat
0: ya, normal lagi.
1: Jadi cara ngirup sedikit tuh tadi itu kami mimitnya ngirup lubah-lubah lalu merik masa tubuh kita itu memproses alkoholnya tadi banyak ngirup sambil kita berandau ngokaban tukar-tukar cerita Dengar muzik, dengar lagu. Anak ngirup gue guai, anak gue yang lalu ngelanggak ke suara mereka. Nyak, anak-anak wanko. Oke. Ke arah kedua, kekal sederhana atau ke sedang. Oke, kita tak madah ke diri ndak lah. Nanti contoh turun merik kita, kita tak madah ke diri ndak. Nyalai ngawak nanti kita nulak pemerik air irup. Nanti lebih hari patut, tajak penkaban kebukai, agi nerus ke ngirup. Jadi betati ke tubuh, isyarat tubuh ke tempo. Nah, contoh tadi berasa pening pala. Majak jadi pejako, pendiang kita aja bengal, berasa dunia tempo kita ya cukup lah hirup. Kita sedang, udah cukup banyak. Oke, jadi ketiga, ya, selamat toka milih penglikun toka hidup likun. Ya. Jadi anang hirup bercampur mayu bangsa alkohol tukarak bisa ke berbeda bangsa. Berbeda empas laban tau ngasuh mabuk ngojampat lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa. Anang mangsa diri ngirup lebih hari takat laban pengerai ngau pengelantang diri kitanya lebih berguna ge. Jadi ngatur pemulai diri ngau likun bakal berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam. Anang riba ke diri, diri pun untuk kita nyepalau atau ke mabuk lah.
0: Oh, nya tadi berkawal ngau kebuah kita tadi nama tu nya sukat kengirup.
1: Oh, sukat kengirup.
0: Ya. Jadi batu tuan jadi kini ke bantu penanggugian tadi berpanggai ngau alkohol.
1: Oh. Jadi bagi kita di Sarawak tu bisi di diberi tempat khas ke tau mantuk kita semua tuntun untuk kita itu ke balakaban kita itu tadi gian atau ke berpanggai berkuhul hidup yang tadi. Jadi kita itu datang ke pusat sehenti rawatan ketagihan atau ke dikumai ke enyak klinik Oscar enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah. Jadi servis ke bisi disedia ke badia enyak keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua hanya klinik berhenti merokok hanya bantu badu nginsap. Ketiga klinik terapi gantian ubat-ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah maka contoh morfin, kodien ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol tu ya nyade ngagai sidak kegian ngirup. Ngau kelima sokongan psikiatrik. Ungkup ngai sidak kengembuan penanggul pengerai rundiang lah. Jadi bak kita limbang di tau kita tu datang ngai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya siti klinik pengerai ke bisi nyedia ke sebes Oscar tu. Jadi bak kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah. Nak ibu nganti kita nyonyo kena tangkap lah atau ke kena tengahkan undang-undang.
0: Jadi tu nyonya tu tadi tu ane berkawal ngau bantu ke orang ke agian bak kohol bantu topik tu kohol satu ni.
1: Ya.
0: Tu ungkup kita di limbang ke lawas ni.
1: Ya, ke lawas. Lebih banyak dihasilkan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap ngau fasiliti lalu bisi pakar dia lah. Jadi, klinik bisi pakar.
0: Engkau bisi data kini limbang tu tadi. Orang ke arti ke kutu tadi orang ke udah datai ngagai kliniknya ungkup ke nama tu tusah ke gian kohol
1: tu gian kohol jadi ke detok yang tadi untuk gian koholnya bedau-bedau bisi mayuh lah tapi ke ngisap bisi ngisap mayuh lagi ngau ke berguna tujuan dadahnya semuanya bisi lah tapi kemanya lagi untuk gian ngisap lah
0: ngisap tu sikit bisi berlimbang
1: atau ngisap untuk berhenti badu ngisap tu semua klinik berlimbang lawas semua bisi
0: semua bisi ni jadi betul nama kini pesan wan ngagai mensia mayuh ba topik tu bakal ke malam tu
1: okey jadi munyi ku aku ba pun randau tadi randau tu kai merangsang siapa-siapa ngirup alkohol jadi upis pengerai tetap nyekat ngau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mensia mayuh pek meh gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih meh gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh hari macam penyakit tidak berampit lah jadi menyikut nyako kita iban keliak ngirup anak sampai mabuk berjudi anak sampai puak nyabung anak sampai habis manuk jadi mangkang menua mangkang dunia ngetan ke bangsa.
0: Okey, terima kasih Genuan. Nanti sudah limpang ke konti ini topik ke cukup mana ngirup ngau likun mana hagi badau
1: nanti
0: tadi ukai bakal kita pergi lah pun bisa ngilin bedai
1: dewan ya betul betul.
0: Jadi sama-sama sama kita itu tadi jaga pengerai nih
1: jaga pengerai diri lah.
0: Terima kasih tuan.
1: Terima kasih DJ
0: laban dah limpang ke rumah itu jadi maya bukai kita bertemu baru
1: ya.
0: Jadi begini tadi peninggal semua randau aku bergulai dengan Cik Jenang dan Tibu inya berkawal ngau ngirup ngau likun mana lagi badoknya apa topik kita ke sekali itu kita terus bergulai di Sada Ari Limbang.
2: Aku Icah Hanauso jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan awak itu, atau di kumbai kita buah pinggang itu, yang siti rio ganti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti membuat sepasang tungkus dengan awak lah. Sepertinya saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agak ngerang kawal ngau imunisasi anak miak menit lah.
5: Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program randau pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di

Ialah Gwari Isali Sweetie Sayau. Wah, hujung kejam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak pengerami ke dekat diatur pergilah peningah 26 hari bulan 6 2026, hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Kayaknya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang PIL berlabuh hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal terpergilah dekat di penyadi atau ke di gulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni Gau Budaya Malaysia. Jadi okay, kita ke dekat Datai, sudah beli tiket pergilah sampai Datai Tumu. Laban ngagi kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh prize ke mana, nanti kita ti menang ti bertuah malam pergilah ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh pukul 6 lemai pergilah, lalu penatai temuai ke di Kangau ianya urup pukul 6.30 lemai, lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke Tipu Basah, lalu bisa megadi atau pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kalau mayu lagi pengawal ke buka ya. Jadi kita sudah beli meja punya kujaku kita tumbuh datai pergi lah laban tentu ke kita tadi laban nanti kita sudah mayuh datai no parking pun penuh, jadi ngarap kita sama tumbuh datai lemai pergi lah.

0: ke nyaku sempamo tu ne. Ni ni mana ke tu belapa ko? Ah, mana nyaku sempamo tu? Nak murid rako. Berarti nak murid rako dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Nandai, menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni matai agi nuan ninga program jaku sempamo.
0: Bisi programnya pihak?
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jadi ingat tionnya tadi peningan semua kita bergulai ba program jaku sempama ungkup ke minggu tu hari 25 bulan 6 2026. Jaku sempama kita keterubah peningan ianya ipang ngagai gayung. Jaku ke senang didingal kita selalu didingal kita. Jadi erti sempama tu ianya nyemak ngagai orang Indo tindak patut dulu nundi orang laki. Ia ke selalu ditemu kita ndang orang laki dulu nundi orang Indo bakal sempama tau sebakal ngau ndak kala babi nyala ukui. Jadi contoh ayat tau ke jalan yang ngajak ku sempama tau malu amat meda anak darah akhirnya tak nundi anak temuai ke ngampa barumah kita itu anak darah ianya baka ipang agak gayung empat pengeran ia ke anak temuainya kada yang nak udah bisa bini di menua ia din laban ia kenundi orang laki di semak ke orang nak kala babi nyala ukui. Nya tadi yaku sempama kita ke terubah jadi bertemu baru batu suan ti kedua udah tu lagi.

Ya, kita terus ngau jaku sempama kita kedua ianya gendang niteh ke rayah penca niteh ke langkah. Reti sempama tu ianya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai ianya tiangkuan serta niteh ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke di pejalai ke tuai rumah reti ya. Artinya tadi nembia reda nyamai di gembuang laban itu ke penemu orang ketuai megai sidak ya. Jadi jalan ngena jaku sempama tu baka tuai rumah kami endang ada pedis pala ya ke gembuang nembia reda laban kami serumah endang dak mantah dat ngau atur sidak ketuai baka gendang nitih ke raya pencak nitih ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita ba jaku sempama kita minggu baru di sada hari Limbang.

Jadi bekas selama pendengar semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai di tabur terus Rewind FM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi dan jo kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kita sulit atau ke muai ulit ni Antomi Brainer senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sebilia madah ke ngetah sulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brainer senang ke dekat dia tu 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai baru mah 327 lorong 21A1 Taman Semarindah Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke Bemelayan ke ngelala ni yang Tommy Brainer senang dipinta datai nguluk pengawal ngetah sulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon dengan guys tap anak Angi 019-86-8948. Jadi ke Siti tu inya pesan ngetah sulit datai hari Brudi anak Gai tau ke di Kangau ke Kalup nyari ke Sida Sebilia gila tai ke pesan ngetah sulit ni apa Sida ya anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabar belayan di P1 ngedua Ulung Kari, Ulu Batangai, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Kelili, Sungai Banjang Miri, Batu Niah, Peninjau, Seriamak, Kuching, serta Nindor Diau. Jadi pesan tu madak ke ngetah sulit ni apa sedaya, hanya angai anak ngelingkung, buat rumah tunai, nang bengap, lebuah antu PES 2. Pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena rinap. Perang silap kita tahu bertanya gaya Brody 014-894-9585. Jadi nak tu dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali tu.

Selamat malam, peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 6 tahun 2026. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Dua Datai di Kapit nyadi ke platform Ndur Perintah Semak Enggau Rakyat. Sarawak menggunakan mayuhagi pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul hati. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

Polis Sarawak dan Mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke Tonto. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mendakap penambah kesnya berindi hari penyakah raban polis di dekat munas ke penyalah jenayah. Ia madah pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu ianya hari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes ti diriport kenyak mujur diputar ke hasil hari penguat nurit kadat ke lebih efektif. Ia munyinya sepengudah pengak omnin tiang bulan induk upis polis kontijen IPK kontijen Sarawak. Dulu agi harinya bacaku ya Dato' Muhammad Zainal pada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut kekurang 21% nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisi direkod ke nanti dibanding kaum pemayuh 2,042 kes bak timpuh ke sebakar dalam tahun sitik yang kemari ianya ngayan ke bisi kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisi nurun 5% nanti dibanding dengan tahun siti nyen kemari. Tajak pihak sekedak kes nyen kaum kes masung bisi nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata ngayan ke bisi kurang ianya 61% lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta kereta tengkira direkod kenurun ngagai 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS sudah datai bak endut tik keempat ianya dikapit berengkari pegilaknya untuk ngagai hari minggu ngamai macam aktiviti tik ngerinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka program untuk jadi platform endut perintah semak ngerayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkak upis ke bekaul endut rakyat ngelatai ke penemu enggau sebana diri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunapeng dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilak. Kelimpah hari mandang pengawak pemansang hari upis perintah Bala Nembiak kudah boleh pemutus persa SPM ngau STPM boleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat-puang. Ia madah penguat tumega boleh dikena Nembiak ngagak perambu dirimpu serta boleh nemu bagi penguat-puang ke boleh dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penemuannya dekat negap kerjasama serta berandau ke pasar pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Tuk dikenak negap ke penduduk Sarawak menjadi hub ekonomi dengan industri tik kompetitif bak menua tu. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro ngau sektor jalai langit. Tuk nyengkam perambu bekaul ngau pemansang company penerbai bilun Air Borneo. Kita dah tu penuh mendiangka berita lemai dari WFM Iban RTM Kuching.

Sarawak gunakan mayah agi pakar kardiologi bak menua tu di kena merubat penyakit tungkol hati. Sapir Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada kepemayuh lutur pakar ke dia tu sudah cukup setipa dengan pembahasan fasiliti pengerai tungkol hati ke benua di Perambu di Bintulu, Miri, Enggau Sibu. Ia madah habis nadai buna ketiga nyentuk ngagai empat ikut pakar kardiologi di kena nentu kepengat berubat ulih diatur Enggau Mujur. Ia Mansur Kejaku tu ngagai pengarang berita semudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak ke dia tu pengawal ngelatih mayuhagi pakar kardiologi menua tumpu benung cakah diatur di kena nentu kabisi dutup pakar ulih diengkah bak palan tunggul hati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar dikena nambah ke ekses berubat tungkul hati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negap ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa lebuh Kuching dipilih nyeri palan Alain Dur Ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerah minyak dekat diatur kena 14 dengan 16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak di adang rimak penatai kiram 4,000 ikut ngam-ngamik bagi hari serata dunia. Ia madah pemujur minta nyeri palan Alain Dur ngatur pengerami tu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak madah Interhash 2028 boleh meri hasil kira RM12 juta bak dagang temuai Sarawak. Engaunya meri hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngau air irup ngau dagang belalau ke komuniti. Ia munyinyak baum pengarang berita di Kuching. Bisik 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP tik boleh RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utom madah ketulung projek tu sekedar hari atur perintah menua tik seruran ngangkat ke pemansang komuniti kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak berjalan ke macam projek mid tik boleh merik puntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendia penghidup bak menuanya. Ia megak nyemetak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemasa bak menua pesisir diatur ngenak agih belanja bak penetap ungkup rakyat dipatut nerima tolong. Perambu Numbuh Kepala International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkan strategik dikenak negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di rantau tu. Lawyer besar Sarawak Datuk Seri Safri Ali madah ke perambu nyak mandang ke pengangkun Sarawak dekat majak angkat kepalan dur baru kena mutar ke penyarut kelimpah hari negap ke langkar palan ke bekaul ngak arbitration centernya. Nyalai palan dur arbitration center ngemutar ke penyarut Sarawak SIADR megat tanggung pengawak ke guna benar dikena negap ke latih pemansang arbitration center pelajar Enggau berkunci ke penemu. Ia madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem arbitration center titekap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang udah datai di kapit yang di ke platform endur perintah semak Enggau Rakyat. Sarawak guna kemahagi pakar kardiologi di kena merubat penyakit tungkul hati. Yang nak kami maik tamdian ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Mai Pinga. Datuk, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu hari Leo James 365 hari. Ha, cerita ke cukup mana. Dia kena agak lagu laban kita sama nama. Bisa Maya bunyi ke lagunya tadi orang ke dikesayau ke kita atau ke orang dikerindu ke kita nya tadi nadai betisi. Jadi nya tadi lagu dikena merindang kita ke malam tu atau ke kelemai tu. Jadi aku dekat ngelansak Siti pergi berita ke dekat Nyadi, Peningah di Limbang. Ia berkawan dengan program Carnival Mini Kementerian atau ke Upis Pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 hari bulan 7/2026 atau kebenaran hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisi pengawak puang ba company besar di menua kita di Sarawak itu ngagai kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4/5 hari bulan 7/2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer pian mega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5/7/2026. Jadi ngagai bulan nebiak ambil meh peluang tu maya tu ilah . Jadi ngagai kita ke bisik mendeng ke radio kelebih lagi ngagai peningan kita di Limbang boleh datai maya tu ilah. Kita terus berperindang sebentar kita ningat ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Yang agak ibalah kita ke Rindu ke Peguran Nadai Kelama Nadai ke Baru terus mengkang bergulai aku dalam awak ke sekali itu. Bapak program lagu-lagu lama kita iban ya ke lebih lagi ditusun aku dikenal merindang kita ke rindu ke lagu-lagu lama bunyi ke aku ngelama tu tajapan mayu lagu baru ninti yang ngari digagak di udah dilulus tejako yang Melayu udah lulus tapi san ATM tang kita yang nandingga ke lagu-lagu lama. Okey, dikena ngepun ke program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Terima Miss Siti lagu Ari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi udahnya ditangkan ke lagu Ari Mary Jane Begulai Nga Zamri Amira Saru Aku Semina di YFM Limbang.

Bayungo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nindi hari 4 pukul 6 lemai, entuk ngagai pukul 9 malam.

0: Yasmina di YFM 5.
1: Dia tadi kita dah dengar ke lagu, tiga itu lagu lama ba program Nada Kelama Nada Kebaru, lagu Keterubah tadi, lagu Hari Kelimen Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi, lagu kedua Mary Jane Gau Zamri Amera Saru Aku, lalu lagu ketiga baru dah didengar kitanya tadi, Christopher Kelly Berai Nganti. Tiga itu lagu ke kena berinang kita kelama itu ke agi baktisi radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mengulai aku bak program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Lagu nangkan ketuk, lagu keempat Bersarat Nadai Layak Joni Aman ngau Roslin Jati. Lalu lagu kelima, lagu Hari Seselia Empadiang Amat Senang Hati Aku. Lalu udahnya ditangkan ke lagu Ari Roslin Abu Nawas Ingat Ke Nuan. Nadai Kelama Nadai Kebaru Semina di YFM Limbang.

Ya, lagu baru dah didengar kita tadi, pendengar semua lagu hari Roslyn Abu Nawas Ingat ke Nuan. Jadi ingatkah kita terperindang begulai ngakung ngak pegurai madai ke laman ada ke baru bisi 6 iti lagu dah ditebaku bapak program tu. Jadi siti lagi lagu sebentar aku nutup program nadai ke lama nadai ke baru seminar di YFM Limbang.

Ya, baginya menjadi peningkat semua lagu kepenuh di dengan untuk program kita ini ada kelaman ada kebaru darah buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemai. Tentu agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur hujannya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Jadi situ lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas peninga ianya pengerami irau acau lun bawang kedekat diatur 2 hari bulan 7 2026 hari 4 nyentuh ngagai nyentuh lagi 5 hari bulan 7 2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun ke udah mayo program mayo pekit ke bisi diatur ba pekit ba pengerami ira calon bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatau bunyi kaku tadi berlabuh hari 2 bulan 7 2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel music asal Lun Bawang bengkel ngok pata uloh ngau ngok bane atau ke batik ba arena Lawas ngaga batik lalu pekin main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas lalu bisi nyabut tiket bertuah ba Taman Awam Lawas. Lalu pihak bega pengawak nganjung nama atau ke pendaftaran Rurun Ulung ngau padan liuk burung atau ke kumang ngau kling Lun Bawang. Jadi pukul 2 lemai bisi diatur bengkel muzik tradisional Lun Bawang ba arena Lawas bengkel muzik ngok patah ulung ngau ngok bane ba arena Lawas raptai atau ke pengawak rehearsal majlis soft launching Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu ba Taman Awam Lawas lalu api bega ratai pekit ayung awa tinan Taman Awam Lawas lalu pihak bega bisi diatur pengawak mencabut tiket bertuah tu hari keterubah hari 4 2 bulan 7 2026 lalu bazar atau ke pengawak berjual bisi diatur sepemanjai program tu jadi pihak bega muak ke malam atau ke pukul 7 malam diatur pekit ayung awa tinan ke diatur ba Taman Awam di Lawas lalu persembahan atau ke pengawak belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang ha. Jadi pihak bega hari 5/3/7/2026 pengawal berjadi ke pra-pelancaran Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main ball ngau batak tali ba stadium Lawas pekit nyumpit mega bisi diatur ba arena Lawas pekit talent Ruran Ulung ngau padan liuk burung ba Taman Awam Lawas lalu bisi diatur mega encabut tiket bertuah. Lalu pukul 2 ngalih hari, raptai majlis perasmian ba Taman Awam Lawas, pekit badminton, main ball, ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur ba stadium Lawas ngau arena Lawas. Pihak mega merik penerang atau ke terlibat pekit bomba band. Okey, bomba band ga? Bambu band. Jadi pekit nyumai atau ke masakan tradisi Lun Bawang ke popular atau ke terbilang di menua kita di utara di tu ianya nubak layak sitik hari sebagi hari pemakai asal bangsa Lun Bawang seminat di Lawas ngau limbang je bisik nasi asik nubak layak ya. Jadi pihak mega hari 3 muak ke lemai pukul 7 lemai inya pengawak mandang ke tanda asal ngau band ba Taman Awam di Lawas lalu meri insentif pelajar cemerlang nembiak tiudah nyulut ba persa SPM ngau STPM 2025 pihak mega meri penghargaan ngagai bala penaja lalu pengawak tarian kebudayaan ngau pekit tourism Ruran Ulung ngau padan liuk burung inya lemai hari 3 lemai hari 5 kemudian 3/7/2026 lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba Taman Awam Lawas inya pekit berbaris lalu pengawak berjadi ke Irau Acol Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas
lalu pengawak mandang ke tanah asal atau ke persembahan artis kebudayaan arena lawas. Lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penudi main ball batak taling ngau nyumpit ke dekat diatur bak stadium lawas ngau arena lawas. Lalu pekit bambu band bak taman awam di lawas. Lalu raptai pekit ruran ulung ngau padan liuk burung taman awam lawas. Lalu cabutan tiket bertuah bisi diatur mega. Lalu pekit ke penudi badminton bak stadium lawas atau ke Dewan Serbaguna. Lalu lemainya lemai arena 4/7/2026 ianya pengawak penangguhan kali ke 39 Iro Acolun Bawang pekit ke penudi ruran ulung ngau padan liuk burung. Lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanah asal. Lalu bisi dia tu pengawal bawa perindang, ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisi dia tu atau ke pengerami ke besai di menua lawas Irau Aco Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 gagai kita ke dia di lawas atau ke di Limbang di dinin dua kuliah datai tak sampal datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisi diatur di lawas kelebih lagi kagak kita ke bedau kalak di lawas bedau dak kalak katai ke lawas tau datai sampal metri lah laban kita dekat bedak main asal bansa lun bawang ke lebih lagi kagak sidak kita ke rindu ke bedak hasil hari pengelandai jari gagak mari maniak gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke Berserimbang ngau pesta Irau Aco Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagoria, Daniel James, angkat lalu ngebu tangan ngebu dulu peninggal semua, tinggal 10 minit lagi kita berulai ngaku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Ayu, kita ke lagi berulai ngaku berapa hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendek ke berita utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa menipi tirafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan

0: kan, termasuk mengembalikan tradisi pendakian back to back.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992 yang dipertuan agung Gau Raja Permaisuri Agong Lisin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngga penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, Tuai Pemegai Benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintir Ngari, bermacam lagu, Nuri.

0: Samantha, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sebulan Sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Smoking, tau ke RB, bergulang jauh kita. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Surian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta Nur-Nur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita kediau di Bintulu, okay, selamat malam juga. Menuju kita kediau di Sibu Kapit, pemegak di Miri Limbang Lawas, okay, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Smart Door kita diau, okay. Kita pegak boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click, dengar ke kami kena website, okay, RTM Click hingga portal radio .rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikena kita dengar ke kami. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi murid terima kasih megak ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang, pemegak Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching, aku dah berlangu kita dalam segmen teka awak sada lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benar dengan ke kami di negeri kini tau ke bak rumah panjai kita ke diau bak menuap sisir kini, selamat dengan ke kami. Terima kasih milik kami bak YFM jadi stesen pemerintang kita ke malam tu. Ke lebih lagi kita ke benar deriba kereta bak rantu jalan jam kerja tu nangiranya tadi deriba kereta dirimpu tau ke kita ke gawak deriba namanya deriba taksi kini tak ke deriba bas luri van tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4 25 hari bulan 6 2026. Okey, kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini, lagu baru tu dengar engkau lagu keberi nama Siangku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini baru dah merindang kita semua. Gau lagu baru kita beri nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita ke baru dengan ke kami. Nangkanya baru on radio. Kita baru nambah ke radio kita. Selamat dengan ke kami dalam segmen Takau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi berikutnya sebelum kita berindang gau lagu kenangkan kita lagi, lagu Anderson Nyalai, Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis ting mata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkih hari pukul 4 lemai tadi, kena sehari itu 25.6.2006. Okey, dalam kanan 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu benda hujan di pelabak Kenyadi, di Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu Benur ke Bukai, Gari di pelabak ke mana? Okey, di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman Betuang, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai Pemsai Ari Upis ting mata ke Gari Jabatan Meteorologi Malaysia, ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan kudah berkongsi dengan kami report Gayari atau info Gayari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awak kita atau ke pemerintah malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu Ari Anderson Nyalai, lagu Nadai Nasib Pancai Begulai.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu Kedibai Anderson yang lain. Ngau lagu yang kita beri nama Nadai Nasib Pancai Begulai. Okey, jadi kita akan benung online buat Facebook. Bakal ke malam tu, kita tahu ngelawak Facebook kami. Okey, YFM Iban. Kita boleh nganjuang komen. Tau ke pesan gau salam rindu hati pemegang lagu peminta. Abang Facebook kami YFM Iban. Bakal kaban kita itu. Okey, David Aldo. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak malam tu. David Aldo atau ke Abang Wan. Madah ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Serian. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton Wonderful Tonight. Adik nam rindang balak kaban ti sama gawak jam kedia tu. Pemegak ngagai bala staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu kaya pesan ngagai kita semua anang ular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh, terima kasih ya sama-sama Abang Wan. Okey, Alex Delta Bina madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili. Selamat malam DJ ku ya. Madah ke panas ba menua Pentiak Sekerang jam kedia tu. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Ari Wat Rock, Ari Kina Merinang, Sida Brandon, Sina, Pemegia, Krisha, Krisha Shah, Valerie Fiona Alan, okay, ba counter bus ku ya, di Terminal Miri Central, Pemegia Nuju Madam Ju, ngau Mama Azil, ba Taman Tunku, okay, Edward Dud, di Kuala Bram, Mami Icha, di Ensebang Pelai Serian, Dara Banjo Subayan di Sematan. Okey, Ayah Imin Jambul di Sibujaya. Cikgu Carol di Bintulu Kuya. Lalu menuju Nuan DJ. Kemudian gawak jam ke dia tu. Okey, pesan salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Matani Kuya. Okey, jadi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okey, Cecilia Kumit. Selamat malam DJ Rajesh dekat RB ku ya. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Ngenang Nuan Ari Aldrin James dikira meridang semua pendengar YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ellie Spencer bagaimana si komen. Selamat malam menuju Ellie Spencer. Selamat jalan ke penyawak DJ. Madah ke diri Aris Power. Minta main ke lagu The Crew Sempekat Pengrindu dikira meridang semua pendengar. Ngarap ke semua terperindang. Rindu-rindu mes lalu. Terima kasih DJ RB ku ya sama-sama. Okey, jadi nyak komen bala kaban kita bala peringat bak Facebook kami. Jadi kita kebukai tahu ngelawak Facebook kami dia tu tahu tinggal ke kita salam rindu hati ngau lagu peminta kita bak Facebook kami YFM Iban.

Lia Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Merwan Nguan. Mak jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau bakal selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM, pemegang kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk dengar bak Facebook YFM Iban Boniface EP. Selamat malam DJ Rajesh, mada kediri aris lepin malam tu. Minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngeruman Umur. Kok ya, dikena merindang. Rengga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, Pemegia Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, ya, Remjana, Chai Linang, Lina Bugis, Pemegia Nuju, DJ Bana Jimbat, ya, ngau orang kenglalame ke malam tu, ya. Okay, Iba Vincent, bagi apasih komen untuk berinya. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawal dengan malam tu. Amada ke diri Aris Ibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Lagu kena baik sandai dikena merinan terimpu DJ lalu dikena merinan semua belum dengar radio YFM bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi macam komen tu. Suzy Juliana, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawa, minta main ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang dikena merinan balakaban ke jauh pemegah ke semak, ngarap ke kita gerai selalu nak ditinggal megah dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megah ngau pesan selamat malam nuju semua peninya YFM ko ya. Okey, Siti lagi komen. Henry Orlando Nira, selamat malam DJ, mana gari kami di Sibu malam tu nuju semua belakaban Facebook, ya belakaban WhatsApp, ngagai Nuan DJ pulai jimat malam lagi kuaya au benda ke karik ni agi berapa jam kita pulai. Ok, jadinya komen about Facebook YFM Iban. Ok, lagi aku maca komen ke buka au. Jadi kita ingat ke lagu. Ok, sebenar kita ingat ke berita. Tak ke sebenar aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita ingat ke lagu Richmond Alan Morshidi, ngau lagu Nada Indo ke dekat hati. Ok, lagu retro kita ke malam tu. Ok, terus ingat ke kami YFM Pemberindang Malam.

0: 26 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu ke Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan ke Ivory Coast pukul 4 dini hari mega. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih daripada Live Box TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu. Kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
2: Dan rumah Patricia Agustin, ex-kula program ba YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Roadshow Project of Dreams Realize tahun ke Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Berengkah hari lawas kena 7/7 lalu tembuk di Lunduk kena 26/8 tuila. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar. Gau batang pengawal di kerjanya dekat nyadi ke pelasar mendur ngulih ke penerang ti bekawal gau pelajar tinggi bidang pelajar gau latih teknikal gau vocational TVET kelimpah ri peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai bala nembiak orang ke udah ambil sekolah bala pindai ngau orang mayuh ke bukai penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu gau pelanja TBC disedia ke kena belajar. Program itu megak diasai kulih nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bak menggeri ngau orang ke diau di menuh sisir serta nentu kemahagi nembia ari Sarawak tak boleh akses ngagai peluang belajar ngau pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisi serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus madah ke Sarawak dia tu benuang ba pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia kali lebih 70% dari pengawak ngeluar ke kuasa karan di benua tu di pejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen dan kuasa solar dekat meri peluang tiba-tiba lagi endur koperasi ngambil bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang maksud kejar itu, bahawa program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga jadi palan ke di Gazette mengena Ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara ti bansa tu oleh nyaup nyaga serta ngetan ke gereja ti umur 167 tahunnya. Perkara kali gerejanya dekat di Gazette megak oleh merik pengiktirafan rasmi ngagai gereja Anglika St. Paul serta nentu ke pesakanya oleh ditan ke ungkup berapa orang ke jemahila. Tajak pihak, perkara tu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipercalai ke. Dato' Snowden mansut ke jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai daya pelilih menua pantu di Seri Aman. 100 siku rakyat benar luar sudah ditahan ke bawah operasi bersepadu tidak berjalan ke Opis Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Merin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di berjalan ke bawah 8 bengkah dur di Bintulu. Berengkah di pukul 1 dini hari 21.06 nyentuh ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penerang Reupis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 iku orang bisa diperiksa ba operasi itu. Pansiak, ngayan ke 100 iku rakyat menua luar yang ditahan ke Tegal mayu macam penyalah yang kaum diau di menua itu lebih hari timpuh ke dikemenar ke. Dari surat pemendar tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendar sidak. Reupis Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Nyana ke berita kita ke malam tu beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25/6 dalam tahun 1992, yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong, Misin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah bersaing Gau Penuh Istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai, ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib, Tuai Pemegai Benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun, yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri.

0: ti narit atis duai, ianya Al-Quran tulis cari kemega sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: hari. Lengkap, finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM Segulai Sejalai merindang kita semua 24 jam merindang kita pemegang berkongsi ke info berita. Okey, pemegang terima kasih dengar. Laban terus Segulai Sejalai dengar ke kami. Lalu bak jam kedai tu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25/6/2026. Okey, jadi sekali lagi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau. Okey, kita ke diau di lawas. Boleh dengar ke kami kena frekuensi atau ke gelombangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 87.6 MHz. Pemegang di Bintulu 97.5 MHz. Ngau kita kediau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balah kaban kita menunggu dengar ke kami di Johor, Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menunggu luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Kembali dengan ke kami kena RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play atau ke App Store. Dikena kita dengar ke kami engkau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engkau lagu Angkun. Okey, ngarap kita sama perinan dengar ke lagu tu bergulai kami. Okey, segelas jalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peningat dikapit. Salam menuju kita semua. Selamat dengar ke kami YFM Segulai Sejalai. Okey, dikapit boleh dengar ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS udah datang bandur ti keempat. Ianya kapit. Okey, berengki hari pagi lah. Nyentuk ngagi hari Minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tau ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, mana ke program tu, SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat. Ba pengawak tadi pasuk mayu bengkeh upis ati bisi kawal, nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS tu kena hari 6 tu ilia. Okey, kelimpa rimanan ke pengawak pemansang hari upis-upis perintah bala nembia ke udah boleh pemutus persa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluang yang mau belajar pemega ngisi pengawak puang. Okey, jadi yang madah pengawak tu mega boleh dikena bala nembia kebagi ngagak perambu dirimpu serta boleh nemu bagi pengawak puang ke boleh dipinta sidaya. Jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS kepada datai bandur ti keempat ianya dikapit. Jadi soalan menuju kita ke dalam dikapit, selamat dengar ke kami. Okey, bakal ke malam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okay, asal kita gerai, asal kita lantang hati, ini benihnya. Sebenarnya dalam lagu dikena kita merindang hati diri ke malam tu. Okay, pulang dengan kami dalam segmen pemerintah malam. Okay, nanti tadi info tak ke berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB, dekat kunci gau kita. Okay, ngenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey. Jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 6 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawak tu atau pengerami tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin anak Holistini yang sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak kemegak nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, nyadi nya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrandur ke Semak. Kita semua dikelalu ke datai sama-sama ngerami ke agi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, nyadi penanyi ke bisi di kangau datai merindang mensemayo maya tu enya Angela Latajua, Anthony Usan, Alice Lim, pemega Remjana. Okey. Jadi nyak ngenang berkawal ngap ngawak ke diatur di Sri Aman. Okey. Diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang ngau bala penanyi keudah di kangau datai maya tila. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman 27/6 okey 2006 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey, ya jadi dengar kita keudah nganjung komen bak Facebook kami WiFi Biban. Terima kasih au, sabar dulu lagi aku maca komen kita au. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu pulang kami bak WiFi, lagu Roslina Biluang ngau lagu ya Kemari Ngejang Pergi.

Okey Roslina, engkau lagu ke mari ngejam pagi. Anak berasai jam kita kerir bingga pukul 10.31 minit malam. Okey, aku maca komen KBC Dianjung bala pelingga kita, bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebelumnya kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okey, Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, selamat malam nuju Lina Bugis, selamat malam di Jarbi, selamat jalan ke mengawal ngeduan Pak Konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main ke lagu Andrew Bonnie James Sulu Enda Ibu. Hadi kita merenang diri empu meko ya. Pemega hadi kita merenang semua orang ke bisi dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih yang ajak DJ sama-sama. Okey, Dennis Lani, selamat malam DJ Rajes, ngau semua peninga madaka diri Ari Selepin tengah. Minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Hadi kita merenang bala ke benuang Ngiliang Bidai Bak Gereja Bakuang Beluru Lemai nama tu ne. Lemai Pagila engkau sudah bak rumah Igang Selepin Baru dituju mega ngagai Ipih Sebilia. Jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batu Niah tu. Selamat jalan ke Penyawa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga, ngerap ke semua terperindang, ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Megat Nora Piliang. Flora Deli, selamat malam DJ, selamat berjalan ke Penyawa malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Dekat nombor rindang semua belinya YFM Iban, ngau semua kebenarannya. Okey, Anita Nawai, selamat malam Arbi, selamat berjalan ke Penyawa. Minta main ke lagu Ariduna, lagu aku tetap sayang aku ya. Dekat nombor rindang semua belinya kawan melayan, kawan Facebook, malah menyadi aku ya di sebaran dua sediau. Lalu ngegenuan mega Arbi ngarap ke gerai belama, rindu-rindu selalu kau ya. Okey, Sheman Chin mega bisi komen. Selamat malam DJ Rajay, selamat malam. Okey, Stemmer Stevie Seller, selamat malam DJ Arbi. Hello kau ya, hello. Selamat kerja pengawa ungkup kesar itu Mak Konti YFM kau ya. Minta main ke lagu Sedar, lagu kedi baik Fred Alpha. Adik kena merindang Mayu bakal detect itu deh. Bibiana, Annie Tinggi, James Pangeran, Putera Borneo, Bulan Pengerinduk, Dublin Kia Baja, Alexis Tewiju, Shasha Amanda, Sidon Eddy, Alexander Daniel, Meru Bermatin, Roy Kwang, Soja Semarino, Magra Uncing, Ros Liao, Induk Kenawit, Apai Lambai, Donny Liam, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emily Amir Richard, Zilahani, Jupas Lagun, Tony, James Jimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngarap ke Ngembuan Ati Tilantang serta Likun dalam pendiau ku yang akhirnya komen tu ke salam Aris Temas Stevi Stella. Okey, aram dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Engrami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulit megah bertemu ngau balap pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Perumia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua ngau lagu kita beri nama Binky yang okay. Jadi Florence Low pemegang Maxwell Franklin Saran, penyanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur ba rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta Bekendur Kesemak. Tentu kita datai berami mai tu au. Pengrami ngiling tikai gawai Dayak. Okey, 28/6/2026 baru rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peninga pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutung ngagi pukul 12 tengah malam. Kita bergulai dalam program Romantika Wai. Nur aku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu. Okey. Jadi aku moga dekat macam sekedar komen KBC dan jom balakaban kita. Okey, Mami Abba, selamat malam, selamat ujian lagi penyawa. Minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat. Dikenal merindah semua peningkat YFM. Bagi ke malam tu, pesan tucum-tucum selalu. Lalu ngagai Nuan, maka DJ. Terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalan DJ. Selamat ujian lagi penyawa hari Miri. Minta main ke lagu David Till. Nuan, seminat berdua. Dikenal merindah terimpu. Ngabalakaban Facebook serta semua peningkat YFM Iban. Kebron dengan radio. Bagi ke malam tu, terima kasih. Harap kita perindang. Okey. Udah nyak komen hari anak gue aku mudah ni berdau dibaca tu ni. Anna Claire, salam DJ, selamat jalan ke orang pegawai medaka diri hari Asa Jaya Kota Semerahan. Pesan rirati dituju ngaki balakaban Facebook grup WhatsApp. Ngarap kesidaya terperindang lagu dipinta Florence Syke kawal antara tua. Terima kasih DJ Iba Vincent, salam DJ tu dah dibaca tadi. Okay, hari Sibu Jaya. Okay, aku medak dulu ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati ditujung ke semua kebedau tindua. Ha, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Ya, okay. Lina Bugis, soalan DJ tu dah dibaca hari Johor. Okay, kena malaban komen tu bercampur peringnya. Okay, ni ke udah dibaca, ni ke berau dibaca, semua bercampur makan. Okay, Nilian Yan Ikel, soalan DJ Rajes, mada ke diri hari Jalai Airport Kuching. Minta main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih, hari kena merindam malah ke ngelala. Ke lebih lagi grup Kaban Setia ngau balak kaban ti kalak gawak ngaku suba. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey ya, terima kasih DJ sama-sama. Okey, agi komen Luisa Lenguti, selamat DJ, selamat berjalan ke penyawak. Okey ya, terima kasih ya. Kita akan bisa komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega laban terus segulai sejalan dengan ke kami ba awak takabak. Segmen kita pemerintah malam UFM dalam pengelamat 3 jam berhenti hari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh lagi pukul 6 pagi pagila kita dengar ke Timang Kerba Tawas. Okay, kita dengar ke Siti lagu lama di by Esna Nala, lagu kita beri nama Jalai Pengrindu Tua.

0: dengar ke Romantika Y
1: ni tengah rimpat
0: pukul 11 malam.
2: Kami Lori Bang Gita, Ninja Ngari, bermacam lagu, yo.

Okey, Igu Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tu dengar kita mulai dalam program Romantika Y. Okey. Jadi aku baca komen ke bukai, komen ke bedau dibaca aku about Facebook kami Wife Me Ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh minta main lagu Siku Dalam Seribu dibaik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan, selamat berjalan ke penyawat. Terima kasih DJ Rajesh ku ya. Sama-sama Yen Will. Siapa lagi si komen tu ni? Ros Liao. Salam DJ Arbi, selamat pagi live ke pengawak. Minta main ke lagu Anthony Usan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Tevi Stelov, James Anyal, Emilia Richard, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Sumarino, Bujang Sino Ngenang, Eric Jang Daniel, kau semua kenal lameh. Anu Junuan Megat DJ Arbi, selamat malam. Ngagi Junuan, ngarap ke semua terperindang meninggal ke YFM. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Jonas Tulang, soalan DJ Raja, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere, Ari Scorpions, dikenal merindang Kabana Ku, kaya kaban dia. Petrus Felix, Simon Berandi, Ensian Bulan, Zachary, Injat Daniel.

Owen Gerasi Papa, Stephen Anthony Iro, Marvel's Michael Dian, Inggit Barau, Francis Tan, Daniel Juan, pemegah Daniel Andi yang kaya hanya balakaban kita bisa detect ya, ba komen ya ke malam tu. Okey, udahnya Felicia Glenn bagi si komen selama berjalan ke pengawal DJ minta main ke lagu Florence High kawal antara tuar Rido Rina sumpernya ngarap kata perindang ko ya. Silver Angler, selamat gawak ke malam tu DJ menua sibu panas, minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang indai tuai bak rumah ko ya. Okey, serta semua peminat setia YFM ngarap ke sedaya terperindang meh dengan ke program ke malam tu ko ya. Okey, siapa gitu neh any tinggi, hai ni soalam soalam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal junuan ko ya, mana gari kami di menua betuang tu minta main ke lagu Linda Kemayang Pengridu di kena merindang semua ke ngelala meh. Terima kasih DJ RB berjimat main pula lagi ko ya. Okey, Sindon Eddy, soalan DJ RB, selamat berjalan ke pengawal madah ke diri Ari Miri minta main lagu Terlebak ke diri Ari Jonas McKean di kena merindang terimpu. Gau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut, Dobling Kabaja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stamus David Seller, Mirbo Martin, Peter Kokujam, Serina Sadajanang, Lida Bugis, Nuju, Jeffrey Jeff Polimasian, James Anyau, Roy Kuang, Michael Elmi, Wellington Imai. Gau Nuju Nuan Maka DJ ngarap ke semua pemegang nama tu, semua bak grup radio YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berpindah kau lagu ke sekali tu kulangi kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu. Aku mai kita ninga ke lagu Exist sebenarnya lagu Janji Padamu, lalu ditangkan gau lagu Monica Allen lagu Nuju Meligai. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y. YFM segulai sejalai.

Romantic Kawai. Seleksi lagu-lagu untuk teman tuk ke pengrindu.

Okey, Romantika Wise 11 malam nyentuh lagi pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih banyak lepas lagi terus tinggal ke kami dalam segmen kita Pemerindang Malam. Pembagian dia tu jam ke penudi 11 malam nyentuh lagi pukul 12:30 malam. Menyikir pada aku tadi kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Wise. Okey, Nuraku merindang kita ngau lagu-lagu. Tak dikira kita yang romantik main lagu-lagu jiwang. Okey, ngarap kita nyata perindah mendengar ke kami YFM bakal ke malam tu. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Tak ke kita ke menunggu terima kerita baru tu jalan jam kerja tu. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali kini tadi bandur mulai ke diri ke rumah nyangkanya baru ambil segawak kini jam kerja tu. Tahu ke kita ke baru nurun gawa nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lebah milik kami Bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita berpindah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantik KY. Aram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Donnie Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantik KY. Okey, YFM segulai sejalan.

Iya, jadi intinya kita nyeratai bab mujuang program kita, segmen pemerintah malam WFM, okay, malam hari 4, 25, 6, 2026. Okay, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan hingga waku Raja Smoking Tengah RB hari pukul 9 malam tadi. Okay, pukul 12 tengah malam, nyentuh ngakai pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okay, jadi untuk malam tu nak kita ajak kita mulai. Jadi ngunya nanti kita ke bertemu baru awak tak kebak segmen ke bukai. Jadi salam semua. Tindak jenak ke malam tu bertemu baru awak ke bukai. Bye-bye semua.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi. Lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuh kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang beraminggau kami.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu nanti tumbuh laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit lah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Mata ngai tinua macam-macam lagu.

0: Tok Ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita inah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
3: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dia. Besai kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar dengan atur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit Kediatu. Jadi sepiak Jasubah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai bak namanya kemah kapit kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tempe kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Antaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit lah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi out datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pelilih Kapit Tuan

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana? Tang lebuah yang meluap kita mendak api apa? Naka mega, nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi. Ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak tegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ya sukan buat bagian ke luar ngatur sukan nanti ya makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nah endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datai tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena kayaan tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: aku pesan ke semua bala peninga harap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega nge bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tak ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penahu kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang baka kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim da orang labuah gagal kita tim da orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu Risa dan Datai Megak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hiang, yang berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta yang berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: di program tu dekat Datuk kita pada hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka di Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak ku sayang nya di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penjadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem banyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penjadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang Laut Timun, Matthew

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke berik penerang tok kenya di saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes arti benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama arti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngomainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima okey senapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasar Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Islim. Sama sampadatai berami buat konsert ngiliti kai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lung.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kemukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Agang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk.

0: cap tangan tem penyak deh. Nyak nang nang berjalan. Biar mereka pameran ba pavilion nak nang yang berjalan. Lalu biar mereka pukul 10 lah, pukul 11 sebenarnya. Perasmian perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya, malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datai tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register. Lalu sebedau pan walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapien. Kau datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi kau datai 6:30 baru kita start pan walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapien.
1: Resident Pilih Kapien, Tuan Elvis Didier.

0: arap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati teh pian mega nge bala urang ko dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekan laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Tume 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun Matthew

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisa perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisa perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisa atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita minta semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Nitiah kejam ngomaya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik keboleh kanek. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah rekan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh betul atau bisa anak tau ke bukan penekat Tuhan betul atau jadi ngana dia boleh purih pantih ni ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih hari orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta oleh Megabar Temu Gau Bala Pengeluar Program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi. Arang, berami gau kami.

Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka e-paraduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan, tapi banyak deh.

0: nyak nang nang berjalan. Dia megak pameran pavilion nak nang yang berjalan. Lalu dia megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak gaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, oh, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapien tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Pandu waktu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapien.
1: Resident Pilih Kapien, Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sabun, Wat Rock, lagu terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man.
1: Mengkadeh ke langit, minta petara mereka yang ngeni.
2: Sambut me, salam rindu.
0: Donnie Lang, lagu Nggak Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiwen.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata dek dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata dek mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, segulai, sejalan.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu kami di gereja Seventh-day Adventist. Yang di pagi itu kita sekali lagi bergulai dengan aku, Pastor Lawrence Manyi, tidakkah berkunci kejaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan, apa di surga, kami meri mulia, terima kasih ya. Ke Tuhan, ya, kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Awak ke Tuhan, bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus nuan kami kenyawap kami nangkap perti tai ti dipelajar ke kami hari jaku nuan pagi itu Tuhan kami kia tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu kami sampai dalam nama Yesus juru selamat kami, amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho. Lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36 tu tanya siti dalam penemu nuan sapa hari sida tiganya pangan orang kediamuak penyamuannya. Dalam pelajar ke dulu agi hari itu kita ingenang pasal siku pengajar adat lawyer kedatai ngagi Jesus lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu ngena tanya nama utai tina tau ndak dekerjaku ngambik aku boleh penghidup timruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya nama utai ti ditulis dalam adat. Nama utai ti dibaca nuan dia. Ya nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ngau pegabis hati nuan. Ngau pegabis semangat nuan. Ngau pengabis pengering nuan. Ngau pengabis rundiang nuan. Lalu rindu ke pangan nuan. Maka nuan kerindu ke derimpu. Lalu Jesus lalu berjakuk ngegaya. Betul sawat nuannya. Kerjanya. Nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah? Dia kena nyawet, nyak, Yesus lalu nusui cerita pasal orang sikuk ke kena terumpak, bala perumpak, bak jalai ngagai Jericho. Dua ikut orang mansa, bangsa Judah, sikuk imam, sikuk peturun Lewi, mansa ya, tanggai nuluang ya. Udahnya siku orang bangsa Samaria mansa lalu kasih ke ya lalu nulung ya. Lalu dah Yesus temu nusui cerita ayahnya. Kok ayat kita pagi itu Yesus nanya pengajar adanya. Dalam penemuan sapari sida tiganya. Ianya imam orang Lewi ngau Samaria. Ti nyadi pangan ke orang kekena laban perumpaknya. Loyanya penyawat orang kekasih ke ya. Jesus nunjuk ke kita perkara ke lebih penting lagi. Ianya ukai sapa orang ti pangan tau kekaban aku. Tang sapa ti ngerja pengawak ti baka pangan tau kekaban ngagai orang bukai. Perkara dua iti tu ngelaik kedua bengkah jalai agama di dunia. Jalai agama keterubah baka pengajar adat tu. Selalu dekat nunjuk ke diri ngena tahu ke betul. Jalai agama bangsa tu ngeletak pengharap ngena atur ke tetap pasal utai ti tahu serta patut dikerja. Lalu dah nyedia kalalau ulah ti betul tahu ke gaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau siliak setiap utai ti patut dikerja tahu ke dititiahka dalam setiap gaya utai ti nyadi. Lalu orang ti nitiah ke pengharapnya, nak tahu nak, nitiah ke genap iti atur, ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur, sedaya betul. Nanti sedaya limpang hari aturnya, sedaya salah. Nitiah kajar agama ti bangsa tu, Allah Ta'ala nadai jalai, nak nerima sedaya tamak ngagai menua serga, laban sedaya udah cukup manah. Pengawak nitiah ke letak aturnya. Tu gaya pengharap ti ditiah ke lawyer dalam cerita kita pagi tu. Tang bak jalai Jericho tu, jalai agama bangsa tu ngai nyadi. Ya belaban ngau penemunya. Laban jalai agama bak jalai Jericho nak ulih deletak nitiah ke atur tau ke adat pengharap. Jalai Jericho tu meh mansa dunia sidak penyamun, sidak perumpak, kenyamah, kenginsah. Kemunuh, jalai itu penuh pengasar, lalu jalai pengharap ngik loyanya nutup mata sida,
ngagai jalai penusah ke buka tu. Lalu tu dikelawang ke sida baka siti igau mimpi. Tang jalai jerikonya ukai igau mimpi. Tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap lawyernya nguji dekat ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni nakak aku patut nulung. Nanti aku patut nulung. Tau ka patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang semeria dalam cerita tu nadai nanya utai bekenya. Ia medak mensia berguna ku tolong aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ka agama. Ia nak ngira pangkat tau ka pemisi. Tau ka peninggi pelajar sekolah. Ia semina medak mensia berguna ku tolong. Ia pin nak kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu orang semeria ke manahnya nyempama ke Jesus. Ia megak nyempama ke genam ikut mensia ke nitiah ke singkang Jesus nengah jalai Jericho. Pelabak aku lebih mayuh lagi mensia ke lantang lagi nitiah ke jalai agama lawyer. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang kedekat nyadi baka orang semeria. Ti ngerja pengawak baka pangan ke orang. Ti berguna ke tolong ya. Bala peningah Kristian. Kati nuan terpantuk hati lalu ngasai nyamai. Dalam hati diri ketegal nuan dah ngemenuh ke semua tur. Ti diletak gereja tau ke agama ti dititih ke nuan. Tau ke nuan lebih lagi beberat ke mensia. Nak ngira siapa sidaknya. Sagi-agi sidak berguna ke tolong hari nuan. Kati nuan udah nyadi pangan, kaban, ngegai orang ke berguna ke saup nuan. Lebuah Jesus nanya siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya. Kok pengajaran datnya nyawet. Orang ke kasih kia. Lalu ko Jesus nanti pihak mupuak menuan.

Oh Tuhan, apa kami tidak serga, terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Tingasuh kami nyadi pangan tau kekaban ngegai sebarang orang tiba guna ketulung hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngamik kami oleh medak, lalu bisik pengasih ke orang keguna ketulung sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bekangi Jesus, kena kalah ngelawang ke sebarang orang keguna kepenulung hari kami. Maka Tuhan, keudah merekat kami, awak ke kami moga tahu merekat orang bukai. Maka kami keudah ngasai ke pengasih nuan, awak kami moga nunjuk ke pengasih. Ngegem sia bukai tulung kami sari itu magi penghidup kami ngege orang baka Jesus terima kasih ke penghidup ke diberi nuan ke kami Tuhan semua utai itu dipinta kami dalam nama Jesus ti udahnya di Tuhan ngopeng lepas kami amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

Okay, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Bora Luna. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal ya. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Jadi sehari itu hari 5 ya, 26 hari bulan 6 2026. Gulai bawa pengerak pagi kalai pagi tu gulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Amrisam pagi kita ke udah tumu maka tentu maya jam ke dia tau nyedia ke diri dekat ngatur pengawak kita ke sari tu. Jadi sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sari itu lagi mucur di pejalai. Nak ngiram kita ke nurun kawak bakal selama ataukah kita ke bisik pengawak besar, pengerami besar, program besar ke dekat diatur ke sari itu ataukah ujung minggu itu lagi. Jadi jam ke terubah tu lagi tentu mai kita berhati ke program-program ke bisik diatur ujung minggu tu kita sama nemu berengkah hari Sarito Mega program Sarawak ku sayang berengkah diatur di bagi menua kapit. Lalu pihak Mega berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisik diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi berdahulu kita berhati ke program-program ke bisik diatur bak jam ke terubah. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku megak ke pagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Indo Bangsa Dayak.

0: Ni program tu dekat Datuk Ketai baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat Datuk Ketai berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suarah Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur ke sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Bak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari liman tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik berlama orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tem penyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Teringgi Menteri Kerja Raya kita, kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu lepas kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2026. Hari 5, 26.6.2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E, Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari juga. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun melawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kedai bak hari keperudinya. Kedai besinya dia ke 4 itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai dia lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina anak Jawi. Kalai madah ke apa ya, ianya Jawi anak ujang, Jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu ni yang Jawi anak ujang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah ba Kutian Memorial Park Bukit Lima Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah ya, bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Sungai Kelai, Bekakuang, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, Disrikai, Bintangur, Miri, Bintulu, Kucing, Sibu, Engau Mega, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang, udah nadai kemari. Ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi, Pak Kucing, Memorial Park Bukit Lima Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah bak penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan kedua tu ianya hari selia anak dingun, madah ke apa ya, dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ya, ba rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat kubur kari minggu tu ila penerang ke sili agi kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai selia nak dingun ba lumur 010-964-5277 tau ke nuju selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rejang, Sungai Kain, di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah satu Malaysia kapian, lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta sulit niang anak ya, anak niang Tommy Brainer Senang kedekat diatur 4 hari bulan 7 2026, ianya hari 6 pukul 7.30 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur Pak Rumah Sidampu, ianya rumah lumur 327 Lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke Sili Agih kita tahu bertelepon ngagai staf anak angi Pak Lumur 019-846-8948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brainer Senang ke dekat diatur hari 6 4 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai ya, Pak Rumah Sidampu, enya Pak Rumah Lumur 327 Lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan ke Siti tu enya Arya Brody anak angai madah ke ngeta sulit niang apai sida enya niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Di pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu ianya bak rumah tunai nanga bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak pes 1 ngadua Ulung Kari, Ulu Batang Air, Ulu Lemana, skim sekarang sebang danau ngkili di Miri Batu Nia peninjau ngau kaban belayan ke bukai kena boleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit niang angai anak ngelingkung ke deka diatur pergilah 27/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya apa rumah tunai nanga pengap lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Daniel anak liang ngari ke Dibit anak Amiang madah ke cemuang anak Arau cemuang anak Arau tau ke Inai Badau udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagila 27/6/2026 aba rumah sidampu inya aba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guah Tengah lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok. Jadi pesan tu nuju amoi anak Arau ba nanga tadak kenawit uka tau keliung ba batu 31 semalaju Bintulu duni liung anak asing ba luang pilah beram munau ba sungai rusak serikai kaban belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah dia nanga lan sungai guh ulu ngau ili kapit ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu ba telepon ngagai David anak Amiang aba lumur kusung 13821 7103. Hanya tadi pesan ke madah ke cemuang ane Arau tau ke Indai Badau udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagila aba rumah sidampu inya aba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah lalu dekat dikubur hari Minggu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke Jelayang anak Nisau ngari ke menyadik ya Umang tau ke Miri anak Nisau madah ngeta sulit niang anak ya inya niang Ebenisa Bayreli anak Naluak ya ke dekat diatur lemai pergila hari 6/27/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah dulah nanga luau awi seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kemidan itu Tanjung Tapang Ulu Luau Lubuak Kepayang Tanjung Awi Wong Alas Belawang Rumah Hikum Senyawan Rumah Dana Lubuak Renit Kabuang Julau Bawang Asan Sibu ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngakai Lian anak ampah balumur kusung 17/8/08/7589 tahu kenuju Ituat anak Nisau balumur kusung 11/264/1043. Jadi nyak tadi pesan madah kengeta sulit niang Vanessa Viorelli anak Naluak ke dekat diatur pergila ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah dulah nanga luau awi seratu. Okey nyak tadi pesan ke bisa diterima ari paninga kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Perindang dulu ke pagi tu peninga hari Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debin. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngemeka malam perkira ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A, Taman Setakan Jaya, Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melinau, Entawau, Baterejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri Kucing, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut.

Kang Anak Budin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ngau mekak malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 25 lot 3556 P7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila pesan ke Siti tu hari Roha tau ke mang anak bubu jadi pesan tu madah ke sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam aba rumah sidampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Siri Agi tau bertelepon ngakai Roha tau kemang ba lumur 01 3624 572. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang madah ke sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya ba SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Teresa Sila anak Jimbun madah ke ngetah sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu pagi pergilah ngetas ulit ya jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya 5E Sibu Jaya jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Bintulu Brunei Dimrodi Macan Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Luang Bangan, Uma Sambum, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Teresa Sila Jimbun, Bak Lumur 016-303-2207 tahu kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang Marta Michelle anak Sulai kedekat diatur pagi pergila aba rumah sidampu nya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya di Sibu ya. Okey pesan ke Siti tu peningah nya ari Bintang anak Jemariang tau kainai Jimau madah ke Inaya Banun anak Buyo ya tau ke ini Jimau ngetas ulit dan yang Inaya Banun tau ke Banun anak Buyo tau ke ini Jimau kalai nguan ulit inya malam pergila lalu ngetas ulit pagi hari Minggu tau ilak ya pa rumah sidampu inya pa rumah buas atau ke rumah sangan ke baru pa ulu Sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke Sili Agi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Najim Bau Mbak Lumur 019-555-2161 tahu kenuju Nanai 013-562-1064. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Mbak Rumah Sangan Rumah Alin, Rumah Cabu, Rumah Anthony, Rumah Gagat, Rumah Kaya Salim Kiba, Rumah Kennedy Salim Kiba, Rumah Christina di Sibu Jaya, Rumah Birai Sungai Salim, Rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang

banun ane buyu tau ke ini jimbau ke dekat diatur pagi 28 hari bulan 6 2026 ba rumah buas ke dulu sobak tau ke rumah sangan ke baru ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta sulit niang ini sida inya niang sagi anak muna ke dekat diatur kalinguan uliat tu inya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 aba rumah sedempu inya aba rumah pekerja ladang seremas satu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubu antu di sebatu malai, miri, kucing, semanggang, suai, bintulu, sibu, seriang Indonesia ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut ritu magang. Madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah aba rumah sedempu inya aba rumah pekerja ladang seremas satu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya, hari yang anak magi tau ke ina lipa udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Bukit Lima Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Sian Kejai di Bintangur ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Temagang. Penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Kusung 14-686-3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak Jun madah ke ngeta sulit ni yang apa sida inya niang Jun anak Dayung ke dekat diatur inya nguan ulit malam pagila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilak ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sedempu inya rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Julia anak Jun ba lumur Kusung 12-871-2088 tau kunuju kasih mana Jun Kusung 112-501-2507. Okey, nya tadi maka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga nampur ke berita pagi di YFM tu hari Jacqueline Joni Yaman. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26/6/2026 dalam grup E. Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao Belabangau Ivory Coast pukul 4 ini hari megak. Live bot TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main grup F bot jam kesama. Tunisia bertemu ngau Netherlands. Ulih dipedak live bot TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live bot Sukan Plus. Siti agak main dalam grup D bot jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live bot TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, bergulai enggau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 26/6/2026 lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web buat Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat Jalai Ngagai 14 Bengkah Pelilih Menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembiak Ari Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 tekad diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 buat Dewan Suara Semarahan. Banyak macam pengawak udah dirintai ke lalu tuk nyengkaum pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, ngau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagi biak umur. Ia maksud ke jakut tuk buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dikanyadi ke Plaza Rendur Masa serta ngelati Keraban Miak, ngambil kuliah tegap bagi bersemekiah serta ulih ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk program tu, dia berambai ke jakuk belia aspirasi kita. Berobat ngunyak, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyengkaum nginsap web ke digulai ngau bansa utai ke ditagang. Udah majak ngirau kati serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak indeks jenayah di Sarawak tu agak boleh dijaga, lalu Sarawak megak nyadi sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang madah ke berengkah di bulan 1 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape kebungkus lebih sejuta ringgit, kebisingundan utai keditagan. Dalam tempoh ke sebaka, lebih 7,500 pengawal nangkap kebekau ngau penyalah kebekau ngau dadah bisa diriput ke di Serata Sarawak. Yang ada ke pengawal ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban, yang kaum agensi penerit adat Gerempung Nembiak ngau orang mayuah. Roadshow Project of Dream Realize Stoker Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak. Berengkari lawas kena 7.7 lalu tembuk di Lunduk kena 26.8 toilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Datuk Len Talib Saleh madah ke pengerami kebekau ngau perkara pelajar, ngau batan pengawak ke di kerjanya, dekanya di ke pelasar nungguliah ke penerang ke bekau ngau pelajar tinggi, bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET, kelimpah hari peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai balan biak, orang kudah habis sekolah, balapa indai ngau mensia mayuah ke bukai. Penyerta megak berpeluang nguliah ke penerang pasal duit bantu, ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program tu megak diasai kuliah nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri, ngau orang ke diau di menua pesisir. Serta tentu ke mayu agik nembiak dari Sarawak, tau boleh akses ngagai peluang belajar ngau pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke pemanah agu mensia mayu bak market Batu Tujuh Kota Sentosa, dia tu udah temuk benar lalu merik penglantang ngagai mensia mayu ngau orang ke bekawul bak ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 diperjalai ke ngena pelanjari Program Transformation Menua Pesisir RTP Sitak Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kota Sentosa Wilfred Yap Yosin madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tu ke sebedaunya diperjalai ke ribaruh program RTP. Perengka guna mensia mayuh bakal agu ngau market nyandang cukup guna risukut pemersi, pengerai ngau pemanah sitik-sitik ndurnya. Wilfred Yap masuk ke Jakutuk buat pengawak nunjerah ke projeknya kemari. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tak tegur tagik dikena nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemayar itu bukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar tang belak nyerangkum penyalah nipu cara online mencuri identiti orang kacau ransomware gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemari tengujung ke pengerugi semak RM3 bilion. Ia madah ke peramu undang-undangnya cukup guna dikena nentu ke ruang cyber menua tu tau majak likun serta boleh nyaga pengelantang rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak diatuk sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelatih ke pelajar digital di Malaysia. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuih Yan madah ke pengawak tingguna teknologi digital dalam bilik kelas diatuk nyari perkara ke berguna benar dikena nyikap balan biak ngambil kebersedia nangkup dunia teknologi. Perintah Sarawak engau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngagai sekolah terlalu berdaun nerima perengka guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengeraming lancar ke bilik kelas pintar buat sekolah SJKC Cunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar meruannya di ke perkara kedikemeran ke perintah Sarawak dikenang mansang kemudah mensia teulia bersemekih jemaila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua tu kenyau ribulan 1 tu kemari. Penderang dari Sarawak Energy madah ke dibagi menua kucing ajak 38 itik kes bisa direkod kenyadi nakak ke diatuk tengujung ke pengerugi kira RM164,000. Kes tu mungkur pengawal orang ke ngencuri serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai. Bas kedat nur kenyengkawum jalai siok kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih serta genturung industri bintawa engau demak laut. Sarawak Energy madah ketop guna ke pengawak tinganti kabel ngau perengka ti kena curi tau kerusak kelimpah hari tip guna ke orang gawak ngau sumber ke di kemise. Mesia mayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk ti ngasuh sedang ngeriput ke sebarang pengawak ke di pedak nyelaik kena nyeliah ke perengka guna mesia mayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang sudah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah tersama mengatur market pengerja pengawak. Penerang dari upis Menteri Perkara Pengerja Pengawak ke Suma, madah ketuk nak penyampau ke direkod ke nyentuk ke 12,006, ianya berlalu ke statistik dari upis Sokso. Penerang dari ke Suma, madah ke pemujo tu, nang sebengkah dari 62,000 program ngambil pengerja pengawak, tadi pejalai ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke diambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbat ngonyak Sokso megak dekat seruran ngelatih ke program pematih, dikenan ulung orang ke ngigak pengawaknya nyikap diri ngau pengelandik ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditan ke buat operasi bersepadu tadi percalai ke UPS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di percalai ke buat 8 bengkah 2 di Bintulu berengkah di pukul 1 dini hari 21.06 nyentuk ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi itu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditan ke ketegal mayuh macam penyalah. Nyengka diau di menua itu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemendah tesah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendah sidak. UPS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena nentu ke orang litih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenang ujung ke berita pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web bak Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nemia Ari Sarawak. Nyenaka berita kita ke pagi tu peningap, beritanya tadi ditusun Syarifah Ujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 26/6 dalam tahun 1997, Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digagak nak belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari matumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kapit dulu laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kapit ke berengkah hari Sarito. Jadi udah ba arus telefon kita kapan kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.
1: Ya, selamat pagi Sam.
0: Udah datang di kapit bala sebuat ne.
1: Kemarin kami datang di kapit.
0: Oh, kemarin datang di kapit. Benda rampak menua orang kapit ne. Nah.
1: Okey, kena. Ambil tentu je.
0: Ya. Sebenarnya, nama pemakai ke dulu di gigak di kapit na?
1: Pemakai dulu. Lama je tanya ni masih kedai deh. Tengoji kedai kebos mek dua dua program tu saya. Tengoji mi papan ne.
0: Apa mi papan aku?
1: Mi goreng papan.
0: Mi goreng papan. Orang kada kalak ke kapiat bawa aku kalak nyepi mi goreng papan ne. No.
1: Enggak ya keterubah tu. Tahu gak saya?
0: Oh nuan pu keterubah gak?
1: Keterubah.
0: Oh tang ke kapiat.
1: Ke kapiat tu eh sampai kalau tengoji namanya mi papan ya.
0: Mi papan. Lagi nuan ngesok aku aw kini gamal ya.
1: Lagi kena gamal.
0: Okey, hari itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang. Pelabak ku berkongsi mimit meh ke berdau ke program berengkah pelabak ku. Kau boleh ngelansak mimit meh utai ke dekat diatur hari itu lagi nak?
1: Tau.
0: Okey.
1: Okey.
0: Ya.
1: Terima kasih Sam di Wifi Mokucian. Jadi yang menyebabkan Sam hari itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang di kapit diatur. Jadi program itu berengkah diatur hari itu diponan untuk mengadai 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kira ke berkampuang kami di sana. Kira ke dempur kapit dah lama.
0: Oh, ngawai ke kapit dah lama ne.
1: Ngawai ke kapit dah lama. Apa kami buat tu?
0: Oh,
1: jadi antara pengawal sedikit diatur hari itu hanya kantor atau pengawal pemandang atau kantor perkhidmatan I Peraduan pelabuh dibuka negai dalam hari ini hari itu tak temah tak pavilion and service eh. Jadi kelintarannya pukul 10 pagi itu lagi soft launching atau program Sarawak Ku Sayang. Jadi ketibasa jadi kata lagi yang kehormat Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar Abin Marzuki Sekretari Perintah Sarawak. Lalu muak kelemah lagi macam agak program di situ di rumah kalau aku sayang kapil itu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi di situ pian nyurok serta pukiat amat kemasa ya jadi pengatur diatur Pak Kapil Kitchen. Kalau pian juga bisa diatur maklumat itu ini bukan rakyat ya diatur baginya gelanggang kenyala. Jadi antara pekit yang bisa diatur mulai selama itu lagi ini pekit bowling atau newer dia agak bisa lari dalam guni hak bergerak mau batu-bata atau kita kejalan batu-bata atau senda ada yang bisa ngisi air dalam butuh serta biskut gantung pasal kalau biskut dari gantung orang sudah tak dimakainya tak boleh segainya saya
0: lah. Oh, ini tiap korea jawab punya.
1: Jadi ya muak semalam lagi dia balam yang kedatang dulu Nur Palan program Sarawak Ku Sayang apalagi dekat berperindang Malam Rabang Asia saya kebisa di Kangau agak malam budaya Sarawak jadi antara aktiviti buka kedatuan di rumah SPS Kapiat itu berengkah 26 ada 28 yang kita bisa Kapiat Got Talent kita bisa petik nyumpit sport tidak bisa diatur. Hanya tadi lansak kemimpin masih ada kunci ku buka kita yang lansak baru kan ya.
0: Okay.
1: Okay. Mulai baru Zen Wan Mbak Konti YSM dia Sam.
0: Nguai dah lama nak ngawak nah anak yang lekat dia ne.
1: Oh.
0: Nah lah nah. Alu nak pula hari kapit.
1: Pulai. Kemain dah jaya aku
0: tau. Okay. Terima kasih nah. Bertemu baru Pak awak ke Bukai.
1: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yang tadi, kaban pengelola program kita, ya DJ Nana, ke benuang Pak Palan mengatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Kita sama nemu, hanya bagi benua Kapit. Palan keempat Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang. Jadi kita ke di kapit atau ke kita rim nua bukai tau datai babala mayuh ngagai Dewan Suara Kapit nya kanan luar ke ngatur program Sarawak Ku Sayang tau ya. Okey, jadi lagi terus bergulai awak penggerak pagi. Sudah terlebih kita bergulai program 2 pagi Y.
2: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi diatur dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya enang berjalai pihak megak pameran pavilion nak enang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau Pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
3: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2 Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Lau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.